0: diluruskan dan dievaluasi, karena itu seringkali membuat masalah. Karena simpel aja, ketika pola pikir kita hidup itu utopia, utopia itu sempurna, perfect gitu loh. Khususnya misalnya di dunia ilmu, di dunia kajian, atau di dunia dakwah segala macam, maka otomatis ekspektasi kita atau harapan kita tinggi. Karena kan yang ada benak kita sempurna gitu loh. Ekspektasi kita tinggi dalam hidup. Begitu ekspektasi kita tinggi dalam hidup, maka kita akan lebih gampang dan lebih cepat kecewa. Karena semakin tinggi semakin susah. Achievement-nya kan susah, menggapainya susah, meraihnya susah. Gitu loh. Tapi kalau kita sadar bahwa dunia itu penuh ujian dan orang butuh proses dan enggak ada yang sempurna, kullu bani adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Banyak melakukan kesalahan. Dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertaubat. Maka otomatis ekspektasi kita akan turun. Begitu ekspektasi kita akan turun, maka kita akan sedikit kecewa. Dan peluang putus asa jadi minor, jadi lebih kecil lagi. Karena bisa jadi kita bukan kecewa sama orang, kita kecewa sama diri sendiri. Dan itu fatal kan. Gitu loh. Tidak merekomendasi diri sendiri kan bukan berarti kecewa lalu self-blaming yang negatif. Nyalain diri sendiri, emang aku nih gagal, aku nih yang paling jelek, aku nih ini segala macam. Enggak. Walaupun memang kita banyak kesalahan, tinggal istighfar, tobat, bangkit, coba, selesai masalah. Saya pernah berhenti. Yang jadi masalah kita berhenti melangkah, itu masalah. Kita berhenti berjuang, itu masalah. Selama kita berusaha melangkah, maju ke depan, maka ulama mengatakan, kullu man saro ala darbi wasal. Setiap orang yang berjalan di atas jalannya, di atas relnya, insya Allah akan sampai. Akan sampai. Jadi jangan pernah berhenti berjalan. Dan syaitan berusaha untuk itu. Untuk menghentikan kita. Untuk membuat kita berhenti, lalu balik kanan, lalu menyerah. Padahal tidak ada alasan yang logis untuk menyerah. Semua butuh waktu. Makanya tadi, dari konsep ini lagi-lagi, orang yang hilem dan sabar, maka dia sebelumnya pernah gagal. Bahkan banyak melakukan kegagalan. Tapi bedanya dia dengan yang lain apa? Dia putuskan untuk tidak pernah berhenti untuk melangkah. Dia putuskan untuk tidak pernah berhenti berjuang. Dia putuskan untuk tidak pernah berhenti beristighfar. Dia putuskan untuk tidak pernah berhenti bertaubat. Dia putuskan untuk tidak pernah berhenti untuk isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Akhirnya dia berhasil. Karena itu tadi, hilm itu setelah rangkaian ini dilakukan. Dan di dalam rangkaian hilm, ada tasabur. Dan arti tasabur itu tadi, trial and error. Coba gagal, coba lagi. Coba gagal, coba lagi. Coba gagal, coba lagi. Sambil istighfar, taubat. Istighfar, taubat. Semua demikian, hadirin sekalian. Dan dengan itu kita akan terasa. Dengan itu kita akan terasa. Dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kan sangat sangat penting. Artinya, dan kita tahu bahwa keberkahan dalam amal soleh itu kan minimum 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan lebih dari 700 kali lipat. Jadi loncatannya tuh selalu akan tinggi. Jadi ini berat, tapi peluang berhasilnya tuh sangat besar. Karena di situ ada pertolongan Allah, di situ ada taufik dari Allah, di situ ada keberkahan. Terus Allah kalikan berkali-kali lipat. Jadi enggak ada alasan untuk berhenti. Yang perlu kita lakukan adalah sekali lagi jujur, isti'anah, minta tolong sama Allah, jaga keikhlasan. Lalu kasih waktu untuk jatuh, quote unquote, dalam tanda kutip, kasih kesempatan untuk gagal dalam tanda kutip gitu loh. Atau kalau bahasa hadirin hari ini kan positive failure. Jadi gagal yang positif gitu loh. Untuk bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Bukan gagal disengaja, tapi gagal yang sangat manusiawi, gitu, yang sangat humanis. Karena kita itu gak sempurna. Selama kegagalan kita itu, istighfar, tobat, jalan lagi. Istighfar, tobat, coba lagi. Istighfar, tobat, coba lagi. Maka bismillah kita akan ditolong sehingga kita berhasil. Intas dukillah yasduka, jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Jadi jangan pernah berhenti untuk berjuang, jangan pernah berhenti untuk bertransformasi, jangan pernah berhenti untuk bersabar dan memiliki sifat al-hilam. Itu poin. Lalu setelah sober, apalagi? Ridho. Namanya? Ridho. Oh bukan. Pikir namanya Ridho. Setelah itu saya, Ustaz. Gitu loh. Karena nama saya Ridho. Jadi ini level yang berikutnya. Dan bedanya sabar dengan Ridho apa, akhwat? Agak cepat, akhwat. Akhwat, untuk menjawab pada hari ini benar-benar menerapkan sifat hilm ya. Tenang, kasih waktu gitu, luar biasa.
1: Assalamualaikum Ustaz. Ya, kalau Ridho itu lebih ke menerima keputusan, menerima takdir dari Allah secara whole, secara utuh.
0: Assalamualaikum. Kalau sabar gak terima. Kalau sabar apa? Oke. Pak Ikhwan ada yang tahu? Belakang. Ya. Iya, jazakallahu khairan. Yang akhwat juga tolong kasih hadiah. Jadi sabar tuh ada, masih ada rasa nyesek, masih ada rasa berat, masih ada emosi. Ingat, sabar itu secara bahasa imsak. Artinya apa? Oh, bulan Ramadan, gimana sih? Aduh, jamaah ini loh. Imsak itu secara bahasa menahan, gitu loh, menahan. Jadi ketika sabar artinya menahan, ada yang perlu ditahan, kan gitu ya. Tapi kalau Ridho, plong udah, gitu loh. Nah itu level berikutnya. Makanya ulama menyatakan, dalam konteks ini, musibah atau masalah, hukum Ridho apa? Apa hukum Ridho? Hukum Ridho itu sunnah, tidak wajib. Yang wajib itu sabar. Itulah. Yang wajib itu sabar. Kalau Anda bisa Ridho, itu keutamaan. Karena pada saat itu kita tuh benar-benar plong, enak gitu. Hidup tuh nyaman gitu loh. Allah Ta'ala misalnya. Oke, abis itu asumt tuh diam gitu loh. Enggak ini. Karena dia bisa mengkontrol. Artinya enggak ada gejolak dalam dirinya. Jadi otomatis lisannya akan terkontrol dan dia akan diam kecuali berbicara yang baik-baik dan bermanfaat. Makanya kan kalau kita lagi emosional dan kita susah mengendalikan atau paling nggak berjibaku lah untuk menahan emosi, ketika kita bicara aja mungkin gemeter atau bibir tuh bergetar gitu loh. Karena pengaruh apa yang ada di dalam itu akan diperlihatkan oleh lisan. Nah, ketika lisan kita tenang, nyaman gitu loh, bicara teduh, terus juga kalau nggak ada esensinya memilih diam, maka itulah tanda-tanda kita sudah sabar dan bermain di sifat hilm. Dan yang terakhir ikhdo, ikhdo hamzah kasrah ghain dhad alif dan hamzah ikhdo al ikhdo'u gitu. Dan ikhdo itu udah pokoknya yang enggak, yang bukan urusan kita, kita sisihkan gitu. Kita enggak tertarik membahas gitu. Kita hanya tertarik membahas yang bermanfaat buat kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayak nih. Di antara tanda baiknya kualitas agama seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusan dia. Makanya orang-orang yang halim itu gak kepo dengan urusan A, urusan B, urusan C, urusan D, urusan yang akhirnya gak tertarik. Jadi kalau kita masih ngurusin yang bukan urusan kita secara negatif, bukan untuk membantu ya, bukan untuk islah, bukan untuk mensupport, tapi bukan untuk pengen tahu segala, berarti kita belum punya sifat hilm. Karena kalau punya sifat hilm, matang, bijak, lihat orang-orang matang, dia gak tertarik dengan urusan orang. Bahkan dia gak tertarik dengan banyak isu tentang dirinya yang tidak menambahkan keimanan dan ketakwaan. Dia gak tertarik. Jadi jangankan isu orang, isu dirinya sendiri, dia gak tertarik. Dan itu yang kita lihat dari para ulama kita. Makanya kan yang kita sempat ceritakan kisahnya apa Al-Imam Ibn Abdul Hadi ya, ketika debat di diludahin gitu loh. Dan dia dengan mengatakan bahwa ludah itu tidak najis dengan kesepakatan ulama. Bayangkan. Itu kan kayak cerita fiktif gitu loh. Hadirin bisa emang gitu? Enggak ada. Mungkin hadirin bisa ya. Kalau saya mungkin gak bisa, kalau saya gak tahu hadirin. Tapi siapa? Gimana? Bayangin, beliau gak peduli dengan apa? Dengan kejadian itu. Padahal itu kan berkaitan dengan diri beliau. Tapi gak penting gitu loh. Lu hanya tertarik hal-hal yang menambah iman, bertakwa. Tapi itu di level tinggi lah, gitu, advance-nya, hilm lah. Ya kita basic-basic aja lah dulu lah. Kan hilm tuh bertingkat-tingkat juga. Tapi maksud saya, orang tuh bisa sedewasa itu. Bisa sematang itu. Itu sangat luar biasa. Gak ada. Dan bukan takut, bukan. Emang gak tertarik aja. Jadi jangan kan ngurusin orang, apa nggak iniin orang, nggak urusan dia aja. Dia nggak, sebagiannya dia nggak tertarik, kecuali apabila hal tersebut menambah imannya, ketakwaannya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya udah. Jadi orang, dan kita lihat orang-orang seperti itu nggak tertarik. Itu hal yang perlu kita camkan. Saya pernah bertemu dengan sosok yang berusaha menjaga imannya, ketakwaannya, dan beliau beliau sakit kanker stadium lanjut, stadiumnya stadium serius hadirin. Terus saya jenguk, begitu ketemu beliau menyambut dengan hangat, lalu bicara tentang pendidikan. Bicara tentang pendidikan, lalu karena niat pada saat itu ke beliau untuk menjenguk, maka di tengah-tengah atau mungkin di awal-awal pembicaraan, saya bertanya gimana kesehatan antum dan seterusnya. Lalu beliau bicara tentang kondisi penyakitnya hanya beberapa saat, mungkin 1 menit, 2 menit, terus beliau sampaikan, gak usah bicara itu, kita bicara hal yang maslahat aja, gitu. Gak usah bicara itu, kita bahas hal lain yang lebih maslahat aja, yang nambah iman, nambah ketakwaan. Jadi orang-orang kayak gitu ada memang. Jadi dia pun gak tertarik untuk cerita penyakitnya, gitu loh. Dan itu susah di saat sebagian pihak ingin mendapatkan simpati orang, ingin mendapatkan rasa iba, gitu loh. Ingin dikasihanin dan seterusnya. No, enggak sama sekali. Enggak usah bahas. Dan belum jelas, kalau bisa enggak usah bahas itu, kita bahas tentang. Makanya Belum, akhirnya kita bahas pendidikan lagi. Jadi jenguk beliau, masalah sakitnya paling berapa saat. Terus balik lagi ke masalah pendidikan, masalah umat, masalah dakwah. Itu yang bagi beliau nambah iman. Jadi jangankan ngurusin orang, ngurusin pribadinya aja, gak tertarik. Nah itu, orang-orang yang seperti itu. Naksa bukan dhalik. Wallah hasibu wala nuzaki wala ahad. Kita menilai mereka sudah di level itu. Dan kita gak merekomendasikan sesuatu, seseorang pun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah dengar sunnah itu kan hadirin? Jadi kalau kita mau memuji orang, jangan dipastikan. Tapi kita katakan, nahsabuhu kadhalik. Wallahu hasibuhu wala nuzaki alallahi ahada. Itu sunnah Nabi SAW kalau kita memuji orang. Bahasa Indonesia-nya, kalau susah bahasa Arabnya, penilaian saya, dia tuh baik. Tapi Allah yang maha mengetahui. Gitu loh. Dan saya gak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat agama kita tuh berkelas banget hadirin. Muji orang aja, ada tuntunannya, bayangkan. Mau cari di mana? Muji orang, itu ada tuntunannya dari Nabi SAW. Dan tuntunannya tuh elegan gitu loh. Kan kita gak pernah tahu hati seseorang. Kita gak pernah tahu ini. Makanya, diatur sama Nabi SAW. Nah, semoga dalik. Penilaian saya, beliau baik. Tapi Allah yang maha mengetahui. Dan saya tidak merekomendasikan seseorang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi balik lagi, maka jadilah gitu. Jadilah orang-orang seperti itulah hadirin. Yang fokus hanya untuk yang bermanfaat, yang nambah keimanan, nambah ketakwaan. Karena hidup kita cuma sebentar. Gak usah ribetin hal-hal yang lain. Gitu. Dan itu setelah, lagi-lagi, kalau kita ketemu orang-orang seperti itu bukan jago dari lahir. Itu setelah perjalanan panjang. Setelah jatuh bangun. Dan mungkin di orang-orang seperti itu dahulunya melewati fase seperti kita, bahkan mungkin lebih parah dari kita. Temperamen, meledak-ledak. Tapi lagi-lagi mereka memilih untuk tetap berjuang. Untuk tetap berdoa. Untuk tetap beristighfar. Untuk tetap bertaubat. Untuk tetap isti'anah. Dan untuk tetap jujur dalam berusaha. Dan Nabi SAW bersabda, intas dukillah yasduka. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Itu poin. Sedangkan sebagian memilih untuk berhenti. Memilih untuk menyerah. Memilih untuk putus asa. Memilih untuk pesimis. Memilih untuk menyalahkan diri sendiri secara negatif. Akhirnya gagal. Bukan karena gagalnya. Jadi sadar gak sih kita? Kita itu, atau ada banyak pihak, gagal dalam hidup bukan karena kegagalan secara parsial. Tapi karena kita gagal dalam menyikapi kegagalan dengan cara yang benar. Itu masalahnya. Itu poin. Jadi bukan gagalnya. Tapi kegagalan dalam menyikapi kegagalan dengan cara yang benar. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan apa? Bahwa taubat adalah kewajiban seumur hidup. Artinya jangan lihat dari kacamata beban dong. Enggak. Ketika ulama mengatakan taubat adalah kewajiban seumur hidup, itu kan harapan bagi kita. Artinya kapanpun kita melakukan kesalahan, pintu taubat selalu terbuka. Malam yugorgir, selama nyawa belum ada di tenggorokan atau matahari belum terbit dari barat. Jadi itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi sekali lagi, dan ini yang perlu kita lakukan. Berjuang, lalu tadi, lebih banyak diam, kecuali bermanfaat. Dan termasuk yang perlu kita ingatkan terus, mungkin orang sekarang diam secara lisan, tapi masalahnya seringkali dijempol hadirin, gitu loh, dijempol. Kalau aku pakai telunjuk, kalau begitu telunjuk juga, Intinya hati-hati dengan social media. Semuanya dihisap oleh Allah Taala. Dan itu menunjukkan kita gak sampai atau kita belum punya sifat hilm. Lalu juga itu tadi, jangan fokus pada hal yang bermanfaat bagi kita. Fokus mengerjakan hal yang bermanfaat bagi kita. Dan jangan ngurusin yang bukan urusan kita. Min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda kebaikan seseorang atau agama seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya atau yang bukan urusannya. Yang bukan urusannya. Hadirin Allah muliakan, kesimpulan penting yang perlu kita camkan bahwa kalau kita ingin sabar, maka kita harus memperjuangkan sifat hilm. Itu hal yang sangat sangat berarti bagi kita. Makanya kan kata Nabi SAW ke Asyad bin Abdul Qais, inna fika lakhaslatain yuhibbuhumullah. Kamu, engkau tuh punya dua sifat yang dicintai oleh Allah Taala. Yang dicintai oleh Allah. Lalu apa kata Nabi SAW? Yang pertama apa? Al-hilm. Gitu loh. Al-hilm. Jadi sifat hilm itu, sifat hilm adalah sifat yang membuat, yang merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau enggak ada keutamaan kecuali kita memiliki sifat yang dicintai oleh Allah, lakafa, cukup gitu. Allah tuh kalau udah cinta sama kita kan kita tahu ayat hadis kutsinya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan jaga pendengarannya yang digunakan untuk mendengar. Ubasaru alladhi yubsiru bih. Dan aku akan jaga penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yamshi yabtishu biha. Dan aku akan jaga tangannya yang digunakan untuk beraktivitas. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku akan jaga kakinya yang digunakan untuk melangkah. Wa idza sa'alani la utiyanna. Kalau dia meminta, aku akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in ista'adani la uidhanna. Dan kalau dia meminta perlindungan, aku akan lindungi, kata Allah SWT. Jadi kalau Allah udah cinta, apa yang kita minta Allah kabulkan. Kita minta perlindungan, Allah akan lindungi kita. Dan Allah akan jaga anggota tubuh kita. Jadi hadirin Allah muliakan, ini hal yang sangat penting untuk kita camkan dan renungkan bersama-sama. Dan sangat sangat mahal untuk kita semua. Dan jangan kita sia-siakan waktu yang ada, karena ini butuh proses. Kita harus mulai dari sekarang, gitu loh. Dan latihan ini jangan hanya jadi wawasan, coba. Dan ulama udah mengurai. Ulama sudah mengurai. Tinggal kita mau ngamalin atau enggak, mau berjuang atau enggak, mau totalitas atau enggak, kembali kepada kita setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sesi tanya jawab jamaah sekalian. Dan kembali saya ingatkan untuk pekan depan insyaallah kita kajian di Sabtu pagi jam 6:30 ya, insya Allah ta'ala, karena ada sebuah kondisi. Dan ini bukan sebatas pindah jam, tapi ini sebatas menjaga keistiqomahan gitu loh. Karena amalan yang paling Allah cinta itu adwa muha wa inqal. Yang paling eksis, yang paling continue, yang paling istiqomah walaupun sedikit. Jadi berjalan walaupun tidak kondusif atau tidak maksimal atau agak ribet sedikit, itu lebih baik daripada diliburkan. Dan itu kita lakukan itu sekaligus upaya mengedukasi. Sehingga kita-kita juga bisa menjadikan itu sebagai konsep kita dalam hidup gitu loh. Artinya malai drukukulu, lai drukujulu. Sesuatu yang gak bisa dikerjakan 100%, bukan langsung berpikir dihilangkan 100%. Tapi cari solusi gitu loh. Walaupun solusinya gak 100%. Jadi kalau gak bisa 100% ya 90%. Gak bisa 90%, 80%. Gak bisa 80%, 70%. Gak bisa 70%, 60%. Gak bisa 60%, 50%. Jadi kapan diliburkan? Ketika udah mentok, udah. Selama gak masih bisa diupayakan, maka kita upayakan. Jadi pekan depan bukan tentang ganti waktu, tapi kita berusaha membangun pola pikir solutif gitu loh. Begitu ada masalah, apa solusinya gitu loh. Dan itu penting buat membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu kerangka berpikir ilmiah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan kaidah itu tadi, ma la yatruku kullu la yatruku jullu. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan semua bukan berarti ditinggalkan semua. Dan kaidah fikih mengatakan apa? Al maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang masih bisa dijalankan tidak langsung dihapuskan karena ada kendala di sisi lain gitu loh. Artinya yang nggak bisa ya udah, tapi yang masih bisa kerjain gitu loh. Makanya al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang masih bisa dilakukan bukan berarti langsung digugurkan karena ada sisi lain yang tidak bisa dilakukan. Tapi itu tadi, yang gak bisa itu diminimalisir gitu loh. Diminimalisir. Itu poin. Jadi kita tuh secara umum gak berpikir ya atau tidak sama sekali. Enggak. Kalau gak bisa dapat 100 kan bukan berarti opsi keduanya 0. Tapi 99, 98 terus sampai emang 0 gitu loh coba. Jadi itu poinnya. Semoga bisa dimengerti dan semoga minggu depan kita bisa dapat pahala menjaga eksistensi juga di samping pahala kajian itu poinnya. Wallahu ta'ala misal. Kita buka sesi tanya jawab. Ya, dari teman tuli mereka mau bertanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Bismillah. Mudah-mudahan saya meminta kepada Allah, kepada Ustaz Nuzul dan juga seluruh ulama dan seluruh tim muhajir selalu Allah berikan perlindungan. Ada pertanyaan dari tuli yang akhwat menitipkan kepada saya. Pertanyaan ini berkaitan tentang beliau, akhwat tuli tersebut memiliki seorang teman. Nah, teman ini kebetulan memang sangat suka sekali atau mudah marah-marah. Kalau seandainya beliau marah, dia merasa bahwa marah-marah itu adalah hal yang biasa. Sebetulnya orangnya baik. Biasanya ketika terjadi sebuah kesalahan, orang tersebut memang beliau tuh mudah rasanya untuk menyampaikan kemarahannya. Nah, dalam marah-marah tersebut, yang jadi pertanyaan adalah, apakah memang sifat marah-marah itu berkaitan dengan genetik atau keturunan dari orang tuanya? Apakah itu bisa ada korelasinya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak atas pertanyaannya. Ada banyak faktor, ada banyak variabel. Tapi pastinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan arahan dan tuntunan kepada kita. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab walakal jannah." Jangan marah, niscaya bagimu surga. Dan perintah dan larangan secara umum itu sesuai dengan kemampuan manusia. kecuali ada kasus-kasus anomali. Karena la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. La yukalifullahu nafsan illa ma ataha. Allah enggak akan membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Jadi perintah dan larangan pada dasarnya kita sanggup kecuali ada kasus-kasus anomali. Dan marah sekali lagi terlepas faktornya cukup banyak dan satu orang berbeda dengan orang lain. Tapi lagi jangan pernah ragu bahwa ketika Allah memerintahkan dan melarang sesuatu, lalu Allah melihat kita berusaha jujur dalam mengerjakannya, niscaya Allah akan tolong. Walaupun berat, Allah akan tolong. Makanya Nabi SAW bersabda apa? Al-ma'una ta'ti minallahi 'alal 'abdi 'ala qadril mu'na aw kama qal. Pertolongan itu datang dari sisi Allah kepada seorang hamba tergantung tingkat kesulitan ujian dan tugas tersebut. Itu poin. Pertolongan itu selalu demikian. Kalau ujiannya berat, pertolongannya juga berat. Pertolongan juga banyak. Ujiannya kecil, pertolongannya juga selaras itu. Jadi bisa jadi di antara kita ada yang punya beberapa faktor yang membuat dia lebih cepat marah dan faktor ini tidak dimiliki oleh banyak temannya, maka Allah kasih pertolongan juga lebih banyak kepada dia dibanding teman-temannya untuk bisa mengkontrol amarahnya, begitu. Tinggal pertanyaan kita mau apa enggak. Secara umum demikian. Dan ingatlah tangtop, jangan marah. Maka niscaya bagimu surga. Jadi jangan marah karena bagi Anda surga. Itu hal yang sangat penting banget untuk kita renungkan dan camkan bersama-sama. Ya gini aja lah. Misalnya ada orang bilang, kalau Anda tidak marah selama satu bulan, rumah di Senopati. Kira-kira gimana? Bisa gak tuh marah? Gak marah selama satu bulan? Bisa. Senopati. Pulang, abis ketemu orang itu ada caci maki, ada orang caci maki lo. Mohon maaf, bego lo. Senopati. Itulah. Bisa, ingat Senopati. Nah masa surga kalah sama Senopati, jemaah? Ini surga ini loh. Dan yang menjanjikan Rasulullah SAW. La taghdab wa lakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Ingat surga, ingat janji Nabi alaihi salatu wasalam. Itu poin. Makanya salah satu ulama yang berusaha mengamalkan hadis-hadis itu adalah Abdullah bin Aun. Abdullah bin Aun itu dikenal ngejaga diri untuk gak marah. Fa'idha agdabahu rajul, kalau ada orang yang memprovokasi dia, beliau atau bertingkah yang membuat orang normal itu harusnya marah, maka beliau akan merespon barakallahu fik. Gitu. Barakallahu fik, bisa begitu. Itu, hilam itu. Itu emang bisa gitu ulama tuh. Jadi barakallahu fik. Ini pertanyaan yang bagus dari beliau ya. Ini kuncian akhlak mulia kata para ulama. Di antara yang mengatakan itu Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak tuh pernah diminta untuk menjelaskan akhlak yang mulia dengan satu kata. Jadi kalau akhlak yang mulia dijelaskan dengan satu kata atau satu kalimat lah gitu loh. Atau yang paling singkat, kira-kira apa nasihat engkau? Kata Abdul Mubarak, kalau akhlak mulia diwakilkan dengan satu atau dua kata, maka jawabannya adalah la taghdab, jangan marah, dua kata. Itu la taghdab. saking dahsyatnya efek marah secara negatif dan saking dahsyatnya efek positif.

0: Tapi dengan syarat. Syaratnya tidak boleh pakai amarah. Oh, itu. Marah nggak pakai amarah. Itu. Kayak pesen nasi goreng yang pedes tapi nggak pakai cabe. Abangnya bingung. Pedes nggak pakai cabe gitu. Gimana ini? Pedes. Jadi marah tapi nggak boleh pakai amarah. Gitu. Nah, ya. Silakan marahin anak-anaknya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya marah mendidik. Marah mendidik. Bukan karena meledak. Dan marah tanpa amarah itu terukur. Dan goalsnya jelas agar dia berubah. Itu poin. Jadi itu pengecualian, tapi gak boleh pakai amarah. Itu Allah Ta'ala bisa. Dan para ulama al-ajali pernah menyampaikan sebagai bahan pertimbangan kita ya. Ma takallamtu bi syai'in fil ghadabi fanadimtu alaihi fi ridha. Jadi beliau menyampaikan, saya tuh mengevaluasi hidup saya refleksi diri saya, semua hal yang saya ucapkan ketika saya sedang marah, maka ketika saya sedang tenang, saya menyesali ucapan tersebut. Bayangkan, itu orang soleh. Itu statement dari orang-orang yang bertakwa. Yang notabene, kalau marah, kata-katanya terukur. Gitu loh. Bukan kayak kita. Sebagian orang kalau marah, udah. Semua warga tetap Ragunan diabsenin satu-satu gitu loh. Gitu loh. Warga perairan Indonesia yang bahari ini diabsenin satu-satu. Cumi loh gitu loh. Ubur-ubur gitu loh. Kan gimana hadirin sekalian? Itu aja ulama nyesel. Ini sebabnya. Jadi semua kata yang saya ucapkan ketika saya marah, begitu saya sedang tenang, saya nyesel. Kenapa ngomong demikian? Itu bahayanya. Dan itu kan terjadi, khususnya dalam rumah tangga. Betapa banyak pernikahan berakhir quote unquote konyol karena marah. Maksudnya gimana? Nggak marah, akhirnya suami bilang saya talak kamu. Padahal kalau kita lihat dari substansi masalah, bukan sebuah masalah yang besar. Itu kasus banyak. Iya, kalau satu kali talak, kalau tiga kali, talak bain kubro, selesai. Dan kasus banyak seperti itu. Akhirnya setelah itu nangis dua-duanya. Karena dua-duanya masih sering mencintai, dua-duanya masih saling menyayangi, tapi udah tiga kali disebutkan itu. Diucapkan rujuk, diucapkan rujuk, diucapkan lagi, selesai pernikahan. Na'udzubillah. Jadi hati-hatilah dalam masalah ini. Jadi kalau ulama aja nyesel, apalagi kita. Jadi ini marah tuh bahaya. Apapun alasannya, tetap kita fokus ikuti sunnah Nabi SAW. Dan kalau berat, minta pertolongan kepada Allah. Ihris ala main fauk, wasta'in bila wala ta'jiz. Berusung-usungan menggapai yang bermanfaat bagi Anda, minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Allah Ta'ala Nabi SAW. Silakan jamaah tunanetra yang mau bertanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Perkenalkan Ustaz, nama saya Irfan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz yang telah menyampaikan ilmunya. Saya mendoakan semoga Ustaz dan semua tim Muhajir selalu Allah berikan kesehatan dan selalu Allah berkah. Yang izin bertanya Ustaz, yang pertama,

0: apa tanda atau ciri yang paling utama bahwa kita ini sudah benar-benar bersabar dan ikhlas? Yang kedua, bagaimana caranya menjaga hati dan lisan kita supaya terhindar dari sifat yang tidak Allah ridhoi, mungkin ghibah, iri, dengki, takabur dan sebagainya. Ustaz, mungkin ada tips atau amalan tertentu? Syukran Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaannya berat sekali ya, dan butuh kajian khusus masalah ini. Yang kedua, yang menjawab tidak lebih baik daripada yang bertanya dan antum semua, tapi kita diminta untuk saling tanasuh, saling menasehati dan saling support satu dengan yang lain. Adapun ciri-ciri kita berhasil sabar dan seterusnya, biiznillah itu bisa kita lihat jika kita rutin atau kita terbiasa muhasabah atau refleksi diri. Kita evaluasi lagi, evaluasi. Karena khususnya masalah kesabaran ya, keikhlasan akan lebih pelik, akan lebih trik, akan lebih rumit. Tapi kesabaran itu insya Allah akan lebih mudah. Karena inti kesabaran adalah kemampuan menahan. Dan itu bisa terlihat ketika seseorang terkena musibah atau mungkin ada masalah atau ada ya, pemicu emosi meledak, amarah meledak atau kesedihan meledak, dia bisa nahan apa tidak. Jadi begitu, dan itu kan bisa kelihatan, orang tuh nahan tuh kelihatan gitu loh. Orang nahan itu kelihatan dan cukup clear lah kalau kita mau melihat ke dalam diri kita. Jadi itu bisa dilihat. Lalu yang berikutnya juga gini loh jemaah. Keikhlas, hal-hal yang sulit kita diagnosa atau sulit kita simpulkan, itu kan punya efek gitu loh. Punya efek. Secara umum sesuatu di dunia itu punya konsep kausalitas, ada sebab akibat. Ada sebab akibat dan seterusnya. Ada sesuatu hal yang positif akan berefek positif. Sesuatu yang negatif akan berefek negatif, kan secara umum demikian. Artinya gini, ketika ada pembagian nasi bungkus di kantong yang sama gitu loh. Ada 20 nasi bungkus, lalu kita buka dan kasat mata kita semua baik-baik aja, ada ayam goreng di situ, ada nasi rames di situ, ada pokoknya teman-temannya lah yang seru-seru itu. Namun sekali lalu ada teman kita bilang jangan dimakan, itu ada sesuatu di sana, ada racun misalnya quote unquote, dan kita nggak bisa lihat, nggak bisa bedain mana racun atau enggak. Lalu kita bilang saya nggak bisa tahu nih, terus kata teman kita, semua teman kita yang makan nasi itu setengah jam yang lalu, satu jam yang lalu, 45 menit yang lalu, semuanya ke UGD sekarang gitu loh. Maka kan itu udah cukup untuk membuat kita mengatakan tidak. Kenapa? Karena ada efeknya. Jadi ketika semua itu demikian hadirin, akan ada kemajuan gak dalam keikhlasan saya atau kesabaran saya? Kalau, dan itu rumit kan, mendiagnosa itu tuh susah, apalagi keikhlasan. Bahkan diantara merasa tidak ikhlas gitu loh. Nah, jadi agak rumit gitu.

0: Betul kalau keikhlasan. Tapi kan kita bisa melihat ciri-ciri atau efek dari keikhlasan dan kesabaran tersebut. Allah mencintai orang yang ikhlas. Allah mencintai orang yang sabar. Inna Allah ma'asobirin. Allah bersama orang-orang yang kurva kehidupan kita meningkat pesat, baik, dan seterusnya. Maka semoga Allah jaga keikhlasan kita. Tapi kalau kita evaluasi, kayaknya 6 bulan ini saya babak belur deh. Tuh, terus turun yang awalnya sholat berjamaah sekarang enggak. Karena orang akan terlihat. Enggak bisa dipungkiri. Misalnya orang yang walaupun kita enggak hidup pola olahraga yang rutin, itu akan menimbulkan efek. Dan pagi ini kita lihat efeknya gitu loh. Bahkan kalau dia katakannya, kita enggak percaya. Enggak, karena apa? Karena kalau Anda enggak pernah olahraga, enggak mungkin Anda bisa 4 meter tuh konstan larinya cepat banget gitu loh. Jadi semua hal yang kita ragu tentang prosesnya, maka lihatlah efeknya. Karena efek biasanya lebih mudah dideteksi dan tidak mau. Itu tuh misalnya belajar bahasa Arab ya, rajin ya. Enggak, Anda mah enggak belajar, enggak ngerti apa-apa lah, biasalah. Kita bohong ente gitu. Enggak percaya kita kan efeknya. Enggak mungkin dia bisa kayak gitu kecuali dia belajar gitu aja. Efek tuh enggak akan mudah terlihat. Bahkan kalau dia merendah atau dia tawadu atau dia berusaha menyembunyikan, enggak. Pola memperjuangkan keikhlasan dan mempunyai pola memperjuangkan kesabaran, itu pasti ada efeknya. Makanya kan masih ingat enggak apa yang dikatakan sebagian orang-orang musyrik ketika mereka masuk Islam? Kan kita banyak hadirkan baca sejarah bagaimana Nabi SAW difitnah, betul apa tidak? Nabi SAW difitnah, dikatakan, dan mereka mengatakan apa? Gini loh, seumur hidup saya udah ketemu dengan banyak dukun, saya udah ketemu dengan banyak tukang sihir, saya ketemu dengan banyak penyair, dan Muhammad beda, gitu loh, beda lah, gitu. Kenapa? Karena semua itu ada efeknya. Dan mereka katakan, Muhammad bukan itu semua, ini bukan. Kita udah ketemu. Saya ketemu orang kayak gini, ini beda ini loh. Dan kita sering, dan mungkin di dalam kehidupan kita ketika kita berinteraksi dan punya beberapa pengalaman, mungkin awalnya terpaksa, tapi begitu kita berinteraksi, enggak, ini orang beda. Gitu loh. Kalau yang dituduhkan mereka benar, sikapnya enggak akan kayak begini. Gitu loh. Attitude-nya enggak akan kayak gini. Komentar atau omongan atau kalau kita mau evaluasi diri tadi bias-bias diri kita sehingga kita nggak mendapatkan kesimpulan yang utuh. Padahal kalau kita mau evaluasi diri dengan lebih tajam bisa muhasabah secara lebih tajam. Oh, saya punya PR. Oh, alhamdulillah walaupun masih punya PR tapi ada kemajuan gitu loh. Kenapa? Karena ini atau kita bisa tanya orang-orang terdekat kita. Saya gimana nih selama 6 bulan ini ketika orang-orang gitu. Semoga ini tanda kebaikan buat kita. Jadi lakukan hal-hal seperti itu walau taala bisa mungkin itu. Dan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Saya seorang ibu dari seorang pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teguran ini adalah akibat dosa-dosa saya. Akhirnya saya pada titik hanya ingin berharap kepada Allah saja. Seperti udah ada beberapa hal yang udah dilakukan, ilmu sudah, tabayun sudah, diam juga sudah, tapi jangan lupa tasabur. Dan ingat sabar itu atau tasabur itu kan sabar itu bukan pasif. Sabar itu lagi-lagi ada berapa? Ada 3. Sabar mengerjakan ketaatan, sabar dalam menjauhi yang haram, kita harus sabar

0: dalam menjalankan perintah Allah ketika Allah perintahkan kita untuk mendidik anak-anak kita. Mendidik anak-anak kita. Dan salah satu dari unsur mendidik adalah berkomunikasi dengan, karena waktu sudah habis, intinya adalah jamaah sekalian, walaupun ini idealnya dibahas lebih panjang, tapi intinya bahwa seringkali orang tua, ayah atau ibu itu lupa tentang kebutuhan anak gitu loh, secara utuh, sehingga berpikir kalau tugas-tugas kita gitu loh, bukan segala-galanya. Dan diantara kebutuhan anak, khususnya anak perempuan, apa? Yang inti dari anak perempuan secara demikian, mereka merasa tidak mendapatkan itu dari rumah. Maka mereka mencari keluar. Kalau orang tua bisa menyediakan itu bagi anaknya, khususnya anak perempuannya, maka biiznillah mereka tidak akan kesana. Kenapa gak butuh diantaranya? Karena ada hal halal yang bisa mengcover itu. Kan selalu demikian. Karena kalau kita butuh sesuatu dan Allah haramkan, itu paradoks namanya. Itu gak inkonsisten. Jadi ketika Allah haramkan sesuatu, cukup dengan nasihatin, bahkan dimarahin, apalagi yang udah ngaji. Biasanya kan kalau dengar marah. Jadi antitesa. Yang dibutuhkan anak disayang, justru obatnya yang dikasih dimarahin, ya tambah kabur itu anak. Jadi bermasalah. Harusnya, oh kenapa keluar? Oh ini kurang di sini. Ya udah tambah di sini. Jadi selalu berpikir akar masalah. Salah dengan reaksi atau kondisi yang terlihat kasat mata. Bisa jadi bukan itu akar masalahnya. Dan seringkali akar masalahnya itu karena kurang iman, lalu kurang kasih sayang. Rencananya datang gak hadirin? Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Jazakallahu khairan. Semoga sudah ada ila-ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 103,4 IDFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmu Islam. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimah dan rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman dari kajian serial pembahasan kitab Tazkiratus Sami Al-Mutakallim Fi Adabil Alim Al-Mutaallim di pertemuan ke-257 dengan tema Langkah-Langkah Menggapai Sabar yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nuzuli Kriyafillah Ta'ala. Semoga berat kita selanjutnya dengarkan. Selanjutnya kita akan dengarkan murotal dari Qori Syekh Imad Al-Mansuri di Surah Hud. Dan akan dilanjutkan juga nanti dengan jeda-jeda hidayah hingga nanti kita kembali lagi mengikuti acara berikutnya. Tetaplah bersama kami di 103,4 di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pernahkah Anda tahu bahwasanya iblis la'natullah alaih suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya? Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadzakkarul insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu. Ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, waqala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah menghisap seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya. Tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah, qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar." Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahannam. Berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahannam. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencelaku, celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahannam, dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Inna dhalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladzina amanu wa amilus salihat jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis, isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis. Hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini. Dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama

0: mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat, khotbah yang disampaikan oleh para da'i, para ustaz. Namun tidak menyentuh mereka. Tidak menyentuh hati mereka. Tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khotbah pimpinan mereka, iblis laknatullah alaih, maka mereka pun sadar. Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Iblis dalam khotbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahanam. Iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahanam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan iblis mengatakan, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl, saya sesungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Celah diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah iblis tidak mau disalahkan, iblis menyatakan, inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim, seperti kalian dan saya, kata iblis, lahum adzabun alim. Bagi mereka adab yang pedih. Bagaimana tidak sedih hati-hati mereka, para pengikut iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu iblis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihati jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman. Inilah khutbah iblis yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Semoga saya dan anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini. Karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata. Khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi, anna lahu dzikra. Penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i. Dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah iblis. Wal'iyadzu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahannam. Dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita. Agar bisa menemani dia di neraka jahannam kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sifat manusia menginginkan hari-hari yang akan dia songsong, yang akan dia jalani berjalan dengan baik, rizkinya dicukupkan oleh Allah. Pekerjaannya dimudahkan oleh Allah, urusannya diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak ada masalah, tidak ada kendala. Semua urusannya dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tangguh,
2: Allah tangguh,
1: Allah jamin,
2: Allah jamin.

0: Ketika kita menginginkan hari yang kita akan songsong, yang akan kita jalani, kita berharap hari tersebut adalah hari yang baik, di mana tidak ada masalah di dalamnya. Urusan kita dimudahkan oleh Allah, dagangan kita dilancarkan oleh Allah, rizki kita dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kuncinya ada pada bagaimana kita memulai hari kita ketika kita membuka mata kita. Baik buruknya hari seorang hamba ditentukan dari bagaimana dia mengawali harinya tersebut.
1: Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira.
0: Betapa banyak manusia hari ini menginginkan hari-harinya baik, namun dia mengawali hari-harinya dengan bermalas-malasan. Dia mengawali harinya dengan melalaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana hari itu akan dia dapat sesuai dengan kehendak dan keinginan. Dengarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Adam, wahai anak Adam, Allah memanggil seluruh manusia. Irka'li min awwalin nahari arba'a raka'at akfika akhirahu. Wahai anak Adam, rukulah kalian kepadaku. Di awal hari kalian sebanyak empat. Rokat. Aku jamin akhir dari hari kalian. Aku cukupkan hari kalian. Aku tanggung urusan-urusan kalian. Janji dari zat yang maha besar yang tidak akan pernah dia ingkari. Seseorang yang mengawali harinya dengan ruku, sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia berhak mendapatkan jaminan Allah. Akfika akhirah. Allah yang mengatakan, aku cukupkan hari kalian.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: أمامكم.
1: أخي أختي رحمك الله. Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu. Manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, aku gak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci, kemudian aku sholat. Setelah wudu itu, dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawam kendawam. Itu artinya kita berkesinambungan. Karena itu akan mengantarkan kita. Amalan yang selalu kita jaga. Walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang. Dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentang banyaknya syariat. Tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan. Yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah 1 tahun cuma sekali. Yang mungkin dia baca Quran, iya 1 bulan dia baca. Setelah itu 1 tahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah. Tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu. Walaupun sedikit. Kau pilih. Kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
2: Allah bersemayam di atas aras, Allah berada di atas langit dan Allah bersemayam di atas aras.
3: Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy.
2: Ini akidah wahai kaum muslimin. Ini sudah disampaikan oleh Nabi SAW, sudah dijelaskan dan sudah diterima oleh para sahabat. Sahabat telah menyampaikan kepada generasi yang setelahnya dan seterusnya. Bahkan sudah dibukukan oleh para ulama. Bahkan Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, ini imam besar Ahlus Sunnah Wal Jamaah, memiliki satu kitab yang luar biasa, Al-Ulu, yang berjudul adalah Allah Maha Tinggi di Atas. Kenapa Imam Zahabi mengarang kitab ini? Karena beliau sudah menampak, sudah melihat di zaman beliau itu pada abad yang ke-7, 700-an Hijriah, sudah adanya orang-orang yang mengingkari Allah bersemayam di atas aras, Allah berada di langit. Ternyata ini terus menyambung sampai kita zaman sekarang, masih ada yang mengingkarinya. Iya, bahkan orang-orang dikatakan memiliki ilmu agama, ya, ngerti bahasa Arab, pandai baca kitab. Dan inilah yang kita khawatirkan.
0: Hidayah 103,4 FM.
4: Ada tamu Allah hadirin. Laki-laki ini waktu haji dia usia 47 tahun. Dia orang Bosnia. Dia berangkat dari Bosnia bulan Desember 2011 dengan menggendong tas ransel seberat 20 kilo. Melewati 7 negara. Melintasi Bosnia, Serbia, Bulgaria. Lalu ketika di Bulgaria 35 derajat Celsius minus, nggak ada hot chocolate, hot tea. Lalu ketika mau melintasi jembatan Bosporusnya Turki yang sangat terkenal itu, yang memisahkan antara Asia dan Eropa, nunggu visanya beberapa minggu kata dia. Suria, beliau lewat Aleppo dan Damaskus. Aku udah tahu kan Aleppo kayak apa, sudah perang pada saat itu. Dia lewatin tuh Aleppo. Yordania. Saat di Yordania, dia menghadapi cuaca ekstrim 44 derajat Celsius. Aku pengen Jakarta, itu udah 38 setengah mati kita. Begitu sampai di Mekah tahun 2012, setelah melewati kurang lebih 5.700 km selama 314 hari jalan kaki. Kira-kira gempor apa enggak? Kata beliau, setiba di Mekah, saya tidak merasakan capek sama sekali, karena itu hari terbaik dalam hidup saya. Makanya Allah menceritakan orang-orang yang beriman, ya tuka rijalan, maka orang-orang yang beriman akan berangkat ke sana dan gak peduli apa alat transportasinya. Ada yang berangkat dengan jalan kaki, kata Allah. Ini bukan hiperbola, ini bukan drama, ini real. Lalu apa effort kita, teman-teman sekalian? Coba direnungkan. Itu uang yang kita pakai buat jajan sana, jajan sini. Kalau ditabung, mungkin kita udah berangkat dari tahun lalu. Tapi mana sekali prioritas? Mana perjuangan? Bisa jadi kita nih gak berkah, mentok sana, mentok sini, karena lupa sama Allah Jalla wa'ala. Ini kan rukun Islam kelima hadirin. Dilupain Allah gak kasih keberkahan buat hidup kita.
5: Qudwatun nabawiyyah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban,
6: "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah."
5: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan, awwalu ma yuqda 'alaihi yaumal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisap dan akan dilemparkan ke dalam api neraka, ada tiga golongan.
7: Yang pertama siapa?
6: Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
8: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa'arrafahu ni'amahu fa'arafahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
5: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah,
8: maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
5: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta tushhidtu.
8: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
5: Apa kata Allah?
6: Qala kadzabta walakinna qataltu li ayyuqala jari.
7: Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta.
5: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan faqadakil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fa'umi rabihi. Lalu Allah panggil malaikatnya. Fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
6: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
5: Na'udzubillah min dzalik.
7: Yang kedua siapa?
6: Wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana.
5: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Qur'anul Karim.
6: Fa utiya bihi fa 'arafahu ni'amahu fa 'arafaha.
5: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia.
6: Qala fa ma 'amilta fiha.
5: Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan,
6: qala ta'allamtul 'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana.
5: Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah?
6: Qala kadzabta.
5: Dusta, bohong.
6: Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim.
5: Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim.
6: Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'.
5: Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari.
6: Faqad qila.
5: Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia.
6: Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari.
8: Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan di dalam neraka jahanam.
7: Yang ketiga siapa?
5: Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dipanggil kembali, lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini?
6: Ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak.
5: Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridhai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Lalu apa kata Allah?
6: Qala kadzabta.
5: Dusta.
6: Walakinnaka fa'ata liqala huwa jawadun faqad qila. Tsumma umira bihi fasuhibi 'ala wajhihi tsumma ulqiya fin nar.
5: Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
8: Inilah akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi. Akan tetapi tatkala mereka melaksanakannya tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, hanya mendapatkan sanjungan, ingin dihormati orang lain, maka akhirnya nasib mereka dimasukkan dalam neraka jahanam.
0: Hidayah 103,4 FM.
9: 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan, salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi, kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, engkau memberikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau mencabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau menghinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.

0: banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita. Untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah, tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'izamil balad, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

0: Al-Hasan al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya sekarang kita kena paceklik? Perbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah. Perbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin. Perbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya.
1: Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, a'azzakumullah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ghashiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat?" وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Artinya, tidakkah mereka memperhatikan kepada unta bagaimana ia diciptakan, dan kepada langit bagaimana ia ditinggikan, dan kepada gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan dan dipancangkan, dan kepada bumi bagaimana ia dihamparkan. Dalam tafsirnya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, demikian juga Al-Imam Zakaria Al-Ansari, salah seorang murid dari Al-Hafidh Ibn Hajar, dalam kitab beliau yang bernama Fathur Rahman Bikashfi Ma Yaltabisu Fil Quran, menjelaskan mengapa Allah menyebutkan keempat hal ini, yaitu unta, langit, gunung, dan bumi. Kita tahu bahwasanya bangsa Arab yang Allah turunkan Al-Quran kepada mereka dan dengan bahasa mereka adalah bangsa yang nomaden atau gemar berkelana. Dan ketika seseorang itu berkelana, maka empat hal inilah yang selalu mengiringinya. Bila ia melihat kepada yang dia tunggangi, maka dia akan melihat unta. Dan bila ia melihat ke atas, dia akan melihat langit, bagaimana yang demikian tinggi, tanpa ada tiang sedikit pun yang memikulnya. Dan bila ia menoleh ke kanan maupun ke kiri, dia akan melihat gunung-gunung. Dan bila dia melihat ke bawah, dia akan melihat bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk berpikir dan merenungkan ada apa di balik empat hal ini. Dan keempat hal ini adalah salah satu dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang unta, dalam ayat yang lain di surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butuniha." Bagi kalian pada al-an'am, yaitu hewan-hewan ternak, baik dari jenis unta, sapi maupun kambing, la ibrah, sungguh ada ibrah, ada pelajaran. Nusqikum mimma fi butuniha, kami memberi kalian minuman, yakni susu dari apa yang ada dalam perut hewan ternak tersebut. Walakum fiha manafi'u katsirah, dan bagi kalian terdapat manfaat yang banyak pada binatang ternak tersebut. Wa minha ta'kulun, dan ada di antaranya yang kalian makan. Setelah itu Allah mengatakan, wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Di atasnya, yakni di atas unta, wa 'alal fulk, dan di atas bahtera, tuhmalun, kalian diangkut. Mengapa Allah kaitkan antara unta dengan bahtera? Ada apa? Di mana sisi kemiripan antara unta dengan bahtera? Bila kita perhatikan bagaimana seekor unta berjalan, kita akan dapatkan bahwa dia memiliki cara jalan yang istimewa yang tidak dimiliki oleh hewan ternak lainnya, baik sapi maupun kambing. Ketika seekor unta berjalan atau berlari, maka dia akan menggerakkan kaki kanan dan tangan kanannya secara beriringan. Kemudian bergantian dengan kaki kiri dan tangan kirinya secara serempak pula. Lain halnya dengan sapi maupun kambing yang menggerakkan kaki dengan tangan secara bersilangan. Oleh karena itu, ketika dia berjalan, bila kita lihat dari depan, dia akan terhuyung-huyung, terombang-ambing. Demikian juga orang yang menungganginya, dia akan terombang-ambing. Sebagaimana ketika seseorang berada di atas bahtera. Itulah rahasia di balik mengapa Allah mengaitkan unta dengan bahtera. Ketika berbicara tentang unta, binatang yang sangat akrab dengan bangsa Arab secara umum, maka kita akan mendapati sekian banyak tanda kebesaran Allah. Menurut hasil penelitian yang dipublikasikan oleh Badan Internasional tentang mukjizat ilmiah dalam Al-Quran dan Sunnah, ternyata unta memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hewan manapun. Oleh karena itu dia menjadi kendaraan yang paling ideal dalam menempuh perjalanan, terutama di daerah yang gersang seperti ini di padang pasir. Seekor unta mampu berjalan setiap harinya sejauh 50 mil ya, selama 5 hari berturut-turut tanpa makan dan tanpa minum. 50 mil selama 5 hari berturut-turut, ya ini 250 mil sama dengan jarak antara Mekah dengan Madinah. Dan dia mampu mengangkut barang bawaan hingga setengah ton tiap ekornya. Dengan barang bawaan seberat itu, dia mampu berjalan setiap harinya sejauh 20 mil selama 3 hari berturut-turut tanpa makan dan tanpa minum. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Ya, demikian Allah telah menciptakan seekor unta dengan kekuatan yang luar biasa, dengan tubuh yang demikian tinggi dan kuat, sehingga mampu bertahan dalam gersangnya dan serba sulitnya kondisi padang pasir ya, untuk berkhidmat bagi kepentingan manusia. Oleh karena itu dalam ayat yang lain dalam surat Ghafir, Allah berfirman, Allahu alladhi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Allah lah yang menciptakan bagi kalian binatang ternak, unta, sapi maupun kambing, ya, agar kalian menungganginya. Tentunya yang ditunggangi dari ketiga macam ini hanyalah unta. Wa minha ta'kulun, dan untuk dimakan. Walakum fiha manafi'u walitablughu 'alaiha hajatan fi sudurikum. Pada binatang ternak itu kalian mendapatkan berbagai macam manfaat, demikian pula agar binatang ini menghantarkan kalian kepada apa yang menjadi hajat kalian. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Sama dengan ayat sebelumnya. Seekor unta dia mampu bertahan hingga berminggu-minggu tanpa minum sedikit pun. Dan bahkan disebutkan bahwa ketika dia minum, dia mampu meminum 200 liter air dalam 3 menit. Subhanallah, ternyata luar biasa. Tidak hanya ketahanan tubuhnya yang luar biasa, namun dari hasilnya pun, susunya itu, dia mampu mencukupi orang-orang yang hidup di padang pasir terhadap kebutuhan vitamin-vitamin mereka. Sehingga seorang Arab Badui, dia mampu mencukupi kebutuhan vitaminnya hanya dengan minum susu unta. Ya, karena dia mengandung vitamin yang jumlahnya jauh lebih besar daripada yang dikandung oleh sapi maupun kambing. Ya. Di samping itu, susu unta juga merupakan susu yang kaya dengan zat-zat yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita, ya, dan dia tidak mudah untuk menjadi basi. Sehingga orang yang hidup di daerah seperti ini tidak perlu dia menyimpannya dalam lemari es, ya. Namun selama sekian hari dia bisa bertahan. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis riwayat Bukhari, ya, ketika ada sekelompok orang-orang dari suku Uranah yang datang ke Madinah, kemudian mereka terserang penyakit lambung, ya, lambung mereka membesar, ya, kemudian mereka mengeluhkan tidak enak badan, maka Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk pergi ke daerah penggembalaan unta dan meminum air susunya. Ya, ini juga merupakan salah satu mukjizat yang kemudian disingkap bahwasanya susu unta itu sangat efektif dalam mengobati penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lambung. Ya. Dan ini juga merupakan salah satu manfaat yang dimaksud dalam firman Allah pada ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, salah seorang tabi'in yang bernama Syuraih seringkali berkata kepada sahabatnya, "Ukhruju bina nanzuru ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Marilah kita keluar sejenak. Kita perhatikan bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, dan bagaimana gunung-gunung ditancapkan, dan bagaimana bumi dihamparkan. Ikhwani wa akhwati fillah, marilah kita gali lebih jauh apa saja rahasia dan tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat pada unta, langit, gunung-gunung, dan bumi ini. Mungkin kali ini saya tak bisa bicara jauh atau panjang lebar karena keterbatasan waktu, akan tetapi cukuplah ini sebagai pengingat bagi kita akan pentingnya mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah untuk menguatkan kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas perhatian antum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yang kedua, tumbuhnya rambut kasar di
1: sekitar kemaluan. Liman kana wa dzakarallaha katsira.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Hidayah FM. Ida'atul Qur'anil Karim wa dhurusil ilmiyah wa siyaril hadirah. Tuqaddim lakum hadhihi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihina sa'ina la amur idri wa'ad-din. Insyaallah ilaha illallah wahdahu la syarika la wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwat al-Islam, para pergi rahimani rahimakumullah. Pagi menjelang siang ini akan kita ikuti kajian langsung dari Masjid Jami Abu Darda. Menyimak kajian bersama Ustaz Jepri Halim LCMA filallahu ta'ala. Kajian telah dimulai, kita langsung bergabung dari studio. Ada ucapan selamat berkirakan.
0: Sampaikan tadi, berarti untuk wanita ada lima dia. Tanda berkabung di antara laki-laki dan wanita tiga tadi. Kemudian yang khusus wanita ada dua. Nah, ketika seorang wanita sudah haid, kan ini yang paling biasa dan normal, maka sudah mulai kewajiban puasa pada dirinya. Dia wajib untuk puasa. Ya. Waqad tahidu wa hiya fi sinni tasi'ah. Kadang-kadang kata beliau, seorang wanita sudah datang haidnya di usia 9 tahun. Ini kalau kita lihat anak-anak kita, para ummah dan akhwat, ini di SD, di usia, di kelas 3 SD. 7, 1, 8, 2, 9, 3. Kelas 3 dia. Ini sudah haid. Ya. Kadang-kadang seperti itu, tergantung kepada hormonnya. Wa qad tajhalu ba'dul fatayat. Kadang-kadang kata beliau, para wanita yang sudah balighah ini, dia tidak tahu. Dia tidak tahu dia sudah balighah. Padahal dia sudah datang haidnya. Walaupun di usia 9 tahun. Bahkan mungkin bisa jadi di usia 8 tahun. Annahu yajibu alaihi siyam. Dia tidak tahu sudah wajib puasa. Hinadha ketika itu. Fala tasumu. Sehingga dia tidak berpuasa. Dhannan minha annaha saghirah. Karena dia masih mengira, dia masih kecil. Oh, saya kan masih kecil. Makanya pernah kita sampaikan para umat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan seorang wanita terkait darah-darah ini, haid, nifas, istihadhah, itu sangat penting. Karena dibangun di atasnya banyak hukum. Apakah bentuknya perintah ataupun larangan? Termasuk di antaranya adalah tentang masalah tekstur darahnya. Juga harus tahu nih. Karena sebagai wanita, alhamdulillah ada yang normal, sehingga rutin, bisa jadi di awal bulan, di pertengahan bulan, ada yang enggak gitu. Nah, kalau yang enggak ini, dia harus tahu tentang masalah, ini darah haid apa darah istihadhah nih. Karena sangat bertentangan hukumnya. Karena istihadhah, dihukum wanita tersebut suci dia, sedangkan haid, dia tidak suci. Nah, banyak kaum wanita, kata beliau, tidak mengetahui. Dengan alasan apa? Oh, saya kan masih kecil. Padahal dia sudah haid. Yang malangnya para ummahat, wala ya'muruha ahluha bisiyam. Bahkan keluarganya pun, ayah dan ibunya, tidak menyuruh dia untuk berpuasa. Padahal dia sudah haid. Sudah dewasa dia. Kalau di kita kan, untuk melatih anak puasa, itu disuruh puasa setengah hari dulu. Ini anak sudah haid. Wajib puasa dia. Dalam keadaan normal, kalau dia tidak berpuasa, dan tidak disuruh oleh keluarganya, terutama ayah dan ibunya, maka orang tuanya berdosa. Ini malangnya gitu. Menunjukkan betapa jauhnya masyarakat daripada ilmu agama ini. Sehingga yang namanya pondasi Islam, saja rukun Islam, mereka tidak tahu gitu. Sehingga mereka meninggalkannya dengan alasan apa? Oh, saya kan tidak tahu, ini kan masih kecil, usianya masih 8 tahun kok. Yang menjadi acuan bukan di usianya, tapi sudah datang enggak haidnya. Wa hadza tafritun azimun, ini merupakan kelalaian yang sangat besar, kecerobohan yang sangat besar, bitar ki ruknin min arkanil Islam, karena dia sudah meninggalkan satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Yang dia tinggalkan bukan masalah sepele, tapi ini masalah inti, pondasinya. Ini rumah para ummahat, kalau kita ingin analogikan, tidak ada pondasinya, bagaimana akan dibangun? Ya, maka begitulah Islam. Kalau pondasinya tidak ada, di mana dibangun amalan-amalan yang sangat banyak itu? Begitulah keadaan ketika seorang wanita sudah datang haidnya, tapi dia tidak puasa. Dia masih mengira, dia masih kecil. Bahkan malangnya tadi, keluarganya pun tidak pernah menyuruhnya untuk berpuasa dengan alasan yang sama. وَمَنْ حَصَلَ مِنْ هَذَلِكَ Maka barang siapa yang terjadi padanya hal itu, dia sudah datang haid di usia 8-9 tahun, dia mengira masih kecil, tidak puasa. Pernah melakukan hal itu. وَجَبَ عَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّوْمِ الَّذِي تَرَكَتْهُ فِي حِينِ بِدَيَةِ الْحَيْدِ Lihat itu para umat. Beliau mengatakan wajib kepada wanita tersebut untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan semenjak di awal haidnya. Nah, ini tolong diperhatikan anak-anak perempuan kita para umat. Maka Nabi memang mengatakan unik mendidik anak wanita. Dua orang salihah surga untuk orang tuanya. Itu garansi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sulit mendidiknya ketika kecil, sulit juga lebih sulit ketika dia sudah dewasa. Ya makanya kan sebagian umat kadang-kadang mengatakan Ustaz kalau kita mendidik anak wanita ini lebih ke perasaan gitu. Ya dikeraskan, dia patah, dilunakkan, kita dimakan, begitulah wanita unik ya. Nabi sudah mengatakan seperti itu. Itu adalah medan dakwah kepada keluarganya. Walau mata ala zalika fatatun tawilah, sekalipun dia sudah melakukan itu di sepanjang tahun yang lalu gitu. Bisa jadi dia sudah sekarang 20 tahun umurnya. Ketika dia usia 9 tahun, dia sudah haid tapi tidak puasa. Dia baru ingat di usia 20 tahun, dia baru tahu, baru berilmu dia. Artinya sudah berlalu itu, fatratun tawilah, di masa jangka waktu yang sangat lama. Beliau mengatakan dia tetap juga wajib mengganti hutang puasa itu. Kenapa demikian? Li'annahu baqin fi dhimmatihi, karena itu menjadi hal yang wajib ditanggungannya. Nah, ini coba lihat para umat dan akhwat yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada keluarga kita, terutama anak-anak kita atau kita sendiri nih, di masa-masa kita belum mengaji dahulunya, kita tidak tahu nih. Sekarang kita baru tahu, wajib mengganti. Kita masih di Rabiul Awal sekarang. Ya, semampunya. Berapa lama kita meninggalkannya? Ini tidak bisa dengan fidyah nih para ummahat. Ya, jangan digonta-ganti hukumnya dan ketentuannya. Kalau qadha harus qadha. Qadha itu maksudnya apa? Mengganti hari-hari itu. Seingatnya. Baik para umat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu hutang kita kepada manusia, hutang kita kepada Allah, sebagaimana hutang kita kepada manusia wajib diganti apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau mengatakan mayyajibu alaihi ramadan, siapa yang wajib untuk puasa Ramadan. Ya, siapa yang wajib untuk puasa Ramadan. Idza dakhala syahrul ramadhan, apabila sudah masuk bulan Ramadan, dipastikan dengan tampaknya hilal ya, atau juga sempurna 30 hari Syaban, ini dengan keputusan pemerintah, bukan keputusan individu masyarakat. Ya, karena terkait tentang masalah mulai berpuasa, mulai untuk berhari raya, ini ranahnya pemimpin. Nah, ketika sudah masuk bulan Ramadan, wajib ala kulli muslimin wa muslimatin, maka wajib bagi setiap individu muslim dan muslimah balighina, yang sudah baligh. Ini yang pertama nih. Yang wajib puasa itu adalah yang sudah dewasa. Berarti kalau dewasa, anak kecil tidak wajib untuk puasa. Termasuk diantaranya adalah yang tidak berakal. Sahihina, sehat tubuhnya, tidak sakit. Mukimina, dia bermukim, bukan dalam keadaan safar. Dia mukim. Ya. Maka tiga syarat ini ketika ada pada setiap muslim dan muslimah sudah masuk Ramadan, dia wajib untuk puasa. Yang pertama, dia sudah dewasa, berarti anak kecil dan orang gila tidak wajib puasa. Sahihina, dia sehat, berarti orang yang sakit tidak wajib puasa. Mukimina, dan dia mukim, berarti orang yang safar tidak wajib puasa. Lawannya. Wa man kana minhuma maridan, dan barang siapa yang di antara keduanya, muslim muslimah tadi, ada yang sakit, ini lawan daripada sahihina. Ya, lawan daripada sehat. Au musafiran, ini lawan daripada mukimin. Fi asna'is syahri, di tengah-tengah bulan Ramadan, fa innahu yuftiru, maka dia boleh berbuka. Maka dia boleh tidak puasa. Ini bagi siapa? Sakit dan musafir. Wa yaqdi 'adada ma aftarahu min ayyamin ukhra, maka dia wajib mengganti di hari-hari dengan jumlah sesuai dengan hari-hari yang dia tidak berpuasa, di hari-hari yang lainnya. Kalau dia sakit 5 hari tidak puasa, maka dia wajib mengganti di hari lainnya, di bulan lainnya untuk berpuasa sebanyak 5 hari juga. Ini puasa qadha, hukumnya wajib. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan dia harus mengganti puasanya dulu sebelum dia puasa sunat yang lainnya. Puasa 6 hari di bulan Syawal dan puasa-puasa yang lainnya. Karena amalan-amalan wajib harus lebih didahulukan berbanding amalan-amalan sunat. Ini di antara fikih seorang hamba ketika dia beribadah. Dia tahu skala prioritas di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an di Al-Baqarah 185, Allah mengatakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka barang siapa di antara kalian melihat anak bulan hilal, maka hendaklah dia berpuasa. Ya, "Wa man kana maridan," dan barang siapa yang sakit, "au ala safarin," atau dia dalam perjalanan, "fa iddatun min ayyamin ukhra," maka hendaknya dia mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Jelas. Ini di antara ayat-ayat muhkamat para umat. Ayat-ayat yang jelas secara tekstualnya. Ya, artinya setiap orang yang membaca dan mengetahui tentang artinya, terjemahannya, dia akan paham. Oh, ini hukumnya ini. Kama anna ma adrakahu syahr wa huwa kabirun haram. Juga demikian halnya ketika seseorang dia sudah tua, renta, lansia, dan dia bertemu dengan Ramadan. Ini sudah tua renta. La yastati'u siyama, dan dia tidak mampu dan tidak kuat untuk puasa karena keterbatasan fisiknya. Orang sudah tua. Ya, aw maridun maradan muzminan la yurja irtifa'uhu anhu fi waqtin min al-awqat min rajulin aw imra'atin, atau seseorang yang sakit sakit berat tahunan. Ya. Yang mana orang tersebut memang lama waktu penyembuhan penyakitnya. Ini sakit-sakit berat. Laki-laki ataupun wanita, kata beliau, yang sakit seperti itu, sakit berat, butuh proses penyembuhan yang cukup lama. Ini para ulama al-khot, ya, dipastikan dengan ahlinya. Bukan dengan perasaan sendiri. Oh, saya rasa nih saya sakit berat nih. Ah, saya ganti aja. Nggak, itu perasaan. Dengan ahlinya, dokter maksudnya. Nah, dalam keadaan seperti itu, orang yang tua, lansia, dan orang yang sakit berat, dia boleh untuk yuftiru, berbuka, tidak puasa. Ini rukhsah. Wa yut'imu, dan dia memberi makan, an kulli yaumin, setiap hari yang dia tidak puasa, miskinan, seorang miskin, nisfa sa'in, satu sa', setengah sa', ya, min kutil baladi, dari makanan pokok di tempat itu. Ya, kalau satu sok kan 4 mud, ya, ukuran tangan dewasa, orang dewasa. Berarti kalau setengahnya 2 sok. Itu makanan para ummahat. Makanya ulama mengatakan tentang masalah fityah ini, makan kenyang. Ya, boleh juga yang mentah, berarti ada berasnya, berarti ada lauknya, berarti ada sayurnya gitu. Nah, kalau di kita, untuk lebih mudahnya adalah kita masak sendiri boleh, atau kita beli yang sudah masak. ya, satu hari satu makan kenyang orang miskin. Berarti kalau dia tidak puasa tiga hari karena tua ataupun sakit berat tadi, dia mesti membayarnya tiga kali. Boleh tiga hari satu, boleh dia kumpulkan tiga langsung satu hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 184, Allah mengatakan, wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan untuk orang-orang yang tidak mampu berpuasa, yutiquna, hendaknya membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Ya, yutiqunahu, tidak mampu. Nah, orang tua yang lansia dan orang sakit berat masuk ke dalam kategori yutiqunahu, tidak mampu. Syariat sangat memperhatikan hal ini gitu. Ini menunjukkan betapa syariat ini memperhatikan kemaslahatan manusia kita. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas mengatakan, hiya lil kabiril ladzi la yurja bur'uh. Ayat ini kata beliau, dan kita mengetahui para ummahat, sahabat Nabi yang paling paham dengan isi Al-Qur'an adalah Abdullah bin Abbas. Bahkan gelar beliau adalah turjumanul Qur'an. Ini juga merupakan di antara keberkahan doa Nabi kepada beliau. Ketika Nabi mengatakan, mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ini doa para ummahat, kita senantiasa panjatkan kepada anak-anak kita, terutama ketika mereka berangkat sekolah. Doakan, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Bacakan terus para ummahat. Ya? Karena doa orang tua itu makbul, terutama seorang ibu untuk anaknya. Dan kita yakin ketika anak kita paham agama, maka dunia akan mengejarnya. Dunia akan mengejarnya. Pintu-pintu dunia akan Allah buka untuknya. Hidupnya akan berkah. Ya. Sehingga ketika dia pergi itu, belajar, senantiasa diiringi oleh doa-doa orang tuanya. Itu keberkahan para umat. Nah, di sini beliau mengatakan, Abdullah bin Abbas, hiya lil kabiri. Ayat ini adalah untuk orang yang sudah tua, dan orang yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya. Tidak diharapkan kesembuhannya bukan doa, tetapi memang dia butuh penyembuhan yang cukup lama. Nah, itu maksudnya, sakit berat. Ya. Jadi ayat tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, Abdullah bin Abbas menerjemahkan, ini ayat khusus rukhsah kepada orang yang sudah tua, lansia, dan orang yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya. Sakit berat dia. Nah, pertanyaan, tidak ada sebuah orang yang sakit, ya, yang secara umum di sini beliau mengatakan, wal maridul ladzi la yurja bur'uhu maraduhu fi hukmil kabir. Nah, orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhan daripada sakitnya, sakit berat, itu hukumnya sama seperti hukum orang yang sudah tua. Ya. Wala qada'a alaihi, dan dia tidak wajib untuk mengqada'nya. Kan secara akal para ummahat, ya, orang tua, okay lah, kita bisa terima. Kenapa dia tidak wajib puasa dan tidak qada'? Dia hanya membayar fidyah saja. Nah, kalau orang sakit, beliau mengatakan orang sakit hukumnya sama seperti orang tua. Kenapa demikian? Sebagaimana orang tua tidak mungkin untuk membayar hutang puasanya karena dia sudah tua, kapanpun dia tak akan mampu bayarnya. Sama seperti orang yang sakit tadi. Jadi orang yang sakit dihukumi sama seperti orang yang tua. Ketika orang yang sudah tua tidak mungkin untuk mengganti puasanya karena usianya semakin lama semakin bertambah. Kapan dia mau menggantinya? Nah, orang yang sakit tahunan, berat, hukumnya sama seperti orang tua. Makanya dia hanya membayar fidyah saja, tidak wajib untuk qada. Maka di sini beliau mengatakan, wa makna yutiqunahu, makna daripada kalimat yutiqunahu, tidak mampu berpuasa, adalah yatajashamuna. Yatajashamuna, ini kalau kita dalam kamus para ummahat, maksudnya adalah melakukan dengan penuh kesulitan dan tidak mampu melakukan. Melakukan dengan penuh kesulitan dan dia tidak mampu untuk melakukannya. Ya, ini kalau orang yang sakit ini para ummahat, ini disahkan oleh ahlinya, dokter mengatakan ini tidak butuh penyembuhan lama ini. Bisa jadi nanti ketika Ramadan ini dia tidak puasa, Ramadan tahun depan dia tidak puasa lagi. Qadar Allah, nanti mungkin dia sudah meninggal. Nah, ya. Jadi ini yang ingin saya tekankan adalah ini sesuai dengan penilaian daripada ahlinya, bukan perasaan. Ini bukan ustadz yang menentukannya, kalau ustadz hukumnya. Tapi sebab itu kenapa, itu daripada ahlinya. Sama nanti ketika seorang wanita yang hamil yang menyusui, dia diberikan rukhsah tidak berpuasa. Nah, yang mengatakan itu siapa? Tentu ini ahlinya. Ya, karena seseorang kadang-kadang beda-beda di waktu dia hamil, di waktu dia menyusui. Di sini beliau mengatakan, para umat, wa takhtassul mar'atu bi'adzarin. Nah, ini pembahasan yang baru. Ya. Di sini beliau mengatakan, nah, perempuan, kata beliau, dikhususkan dengan uzur-uzur, tubihulal iftar, boleh bagi dia untuk tidak berpuasa fi Ramadan, di siang Ramadan, ala antaqtadiya ma'aftalathu, dengan syarat dia harus mengganti yang dia tidak berpuasa, bisa babitilkal ayyam, bisa babitilkal a'adhar, karena uzur-uzur tadi, min ayyamin ukhor, di hari-hari yang lainnya. Ini uzur khusus wanita, karena memang ini kitabnya khusus wanita. Yang mana ketika seorang wanita mengalami hal-hal yang tadi ini, yang akan beliau sampaikan ini, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Tapi dia harus wajib untuk menggantinya. Ketika uzurnya sudah hilang. Yang pertama, wahadil a'dar adalah yang pertama, al-haid wal-nifas. Haid dengan nifas. Ini yang pertama. Yahrumu alal mar'ati saum asna'aha, asna'ahuma. Diharapkan bagi seorang wanita untuk berpuasa ketika dia haid, ketika dia nifas. Haid, ini sudah kita ketahui, nifas, darah sebab melahirkan. Termasuk di antaranya lah darah bukan satu, bukan dua. Nah, ya, itu termasuk darah nifas. Nah, seorang wanita dalam keadaan seperti itu, dia harap untuk puasa, enggak boleh. Wa yajibu 'alaihal qada' min ayyamin ukhra. Dan dia wajib untuk menggantinya di hari-hari yang lain. Ya, wajib hukumnya para ummahat. Lima fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha, sesuai dengan hadis dalam sahihain Bukhari Muslim, hadis daripada Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan radhiyallahu anha, kunna nu'maru, adalah kami diperintahkan biqada'i shaumi, untuk mengganti puasa. Wala nu'maru biqada'i shalah, dan tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Dalam keadaan haid dan nifas. Yang disuruh ganti itu apa? Puasa saja. Salat tidak disuruh. Nah, ini kalau kita perhatikan para ahmad, Islam agama dalil. Kita beragama sesuai dalil. Bukan sesuai nafsu. Bisa jadi nanti seseorang wanita ketika dia sudah selesai haid, ya, dia mengatakan apa? Oh, saya ganti sholat juga lah. Saya kan bisa. Insya Allah saya masih single kok, masih banyak waktu. Itu hawa nafsu. Syariat mengatakan tidak perlu. Yang diganti itu puasa saja, sholat jangan. Kenapa demikian? Ini dalil. Nah, ini pentingnya para ummahat. Wa dzalika lamma sa'alatha imra'atun. Ini perkataan, ungkapan ini diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya oleh seorang wanita. Beliau pernah ditanya, wanita ini menanyakan kepada Aisyah, "Ma balul haid taqdis sauma wala taqdis shalah?" Mengapa wanita haid wajib mengganti puasa tetapi tidak wajib mengganti salat? Nah, apa bedanya? Dua-duanya kan rukun Islam. Kok puasa saja yang wajib diganti, sholat enggak? Artinya pertanyaan itu masuk akal, para umat. Masuk logika gitu maksudnya. Bayanat beliau radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha menerangkan, anna hadza minal umuri tauqifiyah. Ini merupakan di antara perkara-perkara yang tauqifiyah, allati yuttaba'u fiha an-nas, yang harus diikutkan adalah nasnya, dalilnya. Itu maksudnya. Tauqifiyah itu adalah berhenti di berhentinya dalil, sesuai dalil. Ketika Nabi SAW, nah, di perkataan Aisyah, ini merupakan hukumnya rafa' kepada Nabi SAW. Walaupun yang mengatakannya Aisyah, tapi itu sampai kepada Nabi. Karena tidak mungkin Aisyah mengatakan itu daripada kantong beliau sendiri, radhiyallahu anha, tidak mungkin. Pasti yang dikatakan Nu'mar, ini kalau kita belajar bahasa Arab, para umat, Nu'mar ini kan bina'al majhul ya, tidak disebutkan fa'ilnya, pelakunya. Jadi kan dalam konsep bahasa, sama semuanya, bahasa Arab itu dia ada predikat, kata kerja, ada pelaku, ya, kemudian ada objek. Predikat, subjek, objek. Subjek itu pelaku, itu biasanya. Ya. Nah, kalau dia itu sebut dengan bina lil ma'lum, yang biasa seperti itu. Jadi ada kata kerjanya, ada pelakunya, subjeknya, ada objeknya. Ya. Nah, ini Nu'mar ini adalah sirat bina lil majhul, yang tidak disebutkan siapa pelakunya, siapa yang menyuruh. Maka diartikan dengan di. Nah, ketika Aisyah mengatakan, pasti yang menyuruh itu adalah Nabi SAW, tidak mungkin yang lain. Karena itu zamannya zaman syariat. Kita ingin menerangkan bahwasannya, ini bukan perkataan Aisyah sendiri. Nah, ini perkataan Aisyah bermuatan hukum dari Nabi SAW. Dan tidak mungkin Nabi tidak mengetahuinya. Sehingga dia seperti hadis Nabi SAW. Nah, ketika Nabi yang mengatakan hal itu, melalui perkataan Aisyah tadi, seorang wanita ketika haid dan nifas wajib mengganti puasa, tidak mengganti sholat, ini merupakan umurun tauqifiyah. Perkara-perkara yang harus berhenti di dalil. Nah, begitu yang saya mampu untuk menerjemahkan tauqifiyah itu para umat. Karena kadang-kadang bahasa Arab ini kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, tidak sesuai artinya. Ya, jadi dalil mengatakan seperti itu, ya harus berhenti kita di situ. Yang disuruh ganti itu puasa, ya itu saja. Salat jangan. Nah, ya. Kalau ditanya kenapa seperti itu, begitu itulah dalil. Ini termasuk di antara umurun tauqifiyah yang harus dijadikan sebagai acuan adalah dalil. Ya. Nah, sini para umat dan akhwat dimulai Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya adalah beliau sebutkan nih. Di antara hikmah kenapa seorang wanita ketika haid tidak berpuasa tapi dia wajib menggantinya, tapi salat tidak wajib untuk menggantinya. Ya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam fatwa beliau Majmu'ul Fatawa, ini kitab yang luar biasa faedahnya ya. Di situ beliau mengatakan wadamul ladzi yakhruju bil haid fihi khurujud dam, darah yang keluar daripada haid, ya, darah yang keluar daripada haid, wal haid yumkinuha an tasum fi ghairi awqatid dam, dan seorang wanita bisa jadi dia berpuasa di waktu-waktu yang tidak keluar darahnya. Seorang wanita bisa jadi artinya mampu untuk berpuasa di hari-hari, di waktu-waktu yang darahnya tidak keluar. Karena darah haid itu keluar di waktu-waktu tertentu. Nah, waktu-waktu yang tidak keluar darah haid, dia bisa berpuasa. Fakana saumuha fil tilkal hal sauman mu'tadilan. Maka puasanya ketika itu adalah puasa yang mu'tadilan, yang tidak normal, karena tidak di waktunya. La yakhruju fiha dam, yang mana ketika itu tidak keluar darahnya. Ya, ketika dia dalam keadaan suci. Alladhi yuqawwil badan alladhi huwa maddatu. Dan itu bisa menguatkan tubuhnya. Yang merupakan penggerak daripada aliran-aliran darahnya. Jadi wanita para umat, yang saya tahu Allah alam ya, ketika dia dalam keadaan haid itu biasanya kondisi tubuhnya akan menurun. Imunnya, kekuatannya. Tapi kalau dia tidak haid, akan berbeda gitu. Nah, ketika haid, disuruh puasa, itu kan membebani. Karena darahnya keluar. Sedangkan ketika tidak haid, uzurnya hilang. Maka dia tetap wajib untuk menggantinya. Itu maksudnya. Sehingga kekuatan badannya pulih seperti semula. Walaupun yang keluar telah darah kotor, tetapi tetap darah namanya. Dia akan berimbas kepada kondisi tubuh gitu. Ya, makanya perempuan kalau haid bawanya mager gitu ya. Wasawmu fil haid. Maka puasanya ketika haid yujibu ayyakhruju fihi dam alladhi huwa maddatuha. Ketika dia haid wajib juga berpuasa. Ini sangat menyusahkan baginya karena darah itu yang merupakan penguat dia untuk puasa itu sudah keluar. Wa yujibu nuqsan badanha, maka akan berakibat kepada berkurangnya kondisi tubuhnya, wa dha'fiha, dan melemah. Wa khuruju shaumi anil i'tidal, maka keluarnya puasanya di waktu-waktu yang tertentu, fa umirat, maka diperintahkan antasuma fi ghairi awqatil haid. Makanya kalau sudah tidak ada haidnya, wanita kembali diwajibkan untuk puasa. Ya, karena kan Ramadan para umat itu 30 hari. Beda kalau salat, salat itu sepanjang hayat. Kalau seandainya seorang wanita yang haid juga dibebani untuk mengganti sholatnya, jelas ini tidak sesuai dengan maqasidus syariah, memberatkan kepada perempuan tersebut. Sedangkan yang sudah ada saja susah, lagi mengganti yang tertinggal ketika haid. Itu kan susah. Di samping sholat setiap waktu. Beda kalau puasa. Hanya 30 hari di setiap tahun gitu. Sedangkan sholat setiap hari setiap tahun. Ditambah dengan ketika seorang wanita dalam keadaan haid disuruh puasa, itu akan membebani kepada kondisi tubuhnya karena darahnya keluar. Akan mengurangkan kekuatan fisiknya. Syariat sangat memperhatikan tentang masalah itu. Ya, jadi ini yang pertama para ummahat, ketika seorang wanita dalam keadaan haid dan nifas, dia tidak wajib puasa. Tetapi dia wajib menggantinya di hari-hari yang lain. Yang ketika itu dia tidak dalam keadaan haid dan tidak dalam keadaan nifas. Makanya perempuan yang haid tidak boleh bayar fidyah. Ya. Makanya dalam masalah seperti ini, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak boleh semau-maunya gitu. Artinya, oh kan tidak ada masalah juga untuk bayar fidyah. Dengan alasan apa, saya kan tidak mampu. Ya, jadi hukum itu berputar sesuai dengan uzurnya, halangannya. Ketika halangannya ada, maka hukum berhenti. Tapi ketika uzurnya hilang, maka hukumnya kembali tetap. Nah, ya, ini diantara konsep-konsep yang disebut di dalam ilmu usul fikih tentang masalah itu. Ya, ini diantara hikmahnya. Namun sebenarnya para umat dan akhwat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahu atau tidak tahu kita dengan hikmahnya, kewajiban kita adalah menjalaninya dengan sepenuh hati. Sekalipun kita tidak tahu nih kenapa wanita haid itu disuruh untuk mengganti puasa tidak salat, tidak tahu kita, tidak ada masalah. Karena seorang muslimah itu apa dia? Menyerahkan dirinya kepada Allah. Apa yang Allah suruh laksanakan, apa yang Allah larang tinggalkan tanpa komplain. Itu hamba sejati namanya. Ya, biasanya kalau komplain itu kan konotasinya negatif para umat ya. Nah, ini kita seorang muslimah, dia mesti disebutkan menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada Allah. Kita hamba kepada Allah. Kalau memang Nabi dan yang menyuruh untuk kita mengganti puasa saja tidak sholat, ya selesai. Tapi dengan adanya hikmah tentu lebih membuat kita yakin dengan syariat ini. Betapa adilnya syariat ini. Kalau seorang wanita haid juga dibebani untuk mengganti sholat, ya tentu sangat memberatkan. Karena sholat setiap waktu beda kalau puasa, itu ada waktu-waktu tertentu saja. Baik para umat, al-akhwat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-hamlu wal-irda alladhani yahsulu bis-siyami fihima dararun ala al-mar'ah au ala tifliha au alayhima ma'an. Uzur yang kedua untuk wanita adalah hamil dan menyusui. Yang mana keduanya, ketika seseorang wanita berpuasa dalam keadaan hamil dan menyusui, akan membahayakan kepada wanita atau juga membahayakan kepada anaknya. Ya, berarti kalau hamil janinnya, kalau menyusui anaknya. Au alaihi mamaan, atau bahaya itu justru kepada kedua-duanya. Ibunya dengan anaknya atau ibunya dengan janinnya. Berarti para ummahat ya, kalau tidak ada bahaya, dokter sudah memastikan ini ibu, kalau puasa di usia kandungan 5 bulan, ini tidak apa-apa, aman untuk ibu, aman untuk bayi, janin. Maka dia wajib puasa tuh. Tapi kalau ada dororun, nah ini saya kata-kata ini para ummahat, ini dengan ahlinya, kedokteran ini. Ya, dokter kandungan yang memastikannya. Karena setiap wanita berbeda ketika hamilnya, kondisi tubuhnya, bahaya atau tidaknya. Nah, Ustadz menerangkan tentang masalah hukum kalau dia seperti ini. Tentang masalah bahaya atau tidak.

membahayakan. Jadi kalimat dororun itu pada umat itu penting. Sesuatu yang mengikat hukum gitu. Itulah mengapa seorang wanita dalam keadaan hamil tidak boleh puasa. Rukhsah gitu. Diberikan keringanan untuk tidak berpuasa karena ada doror tadi. Summa in kana ad-dararu alladhi aftarat min ajlihi yahsulu 'ala at-tifli faqat. Kalau seandainya ini bahayanya itu hanya kembali kepada anaknya saja ketika dia puasa. Dunaha, tidak kepada dia. Ya, jadi dia menyusui nih. Atau dia hamil. Dokter mengatakan ini bahaya kalau puasa itu kembali kepada anaknya atau janinnya. Ya. Nah, di sini beliau mengatakan fa innaha taqdi ma aftarathu, maka dia wajib untuk mengganti yang dia tidak puasa. Berarti qada, wajib mengqada, dan bersamaan dengan qada itu tut'imu kulla yaumi miskinan, dia memberi makan setiap hari satu orang miskin. Berarti wajib qada tambah fidyah. Wa in kana ad-dararu 'alaiha, kalau seandainya bahaya itu kepada dirinya sendiri saja, fa innahu yakfi minhal qada, dia hanya wajib untuk mengganti saja. Tidak untuk bayar fidyah. Coba perhatikan para umah nih ya, qada itu tetap hukumnya. Tapi kalau fidyahnya yang berubah-ubah. Kalau bahayanya kepada anaknya saja, qada fidyah. Kalau bahayanya kepada dirinya saja, qada saja. Nah, kita tidak menafikan para umah ya, kalau kita buka buku-buku fikih kelas yang lama ataupun sekarang, Mutaqat Dimun wal Mutaakhirun, itu terjadi khilaf di antara para ulama tentang seorang wanita yang hamil dan menyusui ini. Dia boleh, dia wajib mengqada saja atau berfidyah saja. Nah, ini cukup besar khilafnya di antara para ulama gitu. Nah, di sini para umat yang boleh sebutkan adalah tentu di konteks mazhabnya Hambali, karena beliau bermazhab Hambali. Ya. Artinya apapun yang diambil oleh seorang wanita ketika dia dalam keadaan hamil dan menyusui, ya, kemudian dia tidak puasa, apakah dia bayar qada saja atau fidyah atau dua-duanya atau salah satunya, itu ada pandangan daripada ulama tentang masalah itu. Cuman yang saya sarankan adalah kita tidak boleh bermudah-mudah untuknya. Artinya mampu berpuasa, tidak ada uzur, tapi hanya bayar fidyah saja. Ini beda kalau wanita, ada juga seorang wanita hari ini, bulan puasa ini dia hamil, bulan puasa depan dia menyusui, bulan puasa depan lagi dia hamil lagi, depan lagi dia menyusui lagi. Kasihan, bukan kasihan, itu nikmat namanya. Nah, itu beda, kondisi itu beda. Tentu menumpuk-numpuk nanti kalau saat ini dia qada fidyah. Kalau fidyah mungkin lah, kalau qada 30 kali 4, 120 hari dia mau puasa. Bisa jadi nanti setelah itu dia hamil lagi. Nah, ya. Banyak sungguh pahala wanita seperti itu. Nah, sini beliau mengatakan wadzalika lidukhulil hamil wal murdi' fi umumi qawlihi ta'ala. Ya, demikian itu tentang uzur yang ada pada wanita hamil dan menyusui, karena mereka masuk dalam konteks keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, kita baca tadi, untuk orang yang sudah tua dan juga yang safar tadi. Yang sakit. Nah, sudah kita terangkan tadi, sudah kita pelajari, yutiqunahu maksudnya adalah yatajashshamuna. Yang mana ketika dia puasa, dia bukan tidak mampu, bisa, tapi dia puasa penuh dengan kesulitan. Berarti dihukum tidak mampu dia. Nah, perempuan yang hamil dengan murdi' masuk dalam keumuman ayat itu. Lihat, saya ingin para ummahat memahami sisi pendalilannya. Jadi dalilnya lain, sisi pendalilannya juga hal yang lain. Ya, harus kita pahami. Kenapa hukum itu menjadi seperti itu dia? Ya. Bisa jadi hukumnya, bisa jadi dalilnya sama, tapi sisi pendalilannya berbeda. Nah, itu. Ya. Di sini beliau menukilkan perkataan daripada Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, tafsir yang sangat terkenal, Tafsir

0: Al-Qur'anil Azim Ibnu Katsir. Beliau mengatakan wa mimma yultahaqu bihadzal makna, dan daripada apa yang diikutkan dengan makna ini, makna orang yang sudah tua, lansia dengan orang yang sakit berat tadi adalah al-hamil wal murdi'. Jadi orang yang hamil dengan murdi' masuk ke dalam kategori yang dua tadi. Sehingga maknanya diikutkan kepada mereka. Idza khafata, ini pun kalau seandainya apabila mereka merasa takut, khawatir, hamil dengan murdi' tadi, ala anfusihima, kepada dirinya. Bahaya kepada dirinya. Au ala waladaiha, atau kepada anak-anaknya. Anak ataupun janinnya. Ini yang dikatakan doror tadi para ummahat. Makanya kalau seandainya dia tidak merasa seperti itu, bukan tidak merasa ya. Dokter mengatakan, oh tidak apa-apa ini. Alhamdulillah rahimnya kuat. Ini sudah melewati masa-masa trimester yang kedua, ketiga. Insya Allah aman nih. Dengan syarat mesti banyak makan ketika sahur dan berbuka. Supaya asupannya cukup. Dengan minum ini, minum itu, kata dokternya. Insya Allah tidak ada masalah. Maka dengan seperti itu, hukum wajib puasa itu kembali kepada wanita yang hamil dengan murdi' tadi. Tapi kalau saat ini dokter mengatakan, oh jangan, ini bahaya nih. Ibu kalau puasa dan keadaan hamil, nanti bisa membahayakan kepada kekuatan fisik ibu dan juga kepada janin. Atau ketika ibu dalam keadaan hamil, justru malah memberatkan nanti, bahaya nih. Tidak keluar ASI-nya nanti. Nanti mau dikasih makan apa anaknya? Uzur itu berarti kembali dia. Berarti dia mendapatkan keringan untuk tidak berpuasa. Yang terakhir para umat sebelum kita selesai, wa qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, idza kana al-hamil takhafu ala janinha, ketika seorang wanita yang hamil khawatir kepada janinnya, perkembangan nutrisi daripada janinnya, fa innaha tuftiru. Ini kalau kita lihat para umat, dia betapa dahsyatnya jihad seorang ibu kepada anaknya. Makanya kisah-kisah seperti ini harus disampaikan kepada anak-anak agar mereka tidak durhaka kepada orang tua, terutama ibunya. Bahkan sebelum mereka ada di dunia, keberadaan mereka, kesehatan mereka sudah diperhatikan oleh orang tuanya. Ya, itu luar biasa. Makanya berhak ibu mendapatkan 3 kali kebaikan daripada anaknya. Ini sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayah sekali saja, karena memang pengorbanan seorang ibu luar biasa. Idza kanat al-hamil takhafu ala janinha, ketika seorang perempuan yang hamil khawatir kepada janinnya, fa innaha tuftiru, maka dia boleh berpuasa, maka dia boleh berbuka, wa taqdi an kulli yaumin, dan mengganti setiap hari yang dia tidak berpuasa, yauman, satu hari, watut imu angkul yaumin miskinan, maka dia wajib untuk maka dia membayar fidyah setiap hari, memberi makan satu orang miskin 1 liter daripada khubzin. Khubzin ini roti. Ini disesuaikan dengan kondisi makanan pokok di tempat itu. Berarti kalau kita adalah beras, ya, berarti dia harus bayar. Berarti dia harus mengqadha sesuai dengan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan juga membayar fidyah. Ya, dan kita tidak harus berpikir tentang masalah oh, ini saya rugi nih, masa qadha juga bayar fidyah. Ini merupakan keutamaan para ummahat ya, agar kita bisa mendapatkan pahala. Tapi kalaupun seandainya kita tidak melakukan hal itu, tidak ada masalah. Yang terpenting kita menggantinya, apakah dengan mengqadha ataupun dengan fidyah. Tapi kalau saya pribadi ditanya, mana yang lebih afdol? Mengqadha. Itu harus. Karena kalau kita perhatikan, di pendapat para ulama, qadha ini tidak hilang. Nih. Tetap ada. Mereka hanya berbeda pendapat tentang masalah, fidyahnya ada apa enggak? Gitu. Qadha dengan fidyah atau qadha saja? Tanpa fidyah. Menunjukkan bahwasannya ini qadha ini hukum asalnya. Gitu. Tentu ini juga disesuaikan dengan kondisi wanita tadi. Kalau seperti yang saya katakan tadi, mungkin tahun ini 2026, dia 2027 ya kita mulai puasa nanti, di bulan Februari, dia hamil. 2028, dia menyusui. 2029, dia hamil lagi. Itu beda. Berarti uzurnya di atas uzur tuh. Ya. Maka akan ada hukum-hukum yang lain untuknya. Jadi disesuaikan dengan kondisinya. Yang terpenting adalah, ketika kita merasakan sebuah keraguan dalam masalah agama, tanya kepada ahlinya, ini bagaimana ini? Jangan, saya bayar fidyah aja lah, berapa? 30 hari. Berarti 30 kotak nasi, bungkus nasi, kasihkan, selesai. Nah, kita khawatir nanti kita dikatakan orang yang mengakal-akali agama, memudah-mudahkan masalah agama. Ya, nah kita harus perhatikan tentang masalah ini. Dalam masalah dunia kita berhati-hati, memastikan setiap yang kita lakukan adalah yang terbaik, lagi akhirat para umat. Tentu lebih menjadi skala prioritas sehingga kita tidak asal-asal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini para umat untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di tanbihat terkhusus tentang masalah istihadhah. Ada satu bahagian lagi, karena memang istihadhah dia beda dengan haid dan nifas, karena wanita ketika istihadhah dihukumi dengan suci, bukan dalam keadaan najis. Oh ya, Kusin ada hari ini umat ya, karena memang zuhud kayaknya, jadi tidak ada kuis gitu. Baik, silakan kalau ada pertanyaan menjelang jam 11 ya, kalau tidak kita tutup di pertemuan kali ini. Kalau ada silakan, langsung boleh, kertas juga boleh untuk kita berdiskusi terkait apa yang sudah kita bicarakan tadi.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terkait dengan mengganti puasa tadi Ustaz ya, bolehkah kita berniat itu Ustaz, misalnya kita kan tidak mengetahui itu jumlah ketika masih remaja gitu Ustaz ya, misalnya tidak tahu jumlah berapa kita batal gitu ya. Jadi ketika kita ingat kemudian kita ingin menggantinya tapi kita nggak tahu ya berapa jumlahnya. Jadi bolehkah kita berniat sekali saja Ustaz, misalnya begini, sholat puasa sunnah. Kita berniat di puasa sunnah itu, kita mengganti puasa tersebut, gitu Ustaz. Demikian Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Ya. Yang pertama, jawabannya adalah, amalan sunat, amalan wajib tidak boleh digabung dengan amalan sunat niatnya. Amalan wajib tidak boleh digabung dengan amalan sunat niatnya. Dan juga amalannya, tidak boleh pasang dua niat, satu amalan. Bergabung di situ wajib dengan sunat, tidak boleh. Kalau ditanya kenapa tidak boleh, karena memang berbeda secara bobot hukumnya. Bobot hukum wajib lebih berat berbanding sunat. Jadi salah ketika seseorang wanita mengqadha puasa Ramadannya di puasa sunatnya, sehingga dia pasang dua niat dengan satu amalan. Satu niat untuk puasa wajib, satu niat puasa sunat. Itu tidak boleh. Karena memang tidak terbayarkan dia. Ya. Jadi kalau kita ingin gambarkan para umat ya, seperti kita bayar hutang tapi belum terbayar. Hutang wajib 10 ribu contohnya. Sunat 5 ribu. Yang kita bayar baru sunatnya. Wajibnya belum. Nah itulah. Kemudian yang kedua, ketika kita tahu hukumnya, ya, seperti yang kita pelajari ini, kemudian kita ragu di jumlah. Nah, dalam kaidah kita harus mengambil yang ahwat, yang paling aman. Kalau kita lupa, tidak ingat, ini berapa ya? 5 apa 6? Kita ambil 6-nya. Kita ambil di 6-nya. Ya, itu yang paling, mana yang paling kita yakin gitu. Ya, terkait jumlahnya itu. Berarti kita menggantinya 6 hari. Nah, seperti itu. Ambil bilangan yang paling amannya gitu. Ya, itu cara kita menggantinya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita berusaha untuk punya niat mengganti. Nah, tentang masalah jumlahnya kita kembalikan kepada yang tadi. Ini saya ragu nih, sekian apa sekian, ambil yang paling aman jumlahnya gitu menurut kita. Yang kita rasa oh ini kayaknya nih, sebanyak ini kayaknya nih. Kalau kita ragu di antara jumlah-jumlah itu, ambil yang paling besar gitu. Ya, untuk kita bisa berpuasa untuk mengganti di jumlah yang paling besar gitu. Itu ahwat namanya. Itu caranya. Ya, untuk kita bisa mengganti ibadah puasa itu. Maka kita menggantinya di hari-hari yang lain dan bukan ketika kita puasa sunat. Bahkan ketika kita biasa puasa sunat, contohnya kita punya hutang itu, maka kita harus dahulukan puasa wajibnya. Jangan puasa sunat dulu. Itu gambaran idealnya seperti itu. Ya, tapi kan sebagian ulama mengatakan kalau saatnya kita puasa 6 hari di bulan Syawal, waktu sudah sedikit, ini sudah tanggal 26 Syawal contohnya, kita belum lagi puasa 6 hari. Kalau kita bayar qadha, tidak sempat nanti untuk kita menggantinya, sedangkan kita masih tersisa beberapa hari lagi. Maka kita boleh puasa sunat dulu, kemudian setelahnya kita baru mengganti puasa wajibnya. Ini dalam kondisi-kondisi tertentu, wallahualam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz.
0: Ya.
2: Jika seorang perempuan di tahun pertama haidnya belum berilmu, kemudian dalam satu tahun itu dia haid tapi tidak mengqada puasanya, kemudian dia berilmunya setelah 3 tahun kemudian, apakah dia wajib membayar fidyah juga atau cukup dengan mengqada jumlah puasanya yang tertinggal ketika haid? Itu saja, dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang sudah kita pelajari sebelumnya, sekalipun dia sudah lama meninggalkannya bertahun-tahun ya, itu dari fatrah tawilah, maka tidak wajib, maka dia tetap wajib untuk menggantinya. Ya, tetap wajib untuk menggantinya. Nah, tentang masalah fidyah itu dipilihan. Kalau dia mau silakan, kalau enggak, enggak. Tapi yang wajibnya diqadha. Yang perlu dia perhatikan adalah tentang masalah jumlahnya, berapa hari yang dia tidak berpuasa ketika itu. Itu yang kata yang kita jawab tadi di soalan yang pertama, yang dipilih adalah bilangan yang paling selamat, ahwat gitu, tentang masalah itu. Ya. Nah, kalau dia mau bayar fidyah, silakan. Tetapi fidyah itu sebenarnya, ya, kalau kita lihat di sini, itu kepada perempuan yang memang haid dan nifas dan kondisi-kondisi tertentu gitu. Tapi secara umumnya yang lebih fokusnya adalah terutama ini kalau sudah bertahun-tahun ya, baru sekarang kita tahu, maka kalau kita fokus ke qadha saja itu lebih aman gitu, untuk kita bisa melepaskan hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sesuai dengan kemampuan kalau di fidyah ya, secara umum, tapi yang harusnya adalah di qadha itu, wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan dari melalui kertas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ada kewajiban untuk wanita yang baru selesai haid untuk mengganti sholatnya? Jika dia selesai atau bersih haid di waktu asar misalnya, maka dia harus mengqadha sholat zuhurnya di waktu asar. Saya pernah mendengar cuplikan ceramah seperti itu. Mohon penjelasannya Ustaz. Dia di sini. Di buku ini kita pelajari. Jadi seseorang ketika dia suci di waktu asar, dia bukan wajib hanya mengganti, dia bukan wajib, dia bukan hanya puas, dia bukan hanya sholat asar saja, tapi dia juga sholat zuhur. Ini pandangan di mazhabnya Hambali yang kita pelajari ini. Itu di antara pandangan yang kuat gitu. Kenapa demikian? Karena waktu sholat itu mustarak, bergabung di antara zuhur dengan asar. Ketika dia suci di asar, wajib sholat asar, berarti dia wajib bawa zuhur sama dengannya. Berarti di asar itu dia sholat 4 rakaat zuhur, baru 4 rakaat asar. Kalau dia suci di isya, maka dia juga tetap wajib untuk sholat maghribnya. Nah, seperti itu. Karena waktunya mustarak. Ya, jadi asar temannya zuhur, kemudian isya temannya maghrib. Tapi kalau dia suci di isya di zuhur, ya zuhur saja, tentu isya lebih wajib lagi kan, karena dia sudah suci gitu. Itu memang ada pandangan itu kuat, itu di mazhabnya Hambali yang kita pelajari di buku ini. Teman-teman yang mengikuti sejak awal insyaallah ingat di mananya itu, tentang masalah haid wa nifas yang pembahasan cukup panjang ketika itu. Jadi untuk amannya apa? Ya seperti itu memang. Apalagi kalau misalnya kita punya waktu yang cukup untuk menggantinya. Beda kalau tidak cukup. Contoh nih, kita suci itu 30 menit sebelum azan maghrib. Tentu wanita butuh proses ya untuk suci, memastikan dulu, kemudian dia mandi wajib. Ya, wanita kalau sudah mandi tidak wajib pun, tahulah berapa lamanya gitu ya. Lagi kalau dia mandi wajib. Nah, tentu butuh waktu. Nah, kalau misalnya dia lihat selesai 10 menit mau azan maghrib, maka tidak sempat lagi untuk sholat zuhur, maka asar saja. Juga ada yang berpala seperti itu. Tapi kalau waktunya lapang, muasa, bukan mutayyak, maka alangkah baiknya dia juga sholat zuhur 4, sholat asar 4. Tidak boleh dua-dua. Karena dua itu sholat orang musafir. Kita tidak musafir. Ya, karena qasar itu adalah untuk musafir. Nah, sebagian kadang-kadang dia berdomisili, dia tidak safar, dia juga qasar itu. Itu tidak. Safar itu, qasar itu untuk safar gitu. Nah, seperti itu. Itu pandangan di mazhabnya Hambali dan juga sebagian para ulama. Ini di antara pandangan-pandangan, pendapat-pendapat yang kuat gitu. Tapi ini juga kita lihat kondisi ketika itu gitu. Jadi kalau saat ini kita selesai semuanya, seorang wanita kan dia harus suci dulu gitu ya. Dia mandi dan seterusnya gitu. Kalau waktunya mepet, maka sholat asar yang dikerjakan dahulu. Ya, yang dikejarkan artinya yang di harus dilaksanakan. Tapi kalau seandainya waktunya masih lapang, dia suci di awal-awal asar, baru di jam 4. Ya, sekarang kan asar kita 15.30 ya. Kemudian dia suci di jam 4, masih panjang waktunya. Maka tidak boleh juga dia katakan, ah nantilah 30 menit saya mau maghrib baru mandi, kata Ustaz tadi boleh. Itu enggak. Itu agama sendiri namanya itu. Ya, karena muslim itu dan muslimah terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Baik, mungkin demikian para umat dan akhwat yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terutama kepada para umat dan akhwat. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga musibah asap ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menurunkan hujan kepada kita untuk menghilangkan segala musibah ini sehingga kita bisa beraktivitas dan juga anak-anak seperti semula. Baik, mungkin demikian. Wassallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi pada hari ini para umat semua kita pemenang kuis. Ya, semua kita pemenang kuis insyaallah. Karena pahala melimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كم مسلمين Saudara-saudariku seiman dan seislam, semoga kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam meniti hidayah. Kalau kita berbicara soal masalah siapa orang miskin yang paling bahagia di muka bumi ini, tidak lain adalah orang yang miskin, butuh, tergantung sama Allah. Inilah maksud daripada firman Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian adalah miskin, fakir, butuh, tergantung sama Allah. Sementara Allah itu zat yang maha kaya, lagi terpuji. Dan untuk menumbuhkan ke arah sana, dibutuhkan langkah dan ada pilarnya. Langkahnya yang paling pertama dan utama adalah, kita harus mengenali dengan baik keagungan Allah, kebesaran Allah, dan kehebatan Allah. Dan itu yang paling tahu adalah orang yang memiliki ilmu. Sehingga Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut karena tahu kebesaran, keagungan, dan kehebatan Allah adalah ulama. Sehingga Fudail ibn Iyad mengatakan, sesungguhnya manusia yang paling takut sama Allah adalah yang paling tahu tentang Allah, terutama tentang zatnya, namanya, sifatnya, dan hak-haknya yang meliputi uluhiyah, rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, mengetahui kelemahan diri kita. Karena orang hancur itu karena dua. Imma enggak tahu diri atau dirinya enggak tahu. Nah, kalau sekarang dirinya tidak tahu, gampang untuk diajari. Tapi kalau enggak tahu diri, ini yang menghancurkan, lebih parah. Siapa kita? Yang dikatakan oleh Abu Bakar, dari mana kamu bisa sombong? Sementara kamu pernah masuk keluar dari dua kali dari jalanan kotor. Masuk pertama ketika berupa mani, masuk yang kedua kita dilahirkan oleh orang tua kita. Itu. Apalagi kalau kita merenungkan dosa-dosa kita, aib kita, maka semakin kita, masya Allah, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hancurnya manusia, banyak mengenali aib orang, kurang bisa mengenali aib diri sendiri. Ini, dengan kita mengenali keagungan, kebesaran, dan kehebatan Allah, kemudian dibarengi dengan pengenalan kelemahan, kekurangan, aib, dan cacat kita, akan menumbuhkan satu kalimat.
kita menjadi orang paling miskin, paling butuh kepada

hatinya hamba kepada Allah yang dibarengi dengan kecintaan, maka akan semakin sempurna hubungan kita kepada Allah. Perasaan kita kurang selalu tergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus munculkan ketergantungan kepada Allah dan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Secara hidup kita ini gak bisa lepas dari Allah. Dari napas kita tidak bisa lepas dari nikmat Allah. Dari mata tidak lepas dari cahaya yang diciptakan oleh Allah. Makan, minum kita. Harusnya rohani kita juga jangan sampai lepas. Sehingga doa diajarkan oleh Rasulullah pagi hari. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghisu wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Jadi jangan sampai engkau biarkan aku lepas darimu ya Allah, walaupun sekejap mata. Saudara-saudariku seiman dan seislam yang berbahagia dengan Islam. Ketergantungan kita harus kita juga lanjutkan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Karena orang itu dituntut untuk mengenal Allah dan juga mengenal apa yang dicintai Allah. Mengenal Allah dan mengenal apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dengan seperti itu, kita akan menjadi hamba yang soleh. Hamba yang selalu butuh sama Allah, bukan butuh sama manusia. Pada saat itu, doa kita akan mudah dikabulkan. Hajat kita akan mudah dipenuhi oleh Allah. Makanya Allah mengatakan, Ya ibadi, tafarraq li ibadati, amla'u sadraka ghinan, wa asuddu faqraka. Wahai hambaku, sibukkanlah dirimu dengan ibadah kepadaku. Aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan, dan aku akan tutupin kemiskinan kamu. Ini. Kemudian yang selanjutnya nomor tiga, pilar ketiga, agar kita selalu butuh dan dekat kepada Allah adalah mudawamatu dzikri wal istighfar. Zikir merupakan ketertautan yang sangat mudah untuk mengikat hati, perasaan hamba kepada Allah. Belum lagi faedahnya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Apalagi zikir puncak yaitu membaca Al-Quran. Yang fadilahnya Masya Allah, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi ashri amthaliha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipatkan 10 kali. Saya tidak mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kemudian setelah itu kata Imam Ibnu Taimiyah arba'u kalimatin, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sementara hati yang jauh dari zikir kering. Makanya Rasulullah katakan, مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. Perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang hidup dan orang mati. Lihat fakta, kekeringan hati dari kedekatan kepada Allah karena kurang zikir, gampang berbuat maksiat, gampang melakukan penyimpangan. Lesan, tangan, kaki, gampang diajak untuk hal-hal yang mendapatkan laknat Allah. Makanya Rasulullah juga mengatakan, Innar rajulal ladzi

laisa fi qalbihi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharib. Orang yang di dalam hatinya tidak ada sama sekali Al-Quran seperti rumah reyot. Apalagi istighfar, Masya Allah. Bagaimana pengaruhnya, dahsyatnya istighfar. Sampai Nabi Nuh alaihissalam ketika mengajak umatnya untuk kembali kepada Allah, diawali dengan, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya katakan kepada mereka, beristighfarlah, bertaubatlah kalian kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia maha pengampun. Ghaffara. Efeknya yursilis sama'alikum midrara, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, wa yaj'allakum jannatin, wa yaj'allakum anhara. Hujan turun dengan deras dan baik. Hasil ladang begitu bagus, sungai mengalir, anak-anak banyak tumbuh berkah dan soleh. Makanya, mari kita berbanyak istighfar. Agar hati ini tertaut kepada Allah sambil kita membersihkan dosa-dosa kita. Apatah kita, Rasul aja mengatakan, Ya ayuhannas, tubu ilallah. Wa inni atubu ilallahi mi'ata marratin fil yawm. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Sungguh aku bertaubat sekali dalam sehari 100 kali. Apalagi istighfar yang faedahnya tadi. Makanya sampai Al-Hasanul Basri mengatakan, perbanyaklah kalian istighfar di rumah-rumah kalian, di masjid-masjid, di jalan, di tempat kalian makan, karena kamu tidak tahu pengampunan itu jatuh di mana. Selanjutnya, supaya kita terus punya ketergantungan, butuh dan miskin kepada Allah adalah kita harus tumbuhkan sikap malu, khawatir amal kita tidak diterima oleh Allah. Dan itu sangat mendasar dan sangat ada dasarnya. Pertama, Allah enggak butuh amal kita. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi'amalihi." Tidaklah di antara kalian yang masuk surga semata-mata karena amalnya. Dan Allah itu juga ghaniyun 'anil 'alamin. Kemudian yang kedua, diterima tidaknya amal seseorang itu hak murni Allah, tidak ada yang bisa mewajibkan, melazimkan. Ini yang harus kita catat. Dan diterimanya amal itu semata-mata karena rahmatnya Allah. Dan yang terakhir, andaikan amal kita diterima oleh Allah, manusia tidak aman dari fitnah. Manusia tidak aman dari perubahan. Sehingga innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang penting amal itu di akhirnya. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, Al-ibratu bikamalin nihaya la binaqsil bidayah. Yang kita hitung, yang kita pegang adalah sempurnanya di akhir, bukan cacatnya di awal. Selanjutnya nomor 5 adalah khasyatullahi fi sirri wal alaniyah. Agar kita punya ketertautan terus, dan merasa butuh tergantung sama Allah, kita harus tumbuhkan sikap takut dalam keadaan sepi sama ramai. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Thalathun munjiyat, ada 3 perkara yang menyelamatkan manusia. Yang pertama, Al-khasyatu fissirri wal-alaniyah, bersikap takut dalam keadaan sepi sama ramai. Al-khasyah itu asasnya adalah al-ilm nafi'. Makanya katanya Abdullah ibnu Mas'ud, aslul ilmi khasyiatullah. Asas daripada ilmu adalah yang mampu menumbuhkan takut kepada Allah. Makanya orang yang terhalangi ilmu yang bermanfaat, efeknya, lihat. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa', ilmunya enggak bermanfaat. Akhirnya, wa min qalbin la yakhsha, hatinya tidak bisa khusyuk. Wa min nafsin la tashba', jiwanya tidak pernah puas, enggak ada qanaahnya. Wa min du'ain la yusma, doanya tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk adalah inti daripada keagamaan. Makanya ruh daripada salat adalah khusyuk. Qad aflahal mu'minun, siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
mukmin yang paling sukses adalah mukmin yang mampu menciptakan khusyuk, yang mampu menghadirkan kekhusyuan terutama di dalam sholat. Dan di luar sholat otomatis. Khusyuk di luar sholat yang tadi. Rasa takut terhadap azab Allah, dikutuk Allah, dilaknat Allah kalau melanggar, itu selalu hadir. Yang itu muncul dengan menghadirkan besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa kita, akan muncul rasa malu. Dan al-haya'u khairun kulluhu, sikap malu itu semuanya menghadirkan kebaikan, kata Rasulullah SAW. Makanya orang yang sudah tidak punya rasa malu, ya udah. Sehingga Rasulullah katakan, illam tastahyi fa'amal ma syi'ta. Kalau kamu gak punya rasa malu, terserah kamu. Nah, yang paling terpenting pilar agar kita punya ketertautan kepada Allah, butuh dan miskin kepada Allah adalah ta'zimul amri wan nahri. Ini yang penting. Kita mampu menghadirkan perasaan, mampu mengagungkan, menghargai, menghormati perintah dan larangan Allah. Sehingga Allah mengatakan, wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Syiar Allah yang paling tertinggi apa? Perintah dan larangannya. Itulah syiar. Siapa yang sekarang ini mengagungkan perintah Allah? Dari mulai yang besar dan yang kecil. Tauhid, iman, sunnah, ketaatan. Maka itu termasuk ketakwaan di dalam hati. Maka ketika ada suatu perintah untuk bertakwa, maksudnya perintah untuk menghargai perintah, larangan dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah SAW mengatakan ittaqillaha haithuma kunta, maksudnya apa? Menjaga perintah, menjauhi larangan. Wa atbi'i sayyiatil hasanati tamhuha, ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan. Wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan, pergaulilah orang dengan pergaulan yang baik. Dan yang terakhir adalah suratu taubah anil ma'asiyah. Cepat kita bertaubat kepada Allah dari maksiat. Karena itu sifat orang-orang muttaqin yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, surat Ali Imran. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Nah itu. Cepat ingat dan cepat minta ampun kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, di akhir daripada ayat itu Allah tegaskan, وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Tidak terus-menerus melakukan kesalahan itu, padahal dia tahu itu salah. Taubat adalah solusi. Walaupun dosa itu berulang kali. Jangan sampai kita ditipu oleh syaitan, akhirnya masuk neraka dengan mengatakan, ini dosa lagi, kayaknya tobat saya tidak diterima. Maka prinsip, ini adalah dosa lagi, saya mati membawa dosa, taubat pasti lebih terpuji di hadapan Allah daripada mati bawa dosa, enggak bertaubat. Kita ulangi terus, kita perbarui terus perjanjian kita kepada Allah. Karena Allah Maha sayang, maha kasih, lebih daripada sayangnya orang tua kepada anak. Ibnu Qayyim mengumpamakan, sayangnya Allah lebih daripada seorang ibu yang melihat anaknya durhaka, kemudian diusir dari rumahnya. Lalu anak itu kembali ke rumah, mengakui menyesali kesalahannya sambil merengek-rengek mengetuk pintu. Sampai akhirnya meletakkan pipinya di ambang pintu. Akhirnya ibu yang sayang tersebut membukakan pintunya. Lalu dimasukkanlah anak yang durhaka yang sudah taubat itu. Sambil mengatakan, wahai anakku, lain kali jangan melakukan seperti itu. Kamu ini anak yang saya sayang. Kamu sekarang lakukan terus istiqomah dan terus di jalan kebaikan. Itulah sedikit contoh dan sedikit perumpamaan, dan Allah lebih daripada itu semuanya. Dengan demikian, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi
Ya, wahai manusia, wahai yang orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Dan syarat taubat, landasan taubat dulu, yang pertama adalah mengakui kesalahannya itu salah. Kemudian yang keduanya adalah tekad kuat untuk melangkah menuju pintu taubat. Lalu syaratnya ada empat. Yang pertama, menyesali dengan sebenar-benarnya dosa yang dilakukan masa lalu. Tekad kuat untuk meninggalkan di masa yang akan datang. Dan sekarang mau melepasnya. Kalau kaitannya dengan hak-hak manusia, harta dikembalikan, kehormatan minta maaf dan minta dihalalkan. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ.
1: Makna, celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam." Dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali. Tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tuma'ninah. Tuma'ninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tuma'ninah. Jika tidak tuma'ninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tuma'ninah ketika rukuk, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tuma'ninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tuma'ninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tuma'ninah ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat.

0: Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qaal, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan. وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga. Dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai, dalam tali kasih sayang dan saling mengasihi adalah bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak akan bisa tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
3: Bagaimana kita bisa bertahan sedangkan hijrah adalah ujian, hijrah adalah pengorbanan, hijrah pengusiran, hijrah rasa sakit, hijrah, kita harus pertaruhkan semuanya. Gimana kita bisa bertahan? Yang pertama, ikhlas dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang orang-orang yang hijrah dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah

0: dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang hanya mengharapkan rahmat Allah. Mereka tidak mengharapkan pujian. Mereka enggak peduli tentang eksistensi di masyarakat, di sosmed, di lingkungan kerja, di lingkungan kampus. Ingat, bukan tidak eksis, tapi bukan itu tujuan mereka. Bukan terkenal, tapi bukan keterkenalan yang menjadi tujuan dan ambisi mereka. Makanya apa kata Nabi SAW tentang orang-orang yang ikhlas? Kata Nabi SAW, orang yang ikhlas itu kalau ditempatkan untuk nimba-nimba dan nuang-nuang air, semangat tuh nimba-nimba sama nuang air, semangat tuh. Tiba-tiba dipindahkan untuk jaga perbatasan atau jaga malam ronda, semangat tuh dia. Dia gak peduli. Mau taruh garda depan, belakang, tengah, samping, mau dicadangkan, gak peduli. Kenapa? Karena yang penting rahmat Allah. Yang kedua, hadirin, gimana biar kita bisa bertahan? Hadirin, kita ingin hijrah sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun, bukan hanya 3 tahun, bukan hanya 4 tahun. Kalau kita hidup 30 tahun yang akan datang, kita ingin hijrah selama 30 tahun. Kalau kita hidup 40 tahun yang akan datang, kita ingin hijrah sampai 40 tahun ke depan. Oleh karena itu, jadilah seorang pelari maraton, bukan menjadi sprinter. Dan yang jadi masalah, banyak yang hijrah di awal-awal jadi sprinter semua. Semua dikejar sama dia, semua dibaca, lalu langsung dipraktekkan di dalam keluarganya. Bukannya praktekkan, didakwahi semuanya, dikumpulin tuh seluruh kelompok besar. Seperti Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy. Ya benar, Nabi mengumpulkan orang Quraisy itu setelah berapa tahun beliau eksis dengan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an kami potong-potong saat kami turunkan, potong-potong, enggak komplit Al-Fatihah sampai An-Nas langsung disuguhkan, kami potong-potong biar apa? Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth, agar Anda wahai Muhammad menyampaikan kepada manusia sesaat demi sesaat, potongan demi potongan, pelan-pelan, pelan-pelan, mukat, jeda dulu, lanjut lagi, jeda dulu. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan itu secara berangsur-angsur, bertahap, khususnya dalam belajar dan dalam mengamalkan. Karena kan belajar otomatis harus berjalan paralel dengan pengamalan. Jadi kalau belajarnya bertahap, pengamalannya juga akan mengikuti proses belajar. Makanya ketika para ulama menjelaskan belajar yang bertahap, mereka menggunakan hadis makana rifku fi syai'in illa zanah. Tidaklah kelemah lembutan itu berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi tersebut. Jadi bertahap dalam belajar dan berhijrah dinyatakan oleh para ulama sebagai kelemah lembutan dalam berproses. Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli, au kama qala. Allah tuh yang maha lembut dan Allah suka kelembutan di dalam setiap situasi. Dan sebaliknya, wa ma nuzi'a an syai'in illa syana, tidaklah kelemah lembutan dicabut kecuali akan merusak kondisi itu. Ketika kita hijrahnya enggak lemah lembut, semua ditabrak, semua gerasa kerusuk, semua cepat, semua injak gas, hancur, kata Nabi SAW, hancur. Syana akan merusak. Sabar pelan-pelan. Lalu yang terakhir, ilmu yang kita lakukan bertahap itu harus kita amalkan. Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. kalau mereka mengamalkan apa yang mereka dapatkan dari nasihat, dari ilmu, maka itu yang terbaik buat mereka dan akan mengokohkan mereka, akan membuat mereka istiqomah dalam hijrah, nggak terombang-ambing. Nah itu tadi, kenapa harus bertahap dalam ilmu? Karena ilmu itu bukan teoritis, ilmu itu bukan retorika, ilmu itu dapat diamalin, dapat diamalin, baru antum akan istiqomah dalam hijrah, antum bertahan. Kalau antum nggak amalkan, nggak akan bisa. Itulah kunci sukses hijrahnya para sahabat, sebagaimana dikatakan Utsman bin Affan, kita dulu belajar sama Nabi 10 ayat, wala yujawizuhunna, dan kita gak akan melangkah ke ayat ke-11 sampai kita sudah amalkan ke-10 ayat tersebut pelan-pelan. Itu yang buat mereka sukses, pelan-pelan, bertahap.
1: Kita telah banyak kehilangan akidah kita. Kita telah banyak kehilangan kaidah kita yang Allah Azza wa Jalla telah nasihatkan, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Jelas-jelas Allah menasihatkan. Adalah milik Allah al-izzah, kemuliaan, wali rasulihi, dan adalah milik rasulnya, walil mu'minin, dan adalah milik orang-orangnya. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan, wahal tunsaruna wa turzakuna illa fi du'afaikum. Bukankah kalian itu ditolong oleh Allah? Dan bukankah kalian itu diberi rizki oleh Allah, diberi kemenangan oleh Allah, kecuali dengan orang lemah-lemah kalian, dengan du'afa kalian, dengan orang-orang yang punya kedekatan dengan Allahu Rabbul Alamin, dengan orang-orang yang hati-hati mereka merendah kepada Allah, yang hati mereka layin kepada Allahu Rabbul Alamin, orang-orang yang du'afa, orang-orang yang kebanyakan hati-hati mereka adalah hati-hati yang khusyuk kepada Allah, hati-hati yang punya tawaduk kepada Allah. Ini seakan-akan kita sudah lupa kembali kepada kaidah-kaidah seperti ini. Maka karena kita kembali memahami persoalan hidup ini adalah milik Allah, kita harus kembali mengembalikan kaidah ini sebagaimana kaidah yang Allah ajarkan. Allah memperingatkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wal rasul. Kalau kalian berselisih, kalau kalian terjadi perbedaan pendapat, bertentangan dalam satu perkara, kalian kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Berbicara tentang menangnya umat, berbicara tentang hinanya umat, itu bukan persoalan kecil, bukan persoalan remeh, bukan setiap orang ngomong, bukan setiap kita berpendapat menurut pikiran kita. Kita harus kembali kepada kaidah yang Allah Azza wa Jalla telah teguhkan, telah tetapkan kepada kita, dan kita disuruh kembali. Dan kita tidak boleh untuk menyelisihi sikap yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan. Sebagaimana Allah mengatakan, farudduhu ilallahi wa rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir.
2: Al-haya'u. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, malu wahai saudara-saudariku adalah bagian dari keimanan. Semakin kuat sifat malu seseorang, semakin kuat dan bertambah pula keimanannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Afdhaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling utama dari cabang-cabang keimanan itu, yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang-cabang keimanan itu, imatatul adza 'anit tariq, menghilangkan gangguan-gangguan dari jalan. Wal haya'u minal iman, dan sifat malu itu merupakan bagian dari keimanan. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam As-Sahihain. Dari

sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Malu mendatangkan kebaikan. Malu itu adalah kebaikan. Oleh karena itu, masyarakat yang sudah hilang di tengah mereka sifat malu, yakinlah akan hilang kebaikan dari negeri tersebut. Yang ada hanyalah kecurigaan, dengki-mendengki, saling memusuhi, angkara murka, dendam kesumat, perbuatan keji, maksiat, kemungkaran. Tetapi seorang yang memiliki sifat malu, kapan dan dimanapun, dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Dia malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah melihat dia berbuat maksiat. Sebagaimana dia malu kalau saudara-saudarinya melihat dia berbuat maksiat. Orang yang memiliki sifat malu, sebelum dia melangkah, sebelum dia berbuat, dia berpikir, dia menimbang. Baik, buruk. Di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di mata manusia. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lebih daripada itu, ketahuilah. Tidak masuk surga seseorang yang tidak memiliki sifat malu. Al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Wal bada'u minal jafa' wal jafa'u fil nar. Malu itu adalah bagian dari keimanan dan keimanan itu tempatnya adalah di surga. Wal bada'u, lisan yang keji, lisan yang kotor itu minal jafa' termasuk bentuk dari jafa', kekasaran. Wal jafa'u fil nar. Dan jafa itu tempatnya adalah di neraka. Pertanyaannya, kalau kita sudah tahu keutamaan sifat malu, kepada siapa kita harus malu? Yang paling patut dan paling wajib serta paling berhak kita malu kepadanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Pemirsa yang berbahagia, tentu saja kita pernah sakit dan kita pernah berobat ke dokter. Kira-kira kalau kita perhatikan, dokter akan memberikan 3 saran untuk mengobati sakit yang kita derita. Saya gambarkan di sini ada sebuah segitiga. Sebut saja segitiga kesehatan. Dokter ketika mengobati kita, saran yang pertama yang akan diberikan adalah menjaga kesehatan, menjaga kekuatan fisik. Kemudian tahapan yang kedua, dokter akan menyarankan kita beberapa pantangan. Sakit seperti ini tidak boleh makan A, tidak boleh makan B, tidak boleh melakukan aktivitas seperti ini, dan seterusnya. Kemudian tahapan yang ketiga, barulah dokter memberikan obat untuk sakit yang kita derita. Imam Ibnu Qayyim, dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, beliau menyebutkan sebenarnya 3 hal ini adalah teori yang berlaku untuk mengobati hati. Kata Ibnu Qayyim, cara yang pertama ketika orang mengalami sakit hati, kemudian dia ingin menyembuhkannya, adalah dia harus jaga kekuatan hati. Bentuknya adalah dengan kemudian beriman kepada Allah, banyak melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah, atau secara umum, semua bentuk ibadah itu akan menjadi hifdzul quwwah, penjaga kekuatan bagi hati manusia. Kemudian yang kedua, sebagaimana dalam penyakit fisik, kita disarankan oleh dokter untuk menghindari segala bentuk pantangan, segala bentuk yang bisa memperparah sakit yang ada dalam diri kita. Maka kata Ibnu Qayyim, demikian pula bagi orang yang sakit hati. Orang yang hatinya sedang sakit, dia harus menghindari pantangan yang bisa menyebabkan penyakit hatinya semakin parah. Penyakit bagi hati manusia, sumbernya adalah semua perbuatan dosa dan maksiat serta penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Karena itu kata Ibnu Qayyim, cara untuk kemudian menghindari adanya penyakit yang baru adalah al-ikhla'. Kita melepaskan diri dari segala bentuk maksiat dan jangan melakukan dosa yang lain karena semacam ini akan memperparah sakit hati dalam diri kita. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dosa yang dilakukan oleh manusia itu ibarat sebuah titik yang ada dalam hati manusia. Kata beliau, apabila seorang hamba itu melakukan satu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Apabila dia minta ampun, memohon ampun, bertaubat, maka hatinya akan dibersihkan. Namun kalau dia kembali mengulangi maksiat yang dia lakukan, akan ditambahkan titik hitam yang lain, sampai titik hitam ini menutupi seluruh permukaan hatinya. Nah, ketika seluruh permukaan hatinya sudah ditutupi dengan titik hitam, maka akan sangat sulit ada tembusan hidayah yang bisa menyentuh hatinya. Karena titik hitam ini akan menghalangi dirinya untuk mendapatkan petunjuk yang baru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya yang ketiga, dokter menyarankan ketika orang sakit dengan memberikan obat. Dengan memberikan obat untuk menghilangkan penyakitnya. Dan kata Ibnu Qayyim, dalam penyakit hati juga demikian, bentuknya adalah dengan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan orang itu bertaubat dan beristighfar, maka hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, orang yang bertaubat dari dosa, itu sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa. Artinya dosanya dibersihkan. Inilah 3 hal yang disarankan oleh Ibnu Qayyim tentang bagaimana cara yang sangat efektif untuk memiliki hati yang sehat ketika orang itu hatinya dalam kondisi sakit disebabkan banyak maksiat, banyak bergaul dengan lingkungan luar yang belum tentu sesuai dengan syariat. Ibnu Qayyim menyebutkan 3 prinsip ini agar kita bisa memiliki hati yang sehat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sering mendengar sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita juga mendengar adanya pengajian sunnah. Ada orang mengatakan kita harus menerapkan sunnah. Apa itu sunnah? Apakah sunnah itu adalah satu pilihan bagi kita, kita jalankan atau tidak kita jalankan? Bagaimana posisi sunnah itu terhadap syariat kita? Perlu kita ketahui kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengerti apa itu sunnah. Apa definisi sunnah? Sunnah secara bahasa itu adalah kebiasaan. Sesuatu yang biasa dilakukan itu menjadi sunnah. Maka dia bisa menjadi baik atau menjadi buruk. Secara simpelnya, kalau kita bawa ini adalah sunnah Rasul, berarti sesuatu yang biasa dilakukan oleh Rasul. Secara istilah, sunnah itu adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au taqrir. Setiap apa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataannya maupun perbuatannya maupun takrir, maka itu dikatakan dengan sunnah. Ulama dari bermacam-macam sisi akademik, mereka memiliki definisi tersendiri sesuai dengan kepentingan kajiannya. Ulama hadis mengatakan sunnah itu adalah ma'uthir 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir aw sifatin khuluqiyah aw fi'liyah aw khuluqiyah aw khalqiyah sawa'un ma qabla al-bi'tha aw ba'daha. Setiap yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, atau takrir, dan baik itu sifat, baik sifat karakter, akhlak, atau fisik, baik itu setelah beliau diangkat menjadi Nabi atau sebelumnya. Artinya, kajian ahli sunnah atau kajian muhaddisin adalah bagaimana dia melihat jati diri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dalam kehidupannya sehari-hari. Mulai dari kecil kita lihat dalam buku-buku hadis bahwa kajiannya adalah seluruh yang berkaitan dengan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ulama usul fiqih, dia melihat bahwasanya yang dia kaji itu apa yang bisa dijadikan sebagai argumentasi. Sehingga dikatakan ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir mimma yasluhu an yakuna dalilan li hukm syar'i. Setiap yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan atau perbuatan atau takrir, yang bisa dijadikan sebagai dalil argumentasi terhadap hukum yang syar'i. Maka ulama usul fikih dia mengkaji hal-hal yang memungkinkan yang bisa dijadikan sebagai dalil. Sebagai contoh, kalau kita lihat perintah untuk mengerjakan sholat, ya, maka itu bisa dijadikan sebagai pendalilan. Atau perintah untuk melaksanakan membayar zakat, zakat fitrah, dan yang lain yang bisa dijadikan sebagai argumentasi. Tapi kalau seandainya tidak bernuansa hukum syar'i, maka itu bukan kajian yang dikatakan sebagai sunnah. Seperti misalkan tentang fisik Nabi. Nabi rambutnya misalkan, rambutnya tidak lurus, tidak keriting, tetapi ikal. Tidak ada kajian yang mengatakan bahwa disunatkan untuk mengikalkan rambut. Tidak. Ya. Nah, namun ulama hadis ingin melihat bagaimana jati diri Nabi, maka itu adalah bagian kajiannya. Tapi kalau usul fikih itu tidak bisa dijadikan kajian, bagian kajiannya. Ulama fikih, dia akan membahas tentang hukum-hukum yang lima yang berkenaan kepada manusia yang menjadikan mukallaf, yang dibebankan dengan hukum. Apakah dia menjadi hukum perintah, atau larangan, atau tidak larangan dan tidak perintah. Maka perintah apabila dalam bentuk jazam, bentuk keharusan, maka itu namanya amr. Perintah apabila dalam bentuk anjuran, itu namanya mustahabbah atau juga dinamakan dengan sunnah. Larangan apabila dalam bentuk penekanan, itu namanya tahrim. Kalau dalam bentuk himbauan, itu namanya adalah makruh. Kalau tidak diperintahkan dan tidak dilarang, maka itu namanya mubah. Nah, kajian sunnah yang dikatakan dalam ilmu fikih adalah perintah namun dalam rangka anjuran. Maka dikatakan oleh ulama fikih bahwasannya sunnah itu adalah setiap perbuatan yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan dia hanya menjadi tidak apa-apa dan tidak dibebankan dosa kepadanya. Maka itu namanya sunnah atau mustahabah. Ulama akidah membahas lagi bahwa sunnah itu adalah setiap sesuatu yang ada dalilnya dari agama ini, baik itu Al-Quran atau sunnah atau kebiasaan para sahabat. Maka itu dinamakan dengan sunnah. Lawannya tidak ada dalil atau yang dinamakan dengan bid'ah. Sesuatu yang baru yang tidak ada dalil dari sebelumnya. Maka kalau ketika kita mengatakan ada enggak sunnahnya, berarti ada enggak dalilnya, baik dari Al-Quran atau sunnah Nabi SAW atau kebiasaan para sahabat. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia kalau Allah Subhanahu wa taala, apakah setiap sunnah itu adalah wajib? Kita katakan, kita lihat kepada bobot dari hal itu. Ketika dia adalah wajib, maka kita katakan wajib. Apabila dia sunnat dengan hukum tadi, yang hukum taklifi, apabila dia sunnat, maka kita katakan dia adalah sunnat. Ya. Maka kalau kita lihat kaum muslimin dan muslimat yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap perintah yang tidak ada mentasrifnya atau yang memalingkannya dari perintah, maka hukum asalnya adalah wajib. Maka karena itu kalau kita lihat apa yang fenomena yang ada di masyarakat kita, misalkan Nabi SAW memerintahkan untuk membiarkan jenggot dan memotong kumis, maka sunnahnya bahwa kumis itu dipotong, jangan dibiarkan. Dan jenggot itu dibiarkan, jangan dipotong. Ya, ini adalah perintah dari Nabi SAW. Nah, ketika ada perintah dari Nabi, kita laksanakan. Karena kewajiban kita adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Adapun amalan-amalan yang mungkin bernuansa anjuran, maka kita lakukan semampu kita. Nabi SAW mengatakan, "Wa ma amartukum bi syai'in fa'tum minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apapun yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah sebatas apa yang mampu kamu lakukan dari sebagian dari apa yang diperintahkan. Dan apa yang aku larang, maka tinggalkanlah, kata Nabi SAW. Kita selaku umat Nabi Muhammad SAW berkewajiban untuk mentaati Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tuhibbuna wa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah rasul dan pemimpin dari kalanganmu. Apabila kalian berselisih dengan apapun juga, dalam apapun juga, maka kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul. Kembalikan kepada Allah yang kembalikan kepada kitabnya. Mengembalikan kepada Rasul ketika beliau masih hidup adalah bertanya langsung kepada beliau. Setelah beliau meninggal dunia, kita kembali kepada sunnah-sunnah beliau. kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasul adalah bentuk ketaatan atau bentuk atau bukti bahwasannya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jika kita betul-betul mencintai Allah, maka taatilah Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah memerintahkan kita untuk mentaati Rasul, mengikuti Rasul, dan Allah melarang kita untuk menyelisihi Rasul. Maka oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Anda tidak akan rugi jika Anda melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Malahan kerugian itu akan Anda rasakan ketika Anda menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Falyahdharil ladzina yukhalifun an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Terhadap apa dia waspada? An tusibahum fitnatun, ditimpakan kepadanya fitnah, ujian di dunia. Aw yusibahum adzabun alim, atau ditimpakan kepadanya azab yang pedih. Maka kaum muslimin dan muslimat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita adalah orang yang mengakui cinta kepada Nabi, maka hakikat kecintaan kepada Nabi adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian yang pendek ini bermanfaat. Shalawat Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim, wad-durus al-ilmiya, was-siyar al-hadira, tuqaddim lakum hadhihi al-mada.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahlukum pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah. Alladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiya ba'da wa ala alihi wa ashabihi. Radiyallahu anhum jami'an. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayolah ikhwah al-mustami'in wal-mustami'at. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun anda berada. Kembali kita bersua dalam kajian rutin setiap Senin Qabla Asar bersama guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Samad LCMA Hafizahullah Ta'ala. Lanjutan pembahasan kitab Mushkilatul Ghulu Fiddin, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ghulu di dalam beragama. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun anda berada, senang sekali rasanya kita kembali bersua di edisi hari ini lembar kerja Senin tanggal 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau bertepatan 7 September 2026. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang ghulu di dalam beragama, masih penanggulangan terhadap ghulu, dan ini adalah bagian yang kedua dari pembahasan yang sebelumnya dimulai oleh Ustaz. Baik, kaum muslimin muslimah, pembahasan yang belum tuntas ini insyaallah mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita akan tuntaskan ya, penanggulangan terhadap penyakit ghulu di dalam beragama. Baik, kaum muslimin muslimah, sebelum kita dengarkan lanjutan pembahasan penanggulangan penyakit ghulu terhadap agama ini, kita buka dulu dengan sapaan hangat kepada guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khailid Abdul Samad LCMA Fizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: InsyaAllah. Kaifahaluka ya Ustazana?
3: Alhamdulillah. Bikhair ya Ba'una.
2: Nah, barakallahu fiik ya Ustazana. Wa barakallahu fiikum ayol ikhwah al-mustami'in wal-mustami'at wal-musyidin wal-musyidah. Pendengar dan pemirsa dimanapun anda berada, langsung saya kita dengarkan lanjutan pembahasan penanggulangan penyakit ghulu di dalam beragama. Selamat menimba ilmu syar'i dan langsung saya kepada Ustaz, kita persilakan. Falyatafadhal mashkura.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dapat melanjutkan kajian kita pada Senin siang menjelang asar. Yang saat ini itu membaca kitab Mushkilatul Ghulu Fiddin, yaitu problem ghulu di dalam beragama. Ghulu yang mengakibatkan orang kadang-kadang melakukan hal-hal yang berlebihan yang tidak diperintahkan di dalam agama. Ghulu yang kadang-kadang membuat seorang akhirnya terjerumus ke dalam tindakan-tindakan radikal, ekstrims, yang tentunya agama berlepas diri dari itu. Dan kita sudah baca pada pertemuan lalu, yaitu tentang bab ketiga atau bagian ketiga dari kitab, itu penanggulangan penyakit ghulu. Dan pengarang kitab Hafizahullah menjelaskan di awal-awal bahwasanya sebelum menjelaskan tentang metode-metode atau cara-cara penanggulangan penyakit ghulu ini, ada beberapa ketentuan-ketentuan mendasar yang harus dipahami. Yang ghulu atau tidak ghulu harus jelas. Apa rujukannya? Tentunya yang tidak diperselisihkan, yang tidak diperdebatkan oleh orang banyak. Kalau rujukannya adalah pemikiran si fulan, maka tentu menerima perdebatan. Akan tapi semestinya rujukan kita di dalam menentukan ini ghulu, ini adalah radikal, atau ini adalah suatu hal yang berlebih-lebihan. Keukurannya, timbangannya harus jelas, yaitu agama. Agama yang tentunya tidak akan diperselisihkan oleh orang. Tidak diperselisihkan oleh orang. Ini yang pertama. Maka apa yang dikatakan di dalam agama ini ghulu, maka kita katakan ghulu sehingga kita carikan cara-cara, metode-metode untuk menanggulanginya. Yang tentunya nanti merujuk kepada agama juga. Yang kedua, yakunal mu'alij mu'ahalan lil mu'alajah. Kemudian yang akan menanggulangi atau orang yang akan terjun langsung di dalam penanggulangan harus orang-orang yang kompeten. Jangan sampai orang-orang yang terjun di dalam penanggulangan ini adalah orang-orang yang tidak kompeten. Misal orang-orang yang punya latar belakang yang tidak baik terhadap apa yang akan dinilai, sehingga akan muncul ketidakadilan, punya kepentingan-kepentingan tertentu. Maka oleh karena itu, haruslah orang-orang yang akan terjun di dalam menanggulangi penyakit ghulu ini, orang-orang yang berkompeten, yang ahli dalam bidang itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir kita baca kemarin, yaitu at-tawazun. Itu memperhatikan keseimbangan. Keseimbangan. Kenapa? Karena ketika tidak seimbang, yang dalam bahasa agamanya sering dikatakan itu tidak wasatiyah, tidak wasati, tidak moderat di dalam menanggulangi ghulu, tidak moderat, tidak mustahil justru akan memunculkan ghulu yang lain. Tidak mustahil justru akan memunculkan ghulu yang lain. Dan beliau, hafizahullah,

sehingga justru memunculkan penyakit ghulu yang lain, yaitu berlepas diri dari agama karena kecewa terhadap agama tertentu, sehingga akhirnya tidak mau lagi menggunakan agama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan negara dan seterusnya. Muncullah yang namanya ilmaniyah. Itu anti terhadap agama. Tidak usah bahas-bahas masalah agama di sini. Kenapa? Karena toh ternyata yang dulu mereka katanya orang-orang yang beragama telah berbuat begini, kecewa. Sehingga akhirnya meninggalkan agama. Ini namanya tidak tawazun atau tidak wasat, tidak moderat. Tidak moderat. Harusnya ketika ada penyimpangan-penyimpangan, maka dilihat. Dalam masalah harus dilihat, dicermati di bagian mana, apa sebab-sebabnya, seperti akan disebutkan pada rincian-rincian berikut yang disebutkan oleh pengarang kitab Hafizahullah. Dan perintah agama baik di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga penjelasan-penjelasan ulama sangat banyak yang menganjurkan kita untuk wasat, yaitu tengah-tengah. Jangan terlalu membenci yang tidak beralasan atau mencintai berlebih-lebihan yang tidak beralasan. Pro tanpa mempertimbangkan sama sekali. Ini tidak baik juga. Atau kontra tanpa mempertimbangkan sama sekali. Tidak baik juga. Harus wasat. Maka di dalam agama, di antara perintah-perintah yang menyuruh kita untuk tengah-tengah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan begitulah, demikianlah kami telah jadikan kalian umat yang wasat, itu umat Islam. Nabi Allah SWT katakan bahwasanya umat Islam ini pada dasarnya kalau seandainya mereka melaksanakan perintah agama sesuai dengan apa yang Allah SWT perintahkan, sesuai dengan yang perintahkan oleh Rasulullah SAW, maka pada dasarnya umat Islam ini adalah umat yang wasat. Artinya umat yang moderat. Itu umat Islam. Moderat antara apa? Moderat di antara umat-umat yang lain. Sehingga dilanjutkan. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Allah jadikan kalian umat yang moderat supaya kalian nanti menjadi saksi atas orang-orang. Atas umat-umat yang terdahulu. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi pula untuk kalian. Kalian menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu. Kenapa kalian layak untuk dijadikan sebagai saksi? Karena kalian adalah umat yang moderat. Ini anjuran di dalam agama agar kita tidak berlebih-lebihan, tidak berlebih-lebihan. Di dalam hadis Di dalam penafsiran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, was-siratal mustaqim huwal wasatiyah allati hiya simatu hadhil ummah. Itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fatihah yang selalu kita baca di dalam salat-salat kita, tunjukilah kami as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini apa? Jalan yang lurus huwal wasatiyah, itulah jalan yang moderat. Yang menjadi ciri khas umat ini, umat Islam. Fa inna Allah azza wa jalla 'allamana an nad'uhu ayyarzuqana al-hidayah ila siratil mustaqim wa yusallimana min al-inhiraf binaw'ihi al-ghulu wat-tafriit. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajari kita untuk berdoa, minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditunjuki jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Itu jalan yang moderat tadi. Kemudian Allah selamatkan kita dari jalan yang ghulu,

jalan yang ghulu, baik ghulu kanan atau ghulu kiri, ekstrim kanan atau ekstrim kiri, Yahud dan Nasara, sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama. Nah, ini adalah ayat yang menjelaskan kepada kita atau yang memerintahkan kepada kita agar kita bersikap wasat. Bersikap wasat, yaitu tengah-tengah. Termasuk diantar dalam penanggulangan ini, penanggulangan ghulu. Seperti tadi, ketika seseorang tidak memperhatikan wasatiyah ini, yaitu tengah-tengah ini, karena anti terhadap agama, padahal tidak seperti itu juga semuanya agama. Akhirnya justru meninggalkan agama sama sekali, kemudian setelah itu berbalik membuat cara-cara untuk menanggulangi yang justru agama berlepas diri dari itu. Agama berlepas. Seperti yang tadi, yaitu orang-orang Nasrani di Prancis pada waktu terjadinya revolusi Prancis kecewa dengan An-Nasraniyah, kata beliau. An-Nasraniyah kecewa dengan tokoh-tokoh agama yang dianggap berlaku semena-mena. Akhirnya melakukan aksi-aksi. Kemudian membuat suatu cara yang dianggap bisa untuk menanggulangi kesemena-menaan itu. Apa? Yaitu sekuler. Sekuler. Yang kedua-duanya sebenarnya adalah merupakan hal yang menyimpang. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizahullah, innahu ibtigha tahqiq at-tawazun fi mu'alajati mushkilati al-ghulu fi ad-din fi al-'asr al-hadith la manasa min ar-ruju' fihi ila al-wasatiyyah allati hiya simatu ad-din. Itu di dalam penanggulangan ghulu dalam masalah agama ini tidak ada cara lain bagi kita, atau kita tidak mungkin berlepas dari cara agama, yaitu dengan cara wasatiyah yang merupakan ciri khas agama ini. Wala budda minat tawazun fi tilkal mu'alajah. Mu'alajah. Harus memperhatikan keseimbangan dalam penanggulangan-penanggulangan ghulu. Dan keseimbangan-keseimbangan itu, kata beliau, hafizahullah, perlu dilihat dari berbagai segi. Pertama, kata beliau, laqad tabayyana min dirasatil asbab anna hunaka janibain labuda minal ilmi bihima. Ketika mempelajari sebab-sebab ghulu, ada dua sebab, ada dua faktor yang menyebabkan munculnya ghulu. Yang menyebabkan munculnya ghulu itu faktor internal, faktor eksternal. Nah, ini harus dipahami dan itu sudah dibahas sebelumnya. Faktor internal, faktor eksternal. Ala sabil al-mithal, katanya. Ala sabil al-mithal. Kemudian kata beliau, wa in adima fahma hadainil janibain lil mushkilah, kalau seandainya tidak diperhatikan ini, tidak diperhatikan dengan baik, au jada khalalan fi fahmil mushkilah, maka akan memunculkan kesalahan di dalam penanggulangan atau justru akan memunculkan problem. Wa fahmu hadha ma adami mura'atihi fi tatbiq adda ila al-khalal fi at-taqwim wal 'ilaj. Ala sabil al-mithal, contohnya indama yadhhar ma yukhalif asy-syari'ah al-islamiyah wa yudadduha mithl al-istihza' bid-din fayahduth fil muqabil lawn min alwan al-ghulu. Misalnya ketika muncul penyimpangan di dalam agama, hal yang bertentangan dengan agama. Contoh misalnya,
yaitu berolok-olok dalam urusan agama. Sehingga muncul berbagai macam ghulu. Fal wajib, maka hendaknya ketika orang hendak menanggulangi, hendak mengobati ghulu yang seperti ini, yabdul al-juhud fi mu'alajatil inhiraf al-waqi' bil istihza' bid-din bi asalib al-mu'alajah syar'iyyah. Hendaknya orang yang akan menanggulangi penyakit ghulu ini, yaitu berolok-olok dengan agama ini, menempuh cara yang telah diajarkan di dalam agama. Ada mutasahul fi dhalik, tidak menganggap enteng. Kemudian mu'alajatul inhiraf al-waqi' fil inkar bil asalib ghair syar'iyyah wa tajawaz ad-dawabit asy-syar'iyyah lil amri wan nahyi. Dilihat juga jangan sampai berlebih-lebihan di dalam mengingkari sehingga akhirnya keluar dari batas yang diizinkan di dalam agama. Jadi ketika ada penyakit ghulu, berolok-olok terhadap agama, tentunya ini dikecam. Maka harus ditanggulangi. Ditanggulangi dengan cara bagaimana? Ditanggulangi dengan cara benarkan di agama. Jangan dianggap enteng. Dan harus dipahami, harus ditekankan bahwasanya al-istihza bid-din jurmun la budda min mu'alajatihi. Harus ditanggulangi. Harus ditanggulangi. Tapi ghulu, tapi harus diingat juga mengobati penanggulangan atau mengobati ghulu dengan cara-cara kekerasan yang tentunya tidak dibenarkan di dalam agama akan memunculkan ghulu yang lain. Akan memunculkan ghulu yang lain. Misalnya main hakim sendiri, setelah itu main bakar dan lain sebagainya. Orang yang dituduh atau dikatakan melakukan ghulu tadi. Disikapi dengan cara-cara yang keras sampai terjadi perbuatan-perbuatan anarkis yang tadi disebutkan, justru yang muncul adalah ghulu lain. Justru yang muncul adalah ghulu yang lain. Kak, ini namanya tidak tawazun, ndak moderat, ndak tengah-tengah. Harus moderat. Kemudian kata beliau harus memperhatikan juga anna minal adli an nada al umur fi nisabiha. Kemudian harus adil di dalam memposisikan apakah ini ghulu total atau ghulu dalam aspek-aspek tertentu. Tentu tidak sama. Ghulu total, sehingga artinya memang layak untuk dikatakan orang ini adalah ghulu. Atau mungkin dia ghulu dalam aspek-aspek tertentu karena ketidaktahuan sehingga tidak bisa untuk dihukumi sama antara yang pertama dengan kedua. Fanufarriq mathalan baina mutlaqil ghulu wal ghulu al mutlaq. Maka harus dibedakan antara ghulu yang total dengan yang ghulu dalam bidang-bidang tertentu saja. Atau dalam masalah-masalah tertentu, itu pun karena kesalahan, kesalahpahaman misalnya. Dzalika annal mutatabbi' li alfadhi syari' yajid annal asma' allati yusamma biha almunharif an syari'illah la tutlaq itlaqan 'amman. Kenapa? Karena istilah-istilah agama terhadap penyimpangan-penyimpangan itu tidak bisa kadang-kadang digeneralkan. Bal yakhtalif al-amru bihasab ikhtilaf darajatil inhiraf. Kadang-kadang atau seringkali itu dibedakan bergantung kepada derajat penyimpangan yang dilakukan. Fa in kana kabiran sagha wasfu sahibi

Tasmiyatuhu bihi tasmiyatan mutlaqah. Kalau seandainya penyimpangannya itu memang berat, maka mungkin bisa dikatakan dia ghulu. Wa in kana lil inhiraf aqal min dhalik lam yasugh tasmiyatuhu bihi illa ma'a taqyid bi qaul aw amal. Tapi kalau seandainya ghulunya tidak parah sekali dalam hal-hal tertentu, maka tidak boleh dilabeli ini ghulu, seolah-olah memang menyimpang total, padahal dia menyimpang dalam satu aspek saja, dalam masalah tertentu. Maka contoh kata beliau apa min amthilati dzalik asma asy-syirk wal kufur wal dzulm wal fusuq wal jahl wal bid'ah. Contoh kata-kata syirik, musyrik, kufur, kafir, dzulm, zalim, fusuq berarti fasik, jahl, jahiliyah atau jahil, atau bid'ah, mubtadi'. Fasyirku mathalan syirkan, syirik misalnya. Syirik itu terbagi dua. Ada syirik yang dapat mengeluarkan seorang dari agama, yaitu syirik akbar. Ada yang syirik kecil yang tidak mengeluarkan seorang dari agama. Nah, ketika ada orang yang melakukan perbuatan syirik, mungkin dalam hal tertentu saja, tidak bisa kita katakan dia musyrik. Tidak boleh. Kenapa? Ketika dicap, dilabeli dia musyrik, seolah-olah dia telah keluar dari agama, padahal dia menyimpang dalam satu masalah tertentu dalam agama yang sebenarnya tidak membuat dia sampai keluar dari syirik harusnya. Maka tidak boleh dikatakan dia musyrik. Maka tadi nufarriq mathalan baina mutlaqil ghulu wal ghulu al mutlaq. Maka harus dibedakan antara ghulu yang parah, total ghulunya, dengan ghulu yang tidak parah, yang dia mungkin dalam beberapa bagian-bagian agama salah, menyimpang. Kemudian di antaranya juga kata beliau hafizahullah yang harus wa'an minat tatarruf fil madhahib wal adyan al-ukhra. Ghulu yang terjadi dari kaum muslimin itu biasanya masuk dalam bagian tindakan-tindakan radikal atau ekstremis dalam kajian-kajian madhab dan perbandingan agama. Ghulu yang terjadi dari sebahagian kaum muslimin biasanya masuk dalam pembahasan-pembahasan yaitu at-tatarruf atau perbuatan radikalisme atau ekstremis dalam kajian-kajian perbandingan madhab atau perbandingan agama. Faminat tawazun ayyudha al-amru fi nisabih. Nah, merupakan bahagian dari tawazun moderat yang tengah-tengah ketika kita meletakkannya pada proporsinya. Artinya apa? Jangan sampai diklaim seolah-olah begitulah agama Islam, seperti yang dicap oleh sebagian orang terhadap agama Islam sekarang, khususnya musuh-musuh Islam yang ingin menjauhkan orang dari agama Islam. Padahal dia hanya dari segelintir kaum muslimin dan satu bagian dari bentuk ghulu. Padahal di agama-agama lain juga banyak ghulu. Makanya kata beliau, faqad athbatat ad-dirasat al-ihsa'iyyah, penelitian sensus telah menerangkan annal ghulu 'indal muslimin aqal minhu 'inda ghairil muslimin. Bahwasanya ghulu yang terjadi di kalangan kaum muslimin itu lebih sedikit dibandingkan orang-orang di luar Islam. Kalau seandainya ingin dicermati. Bal ghulu ghairil muslimin yasdur an dual wa jum'iyat. Bahkan ghulunya, tindakan ekstremis atau radikal yang dilakukan oleh orang-orang dari luar Islam, itu bahkan atas nama negara atau

kelompok. Kelompok. Kalau Islam mungkin orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu. Tapi dari luar Islam itu kadang-kadang atas nama negara. Atas nama negara. Atau paling tidak kelompok-kelompok mereka. Wa ghuluwul muslimin fil ghalib sadir an afrad. Sementara gulunya orang-orang Islam itu hanya individu, dari individu-individu. Atau kalau kita mau bahasakan oknum-oknum tertentu dari kaum muslimin. Wa bihadza yattadhih man humul ma'niyun bitatarruf ad-dini. Sehingga dengan demikian kita akan bisa tahu siapa yang layak untuk dikatakan radikal, agama yang radikal, yang mana yang radikal. Maka dikatakan oleh sebagian mereka misalnya innahum al-muslimun faqat min syu'ub wa harakat wa jum'iyat. Falyahud mathalan ragma kulli ma qamu bihi min irhab wa diyarihim منذ قيام إسرائيل وحتى الآن لا يعتبر عملهم تطرفا دينيا. Yang dimaksud dengan radikal atau kelompok ekstrim adalah ini kaum muslimin saja ini yang jadi sasaran. Baik kelompok-kelompok baik secara kelompok ataupun negeri Islam. Padahal Yahudi sebagai contoh, apa yang telah mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan terorisme, membunuh, membakar, merusak, menghancurkan, memporak-porandakan negeri kaum muslimin, wilayah kaum muslimin, mulai dari Israel berdiri sampai sekarang, coba. Siapa yang menganggap dia sebagai radikal, teroris? Atau siapa yang mengatakan ini Israel ghulu? Wama taqum bihi hukumat masihiyah kal Filipin didal muslimin. Misalnya di sebagian negeri, di Filipin, kata beliau, perbuatan sebagian mereka terhadap kaum muslimin. Lam yusannifhu ahadun minal gharb bi annahu tatarrufun dini. Tidak ada orang-orang barat yang mengklasifikasikan atau mengecap mereka ini sebagai tindakan radikal. Agama radikal. Tidak ada. Yang jadi perhatian, yang jadi apa sasaran empuk, atau yang menjadi objek adalah Islam dan kaum muslimin. Bal tamurru akhbaru tatarruf al-yamini wal-yasari fil-gharb bihudu intam fil-waqti alladhi yaduq fihi li'alam al-gharb yawmiyan nawaqis al-khatar didda tatarruf ad-dini inda al-muslimin. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang harus diperhatikan juga. Ini kembali kepada tadi at-tawazun, at-tawazun. Jadi kaidah atau yang ketiga di dalam penanggulangan radikal atau al-ghulu ini yang harus diperhatikan yaitu at-tawazun, at-tawazun. Harus imbang, harus imbang. Jangan sampai berat kanan, berat kiri, sehingga akhirnya memunculkan hasil yang tidak diharapkan tentunya. Kemudian kaidah keempat, kata beliau, an-nazar fil i'tibarat allati yanbani 'alaihi ikhtilaf hukmil ghulu wal ghali, yaitu mempertimbangkan beberapa faktor yang dari situ nanti kita akan yang akan terjun di dalam penanggulangan

0: memberikan kesimpulan terhadap pelaku ghulu. Dari situ nanti orang yang akan terjun di dalam penanggulangan ini membuat kesimpulan. Maka harus mempertimbangkan beberapa pertimbangan-pertimbangan berikut. Yang pertama kata beliau, at-tafriq bainal ghulu al-mukaffir wal ghulu ghair mukaffir. Yaitu harus dibedakan antara ghulu yang dapat membuat seorang terjerumus di dalam kekufuran, kekafiran, dan ghulu, mana ghulu yang tidak sampai kepada taraf mengkafirkan atau menyebabkan orang terjerumus ke dalam kekafiran. Ini harus dibedakan. Harus dibedakan. Kenapa? Wa ya'ti atharu hadha at-tafriq fi at-ta'amul ma'al ghali bihasabi ghuluwi. Karena nanti sikap kita kepadanya, yaitu kepada yang melakukan ghulu ini, bergantung kepada pembedaan ini, klasifikasi ini. Ini ghulu yang dia lakukan, yang akan kita tanggulang ini, ghulu yang dia lakukan ini adalah ghulu yang jenis mana? Apakah ghulu yang sampai pada taraf dia keluar dari Islam, atau ghulu yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam? Sehingga tidak bisa dihukumi sama. Tidak bisa dihukumi sama. Fayu'aqab al-ghali ghuluwan mukaffiran bima la yu'aqab bihi al-ghali ghuluwan ghair mukaffir. Sehingga orang yang ghulunya ghulu sampai mengeluarkan dia dari Islam, tentunya hukumannya tidak sama dengan orang yang ghulunya tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Ini harus dipertimbangkan. Jadi memperhatikan beberapa pertimbangan-pertimbangan berikut, sehingga orang yang akan terjun di dalam penanggulangan ghulu ini bisa memberikan hukum yang tepat. Bisa memberikan kesimpulan yang tepat. Termasuk di antara kesimpulannya itu, kalau misalnya tidak dihukum, maka diberikan hukum yang tepat. Maka kata beliau, walidha fa innahu labudda min at-tanabbuh ila khuturati itlaq al-qawl bi takfiri ahli al-bid' wal ghulu duna nazar li tawafir asy-syurut wa intifa' al-mawani'. Makanya perlu diperhatikan tentang bahaya mengatakan seseorang kafir misalnya terhadap pelaku bid'ah atau ahlul bid'ah atau ahlul ghulu, yang padahal dia tidak sampai pada derajat kafir, kemudian langsung dikafirkan misalnya. Ini kan bahaya. Karena tidak paham ini, kadang-kadang sebahagian terjerumus dalam ghulu tadi. Padahal dia tidak sampai pada derajat mengkafirkan, tapi karena tidak dibedakan mana yang mengkafirkan, mana yang tidak mengkafirkan, dipandang sama saja. Sehingga akhirnya semuanya diperlakukan sama rata. Ini kata beliau, hafizahullah, di antara pertimbangan yang harus dilihat. Pertimbangan yang harus dilihat. Kemudian, at-tafriq bainal ghulu fi amrin juz'i wal ghulu fi amrin kulli. Memperhatikan ghulunya ini dalam masalah tertentu atau dalam masalah agama keseluruhan. Ghulunya ini dalam masalah-masalah kecil, masalah-masalah juz'iyah, atau dalam masalah-masalah besar. Ini harus dibedakan. Maka kata beliau, minal mutaqarrir fi bayani haqiqatil ghulu annal ghulu naw'an. Suatu hal yang sudah disepakati bahwasanya ghulu itu dua macam. Ada ghulu kulli i'tiqadi, ada ghulu total yang biasanya itu berkaitan dengan masalah i'tiqad, keyakinan. Memang ada keyakinan di dalam dirinya yang salah. Yang kedua, al-ghulu al-juz'i al-amali. Yang kedua yaitu ghulu dalam masalah tertentu saja, yang itu biasanya berkaitan dengan masalah amal praktek dalam beragama. Al-ghulu al-kulli al-i'tiqadi wal murad bihi al-ghulu al-muta'alliq bi ma'na kulli fid din wa qa'idah min qawaid asy-syari'ah. Ghulu kulli ini yang pertama yang berkaitan dengan masalah akidah, keyakinan, yang biasanya bersentuhan dengan masalah-masalah mendasar dalam kaedah-kaedah beragama. Seperti dalam masalah al-imamah atau di dalam masalah mengkafirkan, memang punya ketentuan, punya cara berpikir yang berbeda dengan yang dipahami oleh kaum muslimin dalam masalah mengkafirkan. Contoh misalnya kelompok-kelompok takfir atau khawarij misalnya mengatakan yang melakukan dosa besar kafir. Yang melakukan dosa besar kafir. Sementara yang dipahami oleh kaum muslimin bahwasanya dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar ada yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam, ada yang tidak mengeluarkan dari Islam. Maka harus sesuai proporsinya. Tapi sebagian kelompok mengatakan tidak ada. Yang penting kalau seandainya seorang sudah melakukan dosa besar, maka dia kafir. Kalau dia kafir, maka dampaknya apa? Ini. وَيَجْرِي مَجْرَ الْقَاعِدَ الْكُلِّيَةِ كَثْرَةُ الْجُزْئِيَةِ إِذْ إِنَّ الْمُغَالِي إِذَا أَكْثَرَ مِنَ الْفُرُوعِ التي وقع فيها غلوه عاد ذلك على الشريعة بمعارضة هي نظير المعارضة الحاصلة بالغلو في أمر كلي. Yang gulu dalam masalah-masalah tertentu, tapi kalau seandainya banyak kali, bisa jadi dia dianggap gulu kulli juga. Gulu kulli juga. Ini kata beliau, di antara yang harus dipertimbangkan. Jadi, mana yang gulunya, yang memang akidah, keyakinan dalam hatinya. Yang ini muncul dari keyakinan, dari cara berpikir, dari cara meyakini agama yang salah. Sementara yang kedua, al-ghulu al-juz'i al-amali, yaitu al-murad bil juz'i ma kana muta'alliqan bi tajzi'atin aw akthar min juz'iyati syari'ah al-islamiyah wal murad bil 'amali ma kana muta'alliqan bi babil 'amaliyat fa huwa mahsurun fi janibil 'amal. Jadi yang juz'i ini yang tentunya ghulu yang lebih rendah lagi itu biasanya berkaitan dengan masalah amal perbuatan. Entah amal perbuatan itu berkaitan dengan lisan ataupun amalan-amalan anggota badan. Wal murad bi kauni amalian annahu ghair natij an aqidatin fasidah. Artinya ini muncul bukan karena akidah, bukan muncul karena akidah, keyakinan. Tapi praktek. Wa min amsalati hadha an-naw, contohnya terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghulu al-juz ini cerita Abu Israil yang dikatakan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه. Ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, tahu-tahu ada dilihat seorang laki-laki yang berdiri di luar. فسأل عنه, ditanya oleh Nabi SAW, siapa ini? Siapa orangnya? فقالوا أبو إسرائيل. Dia namanya Abu Israil ya Rasulullah. نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد wala yastadhil wala yatakallam wa yasum. Dia sudah bernazar untuk berdiri di bawah terik matahari, ndak duduk, ndak berteduh, ndak berbicara dan berpuasa. Dia bernazar seperti itu. Ini ghulu, tentu ghulu. Yaitu sikap berlebih-lebihan. Tapi apakah ghulunya muncul karena akidah keyakinan? Tidak. Bagaimana sikap Nabi SAW kepada orang ini? Kata Nabi SAW, muruhu falyatakallam walyastadhil walyaqud walyutim shaumah. Kasih tahu dia, suruh dia untuk berbicara. Kemudian setelah itu berteduh. Jangan sampai tidak berteduh. Kemudian setelah itu duduk, suruh dia duduk. Tidak usah nyusahkan diri untuk berdiri terus. Kemudian adapun masalah puasanya yang sudah dia nazarkan, teruskan puasanya. Ini namanya ghulu tapi juz'i. Kalau yang tadi ghulu kulli i'tiqadi muncul karena keyakinan, Keyakinan kalau seandainya orang ini begini maka dia berarti kafir. Oleh karenanya harus ditumpas, harus diperangi. Ini karena keyakinan. Nah, tentu ini berbeda. Kata beliau, inna mimma yajib an ya'tabirahu al-mu'alij lil-ghulu an-nadhar fi naw'il ghulu idh la shakka anna al-ghulu al-kulli al-i'tiqadi a'zam dararan min al-ghulu al-juz'i al-amali. Maka orang yang akan menanggulangi ghulu harus paham ini, harus melihat ini. Bahwasanya ghulu yang kulli i'tiqadi, ghulu yang muncul karena keyakinan, itu tidak sama dengan ghulu yang sifatnya hanya amaliyah-amaliyah yang tidak sampai pada keyakinan. Annal ghulu al-kulli al-i'tiqadi huwa al-mu'addi lidhuhur al-firaq wal-jama'at al-kharija an ahli sunnati wal-jama'ah. Bahwasanya ghulu yang kulli tadi, itulah yang berikutnya akan memunculkan kelompok-kelompok jamaah-jamaah yang menyimpang, yang keluar dari ketentuan ahlus sunnati wal jamaah. Maka ini harus diperhatikan. Di antaranya juga yang harus diperhatikan, dipertimbangkan, at-tafriq bainal ghulat bin nazar lil ilmi wa adamil ilmi. Yaitu memperhatikan orang-orang yang melakukan ghulu ini, atau yang terjerumus dalam ghulu ini, apakah dia orang-orang yang berilmu, yang paham, tahu, atau orang yang tidak tahu. Tidak punya bekal ilmu, tidak tahu tentang ilmu agama. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Juga dibedakan antara yang dia mungkin berijtihad dengan orang yang taklid, dengan orang yang mungkin dia salah takwil dengan al-muta'awwil disebutkan oleh beliau hafizahullah, yaitu al-ghali al-muta'awwil wal-ghali ghair muta'awwil. Orang yang muta'awwil dengan orang yang ghair muta'awwil. Orang yang salah paham dengan orang yang bukan karena salah paham. Ini harus dibedakan. Orang-orang yang terjadi mempertimbangkan beberapa pertimbangan-pertimbangan sehingga dapat memberikan kesimpulan yang tepat. Apa pertimbangan-pertimbangan yang harus dipertimbangkan? Itu dilihat ghulunya ini apakah mukaffir atau tidak mukaffir. Ghulunya apakah ghulu yang sampai pada derajat kekafiran atau tidak sampai. Tidak boleh disamakan di dalam memberikan kesimpulan hukum terhadap mereka berdua. Kemudian di antaranya juga yaitu diperhatikan, dipertimbangkan ghulunya ini apakah karena akidah keyakinannya seperti itu atau karena ini adalah berkaitan dengan amalan-amalan dia saja. Yang tentunya ketika ghulu itu muncul karena keyakinan, keyakinan itu lebih parah, lebih besar dampaknya daripada sekedar amalan-amalan saja. Kemudian pelakunya apakah orang yang berilmu, orang yang paham atau yang tidak paham, tidak punya ilmu. Orang yang mujtahid atau dia muqallid, orang yang muta'awil, yang mentakwil atau sehingga salah di dalam mentakwil atau yang tidak mentakwil. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa kaidah-kaidah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ketika akan melakukan penanggulangan ghulu, yaitu penanggulangan dalam artian di sini adalah bagaimana mengobati. Di antara kaidah-kaidah mendasar yang harus diketahui bahwasanya rujukan kita di dalam mengatakan ini ghulu atau tidak ghulu adalah agama. Sehingga jangan sampai nanti karena kepentingan-kepentingan tertentu, karena tidak suka dengan ajaran agama, yang ajaran agama dikatakan ghulu. Yang ajaran agama dikatakan ghulu. Sementara yang lain tidak dikatakan ghulu. Ini tentu salah. Tentu salah. Jadi pertimbangan kita harus merujuk kepada agama. Maka apa yang dikatakan ghulu di dalam agama itu yang dikatakan ghulu. Yang tidak dikatakan ghulu, maka tidak dikatakan ghulu. Seperti yang beliau contohkan sebelumnya, yaitu ada beberapa orang yang ingin coba istiqamah di dalam melaksanakan ajaran agamanya. Misalnya berhijab dengan baik. Bagi sebagian orang yang punya pandangan-pandangan sinis terhadap hijab, maka dia katakan ini ghulu. Ini ghulu. Nah. Tapi benarkah itu ghulu? Kalau seandainya ditinjau dari sisi pandangan orang yang pesim, yang punya apa? Pandangan sensit apa? Pandangan negatif terhadap agama, maka mungkin dikatakan iya ghulu. Tapi dari sisi agama sendiri, betulkah orang yang hendak berhijab dari kaum muslimat itu dikatakan ghulu? Tentu tidak, tidak tepat. Tentu tidak tepat. Kemudian yang akan menanggulang ini harus orang-orang yang kompeten. Harus orang-orang yang kompeten, yang punya ilmu, yang jelas track record-nya kalau dalam bahasa kita sekarang. Kemudian yang ketiga, itu at-tawazun war-ruju' ilal wasatiyah. Ketika hendak melakukan penanggulangan terhadap ghulu, haruslah adil, seimbang, dan bersikap moderat, tengah-tengah. Tengah-tengah. Kemudian yang keempat, yang terakhir yang tadi kita sampaikan, yaitu an-nazar fil i'tibarat allati yanbani 'ala ikhtilaf hukmil ghulu wal ghali, yaitu memperhatikan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang dari situ nanti akan disimpulkan bagaimana hukum terhadap orang ini. Memperhatikan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang itu sangat penting tentunya, seperti yang telah kita baca tadi. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, wallahu taala a'lam.
1: Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, demikian materi sudah selesai ya alhamdulillah untuk penanggulangan penyakit ghulu di dalam beragama. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ya, mohon maaf untuk tanya-jawab karena waktu kita sudah tepat pukul 15:26 waktu Indonesia Barat. Satu menit lagi kita akan memasuki waktu untuk menunaikan ibadah sholat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Untuk itu langsung saya kita tutup dengan ikhtitam. Silahkan Ustaz, tafadhal masykurah.
0: Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya pada kesempatan kali ini kita juga masih belum sempat untuk tanya-jawab. Mudah-mudahan insyaallah di lain waktu kita bisa untuk bertanya jawab, karena kadang-kadang dengan tanya jawab ini akan terbuka cakrawala atau akan semakin jelas mana yang tidak jelas, atau dapat diketahui mana yang tidak diketahui. Baik dalam topik yang kita baca, mungkin ada dalam topik-topik yang mungkin tidak kita baca, akan tapi sudah dipersiapkan oleh para pemirsa mungkin dan ingin tahu. Karena memang kunci ilmu ini salah satunya dikatakan yaitu bertanya. Di antara kunci ilmu itu yaitu bertanya. Makanya sebagian para ulama, sebagian as-salaf ketika ditanyakan bagaimana bisa dapat ilmu, dikatakan bilisanin Saul, dengan lisan yang suka bertanya. Namun karena keterbatasan waktu, pada kali ini kita masih belum sempat untuk tanya jawab. Insyaallah di lain waktu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bagi kita untuk bertanya jawab. Kita cukupkan sekian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yarzuquna al-ilman nafi' wal 'amal bihi innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Kita ucapkan juga kepada guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Samad LCMA Fizahullah Ta'ala yang sudah menutup kajian kita dengan tambahan ikhtitam. Dan kaum muslimah, sekali lagi kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Akhi Fadil di Tarai, Akhi Zaki di Panam, dan juga pemirsa atau pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui chat WhatsApp ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa mengajukan pertanyaan antum kepada Ustaz. Kini kita putarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
2: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
0: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
3: Dari pilihan cangkuning dan udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
4: Qudwatun Nabawiyah.
5: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyita 3, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u 2 wa yabqa 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah 3, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali 2 hal dan akan tinggal 1 hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
4: Qudwatun Nabawiyah.
5: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
4: Qudwatun Nabawiyah.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi

0: يضل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernadar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara, dan untuk berteduh, dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila, wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal, man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an a'rabiyan qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah saw bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore, 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semuanya dalam keadaan berbeda-beda. Berbeda jenis kelamin, warna kulit, kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan dan ilmu, dan perbedaan yang lain. Seringkali dalam perbedaan-perbedaan ini, kita tidak punya pilihan. Ada anak yang lahir dalam keadaan cacat, buta, atau lumpuh. Sementara anak yang lain lahir dengan fisik yang begitu sempurna. Ada anak yang lahir di tengah lokalisasi, sehingga dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitarnya. Sementara anak yang lain begitu terhormat, bahkan sejak kecil, dengan menjadi pangeran bahkan raja sebelum dewasa. Ada orang yang sudah bekerja membanting tulang sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang tahun, namun rezekinya tidak banyak. dia tidak pernah bisa keluar dari garis kemiskinan. Sementara orang lain begitu lancar rezekinya tanpa harus bercapek ria. Ada orang yang begitu sulit belajar. Dia sudah mengerahkan segala kemampuan dan pikirannya. Namun dia tidak pintar-pintar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan dia banyak keterbatasan. Karena dalam perbedaan-perbedaan ini kita tidak bisa mempunyai pilihan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perbedaan ini sebagai cara pandang. Tidak menjadikannya sebagai parameter dan timbangan dalam menilai kita. Karena Islam adalah agama yang adil. Islam telah membuat timbangan yang adil untuk umatnya. Yaitu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Hal ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak pula kepada harta-harta kalian. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Inilah timbangan Islam yang adil. Masing-masing dari kita bisa menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi orang yang berhati paling jernih dan menjadi orang yang beramal paling banyak tanpa terhalang oleh latar belakangnya. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh jenis kelamin yang tidak kita gemari, warna kulit yang tidak kita senangi, darah yang tidak biru, kantong yang tidak tebal, atau postur kita yang pendek-pendek dan pesek-pesek. Bahkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh ilmu kita yang kurang. Buktinya, orang terbaik dari kalangan tabi'in bukanlah orang yang paling alim atau ulama di antara mereka. Orang terbaik dari kalangan tabi'in yang merupakan generasi kedua umat Islam adalah seorang pria yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. "Inna khayrat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais." Sebaik-baik tabi'in adalah seorang pria yang bernama Uwais. Beliau adalah Uwais bin Amir Al-Qurani. Siapa beliau? Beliau bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang berdarah biru, bukan pula pejabat, dan bukan pula ulama. Beliau hanya orang biasa yang bahkan disebutkan dianggap remeh oleh masyarakatnya. Namun dengan takwa beliau, iman beliau, bakti beliau kepada ibu beliau, dan amalan-amalan hati beliau serta kebersihan hati beliau, beliau menjadi yang terbaik di kalangan umat Islam. Menjadi yang terbaik di kalangan tabi'in. Kalau yang terbaik di kalangan tabi'in adalah orang yang serba kurang, maka yang terbaik di kalangan sahabat adalah orang yang serba lebih. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para ulama sepakat bahwasanya yang terbaik di kalangan generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang tampan, seorang yang kaya raya, seorang pejabat, seorang yang bangsawan dan berdarah biru. Dan beliau juga seorang tokoh ulama di kalangan sahabat. Namun bukan itu yang telah membuat Abu Bakar As-Siddiq menjadi yang terbaik di kalangan sahabat. Yang menjadikan beliau terbaik di kalangan sahabat adalah takwa beliau. Hati beliau yang bersih, iman beliau yang kuat, dan amalan beliau yang banyak yang tercermin dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat beliau dan bertanya, "Siapa yang hari ini berpuasa?" Maka Abu Bakar mengangkat tangan dan mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah? Maka Abu Bakar lagi yang menjawab, saya wahai Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah memberi makan untuk orang miskin? Sekali lagi, Abu Bakar yang mengangkat tangan. Saya wahai Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Dan lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, saya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah keempat amalan ini terkumpul pada seorang mukmin, maksudnya dalam satu hari, kecuali dia akan masuk surga. Pemirsa yang budiman, setiap dari kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kita memiliki kelebihan, ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diberikan banyak kelebihan namun dia tidak terpedaya oleh banyak kelebihannya. Karena beliau sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat beliau dari kelebihan-kelebihan dunia itu. Maka beliau beramal. Beliau membersihkan hati, membersihkan diri dan bertakwa sehingga akhirnya beliau bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita mendapatkan kekurangan-kekurangan dalam diri kita, hendaklah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minder karena kesempatan tidak tertutup sama sekali. Jadilah seperti Uwais bin Amir Al-Qarani yang serba kurang tapi dengan amalnya, dengan takwanya akhirnya bisa menjadi yang terbaik dari kalangan tabi'in. Demikian semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
6: Manusia yang paling dicintai oleh zat yang menciptakannya.
7: Oleh zat yang menciptakannya. Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
6: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
8: Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas.
7: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
9: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
7: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Atau takshifu anhu kurba.
7: Atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu.
6: Atau takdi anhu dayna.
7: Atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
6: Atau tatrudu anhu ju'a.
7: Atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu. Engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
8: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra.
7: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullahi 'alal 'abdi syai'un 'adzim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang maka cintai dia. فَيُحِبُّهُ Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. فَيُنَادِي Jibril أَهْلَ السَّمَا, Jibril memanggil semua penghuni langit. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّهُ, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang di permukaan bumi maka kalian harus mencintai dia. Cintai dia,
6: cintai dia, cintai dia.
7: فَأَحِبُّهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ,
6: فَأَحِبُّهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ,
7: فَأَحِبُّهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ, maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ, maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
10: Hidayah 103,4 FM.
11: Mereka-mereka yang menerima catatan amalan yang di tangan kirinya di yaumil mahsyar berkata,

ternyata tak bermanfaat apapun untuk harta. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang-petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya.
0: Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tubuh kita ini, jasad kita ini, seindah apapun juga, dia akan binasa. Kemudian akan ditanam di dalam tanah ini. Dia akan hancur menjadi tulang belulang. Apapun keindahan yang ada pada seorang ketika hidupnya, tatkala dia meninggal, wafat, mungkin ukuran 5 hari, 7 hari, 10 hari, perutnya akan hancur, binasa, pecah, kemudian apapun yang dalam tubuhnya akan segera hancur, binasa. Itulah yang namanya tubuh, fisik. Tapi roh akan naik ke atas. Roh orang-orang beriman akan naik ke langit. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tatkala meninggal Uthman bin Madhun, ketika dia melepas ruhnya ke atas, matanya terbuka. Maka Rasulullah menutupkan mata Uthman bin Madhun. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruha idza qubidat tabi'aha al-basar." Sungguh ruh seseorang apabila dicabut, maka pandangan mata akan melihatnya. Karena itulah kita melihat orang-orang yang wafat, terkadang matanya terbuka, dia melihat ruhnya ke atas. Oleh karena itu, sebagian orang menganggap jasad inilah segala-galanya. Padahal wallahi tidak. Jasad ini akan hancur binasa berkalang tanah. Tapi ruh, dia akan berkekalan. Dia akan naik ke atas. Bagi ruh orang-orang beriman, Allah akan angkat sampai ke atas langit ketujuh. Oleh karena itu, salah besar ketika orang begitu pedulinya dengan jasadnya, tapi dia lupakan ruhnya. Biarlah ruh Anda ini, biarlah jasad Anda ini, biarlah diri Anda tidak dikenal oleh penduduk bumi, selama Anda dikenal oleh yang di langit, Allah Azza wa Jalla. Ada kisah yang sangat baik sebagai renungan setiap orang. Bahwasanya penampilan ini bukanlah segala-galanya, tapi yang dilihat Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang bersarang dalam hati kita, apa yang bersarang dalam diri kita. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka taala anhu senantiasa mencari sosok manusia dari negeri Yaman yang bernama Uwais. Bahkan disebutkan 10 tahun Umar pencarian untuk mencari Uwais. Setiap datang utusan-utusan dari negeri Yaman sebagai bantuan bala tentara, senantiasa Umar bin Khattab mencari hal fikum Uwais, apakah diantarkan Uwais. Sehingga tepat masanya, suatu ketika disebutkan manusia ada Uwais. Allahu Akbar. Uwais pun datang. Ketika itu bertanya, "Hal anta Uwais? Apakah engkau Uwais?" Dan riwayat ini tersebut dalam Sahih Muslim. Dia mengatakan, "Saya Uwais." "Apakah anda Uwais bin Amir?" "Iya, saya Uwais bin Amir." "Dari Murad?" "Iya." "Dari Qaran?" "Iya." Maka berkata Umar, "Wahai Uwais, istaghfirli. Mintakanlah kepada Allah ampunan untuk saya." Allahu Akbar. Dia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, anda lebih layak untuk mendoakan saya. Siapa saya?" Kata Umar, "Tidak wallahi. Sungguh Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada saya, 'Sayatikum amdadun min ahli Yaman.' Akan datang kepada kalian bantuan dari negeri Yaman. Dan di tengah-tengah mereka ada seorang pemuda yang begitu berbakti kepada ibunya. Dan sungguh pemuda tersebut bernama Uwais bin Amir. Dari Murad, dari Quran. Bukankah engkau orangnya?" "Iya wahai Amir Muminin." "Bukankah engkau dahulu kala tubuhmu ini semuanya terkena penyakit sopa, yakni penyakit yang membuat seluruh tubuh ini berwarna putih berbeda?" Kata dia, "Iya Amir Muminin." "Bukankah Allah Subhanahu wa taala sembuhkan seluruh penyakit sopa yang terdapat dalam dirimu?" Dia katakan, "Iya Amir Muminin. Kecuali satu dirham." Dia katakan, "Benar wahai Amir Muminin." "Bukankah engkau orang yang berbakti kepada ibumu?" "Benar wahai Amir Muminin." "Mintakanlah kepada Allah agar Allah mengampuni saya." Allahu Akbar. Seketika Uwais meminta kepada Allah Azza wa Jalla ampunan untuk Umar. Kemudian berkata Umar,
Wahai Uwais, sudahkah kiranya jika aku tuliskan surat kepada gubernurku di Kufah agar dia memberikan kepadamu keistimewaan? Subhanallah. Apa kata Uwais? Wahai Amir Mu'minin, la'an akuna fi qabra'in nas ahabbu ilayya. Sungguh, apabila aku ada di tengah-tengah manusia, tidak dikenal manusia, tidak diketahui manusia, lebih kucintai daripada aku dikenal manusia. Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita, Uwais bukan orang yang cinta dengan ketenaran. Uwais bukan orang yang cinta popularitas. Uwais tidak ingin dikenal di bumi. Uwais bukanlah orang yang sosoknya gagah, tampan, puan. Tidak, wallahi. Tapi ruhnya naik ke atas. Ruhnya begitu mulia. Sehingga Rasulullah mengatakan sebaik-baik tabi'i adalah Uwais. Subhanallah. Suatu ketika, Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka anhu pernah menanyakan kepada penduduk Yaman, hal fikum, apakah di tengah-tengah kalian ada seseorang yang mengetahui Uwais? Maka dicarilah ketika itu. Ada seseorang dari tengah-tengah manusia, dari penduduk Yaman yang mengetahui Uwais. Maka dia pun datang di hadapan Amir bin Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka anhu ardhah. Maka bertanya Umar, apakah engkau mengenal Uwais? Dia katakan, wahai Amir Mu'minin, benar saya mengenal Uwais. Uwais bin Amir Al-Qarni. Bagaimana kau dapati dirinya? Dia katakan, wahai Amir Mu'minin, Uwais di tengah-tengah kami adalah orang yang qalilul mata'. Dia bukan orang kaya. Dia adalah orang yang begitu sedikitnya perbendaharaan rumahnya. Gak ada apa-apa di rumahnya.

Rothful mata, enggak ada apa-apa. Dan dia orang yang tidak dikenal, Uwais. Subhanallah. Bahkan sebagian riwayat mengatakan Uwais adalah orang yang dilecehkan di negerinya. Anak-anak mencemoohnya, orang-orang mencemoohnya. Orang-orang melecehkan dan menghinakan dirinya. Berkata Umar, sungguh Rasulullah mengatakan akan datang dari tengah-tengah negeri Yaman seorang laki-laki bernama Uwais dari Murad, dari Qaran. Sungguh andai kata dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan sumpahnya. Mintalah kepadanya ampunan. Mintalah kepadanya agar dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk dirimu. Allahu Akbar. Seketika orang ini begitu kagumnya dengan Uwais. Segera dia pulang ke negeri Yaman. Setiba di negeri Yaman, dia datangi Uwais dan dia katakan, "Wahai Uwais, mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya." Maka berkata Uwais, "Subhanallah, anta hadithu ahdin bisafarin salih. Bukankah engkau baru pulang dari haji? Tentunya engkau membawa segala macam bentuk kebaikan. Engkau yang lebih layak meminta kepada Allah ampunan untuk saya." Dia katakan, "Tidak. Wahai Uwais, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni saya." Maka Uwais berkata, "Hal laqita Umar? Apakah engkau pernah berjumpa dengan Umar?" Dia katakan, "Ya. Umar yang mengatakan kepada saya agar meminta dirimu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni saya." Apa yang terjadi? Setelah Uwais Al-Qarni diketahui di tengah-tengah masyarakat memiliki begitu besarnya kedudukannya di langit di sisi Allah Subhanahu wa taala, seketika esok harinya Uwais bongkar-bongkar yakni rumahnya. Dia bawa perkakas rumah tangganya yang begitu sederhananya dan dia tinggalkan negeri tersebut, pergi ke negeri di mana orang-orang tidak mengetahuinya. Sungguh Uwais adalah mutiara. Dia tidak ingin dikenal, dia tidak ingin tenar, tapi Allah kenalkan dia kepada kita. Subhanallah. Betapa banyak orang-orang dalam hidup ini mencari popularitas, mencari ketenaran, mencari segala macam cara agar dia dikenal manusia. Dan sungguh berapa banyak orang-orang yang dikenal di bumi tidak dikenal di langit. Allahu Akbar. Dan berapa banyak orang-orang tidak dikenal di bumi, dikenal di langit. Bahkan Allah kenalkan kepada kita Uwais sebagai pelajaran kepada kita semua bahwasanya tubuh kita ini bukanlah segalanya. Pangkat dan jabatan bukanlah segalanya. Tapi roh, iman yang tempat bersarang padanya, iman ruh, itulah segala-galanya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, "Inna Allah la yanzuru ila jasamikum wala ila suwarikum." Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat kepada tubuh-tubuh kalian, tidak pula melihat kepada bentuk rupa kalian. "Walakinnahu yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Rawi Muslim, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan kalian. Hati, bagian dalam tubuh kita ini, itulah inti daripada segalanya. Ruh kita ini, intilah segalanya. Inti daripada segalanya. Oleh karena itu, berusahalah kita memperbaiki hati kita. Berusaha memperbaiki ruh kita dengan santapan ilmu, dengan santapan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengenal kita di langit, sekalipun orang-orang di bumi tidak ada yang mengenal kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Idha'atul Quran Al-Karim, Wad-Durus Al-Ilmiyah, Was-Siyar Al-Hadirah, Tuqaddim Lakum Hadihna.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini pertemuan kita yang kedua, majlis kita yang kedua. Mudah-mudahan para ikhwan, para akhwat diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga bisa terus menimba ilmu. Sebab apa? Salah seorang ulama salaf kita mengatakan, afdalu awqati taubati fi halis sihhati. Waktu taubat yang paling bagus itu mumpung sehat. فَإِذَا مَرِضَ لَمْ يَسْتَطِي أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا. Sebab kalau sudah sakit enggak bisa berbuat apa-apa. Karena banyak yang tobat lagi sakit. Ya, kalau lagi sehat jarang yang tobat. Jadi paling bagus waktu tobat itu adalah waktu sehat. Kenapa? Kalau sehat kita bisa berbuat, kita bisa mengejar. Tapi kalau sakit, Allahul Musta'an. Hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita masuki, kita berikan satu faedah dulu. Alhamdulillah, banyak saya lihat setelah selesai salat ngitung zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini sahih. Dari penjelasannya para ulama kita, di antaranya Al-Imam Ibnu Allan dalam kitabnya Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Salihin. Tapi ada penjelasan ulama kita yang lain, mereka bersandar kepada dua riwayat. Pertama yang datang dari riwayat Abu Dawud, kana sallallahu alaihi wasallam yaqidut tasbih bi yaminih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbihnya dengan tangan kanan. Jadi tangan kiri tidak boleh. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang yaqid. Yaqid ini dengan dua riwayat menunjukkan lebih dekat. Al-qabdu wal-bastu. Bagaimana? Seperti ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Buka lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mana dalilnya? Hadis Imam Muslim dan yang lainnya. Ketika Nabi menjelaskan, nahnu ummatun ummi, kita ini umat buta huruf, mengikuti keibuan, keasliannya. La naktubu wa la nahsub, kita tidak menulis, tidak juga menghisab, menghitung. Ini khususiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhru hakadha, bulan itu seperti ini. 1, 2, 3. Berarti berapa? 30. Wasyhru hakadha, dan bulan itu seperti ini. Wa aqada ibhamahu. 1, 2, aqada ibhamahu. Berarti berapa? Nah, dari sini para ulama lebih dekat itu memang seperti ini. Atau tutup buka, tutup buka. Nah, ternyata orang-orang yang sakit jantung ngasih tahu, "Ustaz, memang seperti itu disuruh olahraga jantung," katanya. Ah, berarti enggak jauh dari apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini tidak ada masalah. Ya, ada penjelasan ulama kita, tapi lebih dekat lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, demikian juga Syekh Al-Haidan rahimahullah taala, demikian juga Syekh Salih Al-Utsaimi hafizahullah taala. Ini lebih dekat seperti ini. Ya, enggak terbiasa aja. Nanti kalau sudah biasa enak kok. Ya. Jelas? Nah, ini tambahan faedah ini para hadirin. Barakallahu fikum. Saya tidak menyalahkan yang begini ya. Tapi saya katakan, ini lebih dekat insyaallah. Ya, lebih dekat lagi insyaallah. Kenapa? Nabi bersabda, qaribu, dekatkan. Wasaddidu, kalau bisa pas. Kalau enggak bisa pas ya dekat. Seperti itulah dia. Barakallahu fikum. Hadirin rahmatullah azza wa jalla, malam ini insyaallah kita akan ambil dan selanjutnya yaitu penjelasan dari kitab Al-Urwatul Wuthqa. Kita ambil bab yang pertama yaitu pokok-pokok tauhid. Pokok-pokok tauhid. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, "Wal usulul lati bana 'alaiha sa'adatul 'abdi thalathatun." Pokok kebahagiaan seorang hamba itu ada tiga. Fa in faqada minha waqa'a fi diddiha. Kalau dia kehilangan, jatuhlah dia pada lawannya. Ada berapa? Tiga. Al-awwal at-tauhid. Pokok kebahagiaan yang pertama adalah tauhid. Wa ضدها او ضده الشرك. Lawannya adalah apa? Syirik. Kalau orang tidak bertauhid, jatuh di mana? Enggak mungkin dia abu-abu. Ya, kalau tidak bertauhid itu syirik. Ya, wasan yang kedua, wasunnatu. Sunnah. Pokok yang kedua adalah pokok kebahagiaan di atas sunnah. Wadidduhal bid'atu, lawannya adalah perkara bid'ah. Yang ketiga, watta'atu, ketaatan. Wadidduhal ma'siyah, lawannya adalah ma'siyah. Ini dia pokok kebahagiaan anak Adam. Tiga ini. Kalau kehilangan, berarti jatuh pada lawannya. Hadirin rahmatullah azza wa jalla, materi sudah saya kirim. Bahasa Arabnya sudah, terjemahannya pun sudah. Ya, ditanya Bu Umar ya. Sudah ada yang punya? Sudah? Hah? Nah, nanti minta sama dia. Dia tanggung jawab. Baik. Saya akan bacakan. Babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah azza wa jalla. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Lam fisama laha. Pertanyaan, surat apa ini? Al-Baqarah. Ayat berapa? Aywa, ingat, Ayatul Kursi 255. Berarti ini 256. Apa keutamaan ayat kursi? Abu Atikah, apa keutamaan ayat kursi? Ayat kursi. Nah, Pak D. Ah, sebelum itu baca Al-Kursi, betul. Cuma saya mau tahu apa keutamaannya. Mendekatkan ke surga, menjauhkan ke neraka, dari api neraka. Menjaga diri, pengusir setan. Nggak apa-apa kita rembuk bareng nih. Dijamin surga meskipun masih hidup. Pak Den dulu nih. Nah. A'zamu ayatin fi kitabillah. Ayat paling agung dalam Al-Quran. Ayat apa? Ayatul Kursi. Setelahnya apa kata Allah? Barang siapa yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, tali yang kokoh, tali yang kuat. Ini bab yang akan kita ambil insyaallah taala. Apa maksudnya bab ini membawakan ayat ini? Maksudnya adalah ta'zimut tauhid, mengagungkan tauhid. Wal amru bihi, sekaligus perintah bertauhid. Wa targhibu fihi, anjuran bertauhid. Wa dhammu syirik, celaan terhadap syirik. Wa nahyu anhu, larangan berbuat syirik. Wa tarhibu minhu, dan ancaman dari kesyirikan. Maka saya buatkan di tema pokok-pokok tauhid. Karena dalam ayatnya ada pokok tauhid. Famay yakfur bitaghut, siapa yang kafir kepada taghut, pokok yang pertama yang dinamakan an-nafyu. Apa? An-nafyu, meniadakan sesembahan-sesembahan selain Allah. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, ini isbat la ilaha. Famay yakfur bitaghut wa yu'min billah illallah. Ya, maka ini saya bawakan di tema pokok-pokok tauhid yang dikenal dengan rukun la ilaha illallah. Baik. Kemudian al-musannif waffaqahullah taala untuk menjelaskan bab ini, beliau membawakan ada 6 dalil. Mudah-mudahan bisa habis ini 6 menit. Pertama, ayat yang tadi, famay yakfur bitaghut wa yu'min billah, siapa yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh, yang kuat. Dari sini menunjukkan apa? Kapan tauhid orang itu benar? Ketika dia melaksanakan rukun la ilaha illallah. Rumah tidak akan berdiri kokoh tanpa ada pondasi. La ilaha illallah pun tidak akan berguna tanpa ada pondasinya. Pondasinya 2. Nafyun wa itsbatun. Ditiadakan Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan selain Allah. Ditetapkan ibadah itu mutlak hanya untuk siapa? Untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi seorang hamba kapan dikatakan berpegang teguh dengan la ilaha illallah? Ketika mewujudkan 2 pokok itu, iman kepada Allah, kafir kepada taghut. Ini dia yang terkandung di dalam dalil yang pertama, faman yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Baik. Mungkin kita bertanya sekarang, apa makna tagut? Dan ini kalimat kadang-kadang ya sering kita dengarkan, tagut, terutama yang mudah mengkafirkan penguasa tanpa bukti yang jelas, tanpa bukti yang sahih. Oh, ini tagut. Apa makna tagut? Tagut ini ketika disebut di dalam Al-Qur'an secara mutlak, secara lepas, maknanya setan. Maknanya apa? Setan maksudnya. Tetapi ketika disebut secara umum, apa arti tagut? Kullu ma tajawaza bihil 'abdu. Segala sikap hamba yang melampaui batas. Min ma'bud, ya, dalam hal menyembah. Wa matbu, dalam hal mengikuti. Wa muta', dalam hal mentaati. Kalau lebih sikap kita mentaati, lebih sikap kita mengikuti, maka yang kita ikuti itu namanya apa? Tagut. Sehingga disederhanakan, apa itu tagut? Kullu ma'ubida min dunillah an ridha. Apapun yang disembah selain Allah, dia ridha disembah, maka itu namanya apa? Tagut. Baik. Itu dia dalil yang pertama. Dalil yang kedua, firman Allah Azza wa Jalla, wa'budullah wa la tushriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan kalian berbuat syirik dengannya, atau jangan kalian mempersekutukannya dengan apapun. Ingat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, sebagaimana dibawa oleh Imam An-Nasafi dalam tafsirnya, demikian juga dibawa oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, kullu ibadatin fil Quran, semua kalimat ibadah dalam Al-Quran, fal muradu bihi at-tauhid. Maksudnya adalah apa? Tauhid. Jadi kalau ada kata-kata ibadah dalam Al-Quran, maksudnya tauhid. Ambil suratul Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Berarti apa? Hanya engkau yang kami, atau hanya engkau yang kami sembah, hanya engkau yang kami tauhidkan. Maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan, fala yatimmu imanul abdi bi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in illa bi aslain. Tidak akan sempurna iman seorang hamba terhadap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kecuali dengan dua pokok. Pertama, bitauhid. Yang kedua, al-mutaba'ah. Harus bertauhid dan harus ittiba'. Nah, ada kata iyyaka na'budu. Na'budu berarti tauhid. Perintah pertama dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu budu. Hai sekalian manusia, beribadahlah. Berarti apa? Tauhid. Itu dia penjelasan Ibnu Abbas. Semua kalimat ibadah dalam Al-Quran maknanya apa? At-tauhid. Nah, Allah menyebutkan dalam ayat ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah Azza wa Jalla dan jangan kalian sekutukan dia dengan apapun. Baik. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam suratul Nisa ayat yang ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Apa maksud ayat ini sesuai dengan tema ini? Maksudnya adalah ada pada kalimat wa'budullah. Beribadahlah kepada Allah. Berarti ini perintah untuk bertauhid. Wala tusyriku bihi syai'a, larangan untuk berbuat syirik. Faman yakfur bittagut wa yu'min billah. Siapa yang kafir kepada tagut, ini jangan syirik. Wa yu'min billah, ini perintah untuk bertauhid. Inilah dia pokok yang namanya pokok tauhid. Nafyun wa itsbatun, ada yang ditiadakan, ada yang wajib ditetapkan. Perkara yang pertama, wa'budullah. Beribadah kepada Allah. Tadi kita sebut ucapan Ibnu Abbas, ada kalimat ibadah berarti apa? Tauhid. Berarti apa? Di sini ada perintah bertauhid. Perintah bertauhid ini masuk dalam rukun isbat. Illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, ini masuk dalam famay yakfur bittagut, masuk dalam nafyu. Wajib meniadakan sesembahan-sesembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan demikian para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, kalimat syirik di dalam Al-Quran kalau disebut memiliki dua makna. Ada berapa? Dua makna. Satu, makna umum. Makna umum ini adalah taswiyatu ghairillah billah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Jadi selain Allah ini dilevelkan setara dengan Allah dalam kekhususan-kekhususan Allah. Jadi selain Allah disetarakan dengan siapa? Dengan Allah, dalam kekhususan Allah. Nah, kekhususan Allah ada tiga. Rububiyah, uluhiyah, asma, wassifat. Nah, inilah kalimat syirik dalam Al-Quran secara umum. Artinya menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam kekhususan Allah. Adapun yang kedua, syirik dalam Al-Quran memiliki makna khusus. Makna apa? Khusus. Ini diambil dari firman Allah akhir surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan syirik dalam ibadah. Berarti apa makna syirik? Yang makna khusus, sarfu syai'in minal ibadati li ghairillah, memalingkan sedikit ibadah kepada selain Allah. Itu makna syirik secara khusus. Yang diambil dari akhir apa? Surat Al-Kahfi tadi. Nah, ini dia kalimat syirik. Kalau disebut dalam Al-Quran bisa bermakna apa? Dua. Satu, makna umum. Dua, makna khusus. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian dalil yang ketiga. Surat Muhammad. Surat apa? Muhammad. Ayat yang ke-19. Apa firman Allah subhanahu wa ta'ala? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa maksud ayat ini sesuai tema kita? Ayat ini perintah untuk belajar tauhid. Tauhid itu dalam kalimat apa? La ilaha illallah. Maka la ilaha illallah disebut kalimat apa? Kalimat tauhid. Berarti fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Berarti apa maknanya? Maknanya pelajari tauhid. Ini ringkasnya sudah. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah itu maknanya pelajari tauhid. Loh, kan Imam Bukhari lain sisi pendalilannya. Iya, karena beliau mengambil pendalilan yang lain. Ilmu dulu,
4: baru diucapkan, baru diamalkan. Tapi kita berbicara bab tauhid ini. Jadi makna singkatnya ayat ini, belajarlah tauhid. Hebatnya lagi apa? Yang disuruh belajar itu Nabi Muhammad, karena ayat itu untuk Nabi Muhammad ini. Apalagi kita. Maka jangan pernah bosan belajar tauhid. Nabi saja yang sudah berdakwah 13 tahun di Mekah mendakwahkan tauhid, ayat ini madaniyah. Begitu sampai di Madinah, Nabi disuruh belajar tauhid oleh Allah. Subhanallah. Kenapa? Karena urusan tauhid ini perkara besar. Nabi Ibrahim takut para jemaah. Dalam surat Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala, padahal dia yang merusak berhala. Dan ingat dalam kalimat ini, la ilaha illallah nafyun wa itsbatun. Ini tidak boleh tidak ini para jemaah. Ini pokoknya tauhid itu. Ini yang memisahkan orang-orang yang mengikuti Nabi dengan orang-orang yang tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Dakwah tauhid ini ada dua. Satu namanya dakwatu ta'sis. Apa? Ta'sis. Yang belum masuk Islam, kita islamkan mereka dengan tauhid. Yang baru masuk Islam, yang pertama kali diajar, diisi mereka, isi dengan apa? Tauhid. Jadi mulai dari dasar. Yang kedua namanya dakwah tashih. Yang sudah Islam, supaya tambah mantap, tambah benar, ajarkan mereka tauhid. Buktinya Rasulullah SAW sudah mendakwahkan tauhid, disuruh apa? Belajar tauhid. Ayat ini Nabi loh dimaksud ini. Fa'alam ya Muhammad annahu la ilaha illallah. Ya Muhammad, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya Muhammad, belajar tauhid engkau. Berarti apa? Tauhid ini tidak boleh berhenti dipelajari.
3: Dalil yang ke-4. Nanti setelah itu saya bawakan faedahnya para jemaah. Memang ada faedahnya di dalam catatan itu, tapi saya akan tambahkan ya beberapa fawaid yang penting.
4: Dalil yang ke-4. Setelah al-musannif wafaqahullahu taala membawakan beberapa dalil tadi, surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, kemudian surat Muhammad 3 dari Al-Qur'an, beliau membawakan diri sini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah Mu'adz dikirim ke negeri Yaman, yang hadisnya muttafaqun alaih. Dan ini hadis pertama di dalam kitab tauhid di dalam sahih Imam Al-Bukhari. Ingat hadis ini, hadis pertama di dalam kitab tauhid di dalam sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidallaha ta'ala. Hai Mu'ad, dakwahmu pertama ke Yaman itu adalah ajarkan mereka tahu. Ini ya, apa kata para ulama kita menjelaskan? Di dalam Al-Quran, kalimat tauhid tidak ada. Tapi turunan-turunannya ada. Ahadun, wahidun. Ini turunan. Jadi kata tauhid. Dalam hadis yang sangat terang kalimat tauhid ini dia. Jadi kalau ada orang mengatakan, mana ada Nabi mengatakan tauhid, berarti dia belum baca hadis. Maka penting belajar hadis para jemaah. Apa kata Imam Syafi'i? Man hafizal hadis qawiyat hujjatuhu. Siapa yang menghafal hadis, maka dalilnya akan kuat. Hujjahnya kuat. Kenapa? Karena orang yang hafal hadis, dia yang paling paham Al-Quran. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, idza jadalukum ya bil kitabi au bisyubahil qur'ani, gitu. Idza jadalukum bisyubahil qur'ani fakhudhuhum bis sunan, kata Umar. Kalau ada orang mendebatmu menggunakan Al-Quran, ayat-ayat yang mutasyabihat, giring mereka kepada hadis. Fa inna ahla sunnati atau ahla al-hadithi a'lamu bi kitabillah. Orang yang faham hadis itu dia lebih faham Al-Quran. Jadi ini hadis terang kalimat apa? Tauhid. Yang pertama kali kamu dakwahi mereka adalah tauhid. Berarti apa para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Kalimat tauhid ini ada dua riwayat, tiga riwayat yang saling menerangkan. Yang satu mengatakan falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ila syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini salah satu riwayat. Berarti apa? Tauhid itu tafsirnya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Tidak dikatakan tauhid kecuali dengan dua pokok. Nafyun wa itsbatun. Kenapa? An-nafyul mahdhu. Kalau sekedar meniadakan, tidak ada Tuhan, fahuwa ilhadun. Ini namanya ilhad. Kita ini apa? Ateis. Tidak mengimani adanya apa? Tuhan. Wa isbatul mahad. Kalau menetapkan saja, tiada Tuhan kecuali Allah. Berarti apa? Apa yang disembah ini Allah semua. Apa kata para ulama kita? Wal itsbatul mahdhu la yamna'u at-tasyrik. Kalau hanya menetapkan saja, ini tidak akan menolak adanya keikutsertaan dari Tuhan lain. Jadi harus dua ini, tauhid itu baru benar. Ada nafyu, ada itsbat. Ada yang ditiadakan, ada juga yang ditetapkan. Jadi kalau menetapkan saja, ini kemungkinan yang lain ikut. Kalau mengingkari saja, ini bisa membawa petaka lagi. Berarti tidak percaya adanya siapa? Adanya Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Maka tauhid tidak akan benar kecuali dengan dua rukun ini. Maka Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, yang pertama kali kamu dakwahi mereka adalah tauhid, ditafsirkan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan di sini pelajaran penting apa? Memulai dakwah itu dengan yang paling penting, kemudian yang penting. Tidak ada gunanya sholat, tidak ada gunanya puasa, tidak ada gunanya haji kalau belum bertauhid. Maka lihat urutan hadisnya, fa inhum aw fa idza arafu dzalik. Satu riwayat fa inhum ajabu kalidzalik. Kalau mereka menjawab, kalau mereka mengetahui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tauhid itu, kasih tahu mereka Allah mewajibkan bagi mereka sholat 5 waktu. Ingat, perhatikan sholat asar para hadirin. Apalagi sekarang ini 10 pertama Dzulhijjah. Ingat, ada 4 riwayat dari Nabi lafaz bagaimana pentingnya amal soleh 10 pertama Dzulhijjah ini. Satu lafaz mengatakan ahab, tidak ada yang paling dicintai. Satu riwayat a'zham, tidak ada yang paling agung. Satu riwayat mengatakan afdal, tidak ada yang paling afdal. Satu riwayat mengatakan azka, tidak ada yang paling suci selain dari amal soleh yang dikerjakan di 10 pertama Dzulhijjah. Ingat, banyaknya riwayat ini menunjukkan keagungan. 4 riwayat. Nah, kenapa disebut salat asar? Ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim para jemaah dari Abu Basir Al-Ghifari, ya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla menawarkan salat asar kepada umat terdahulu. Fadhayyauha, disia-siakan. Lalu Nabi mengatakan, ya, barang siapa yang melaksanakan salat asar, muhafazatan 'alaiha, dijaga, kana lahul ajru dhifain, dia mendapatkan pahala dua kali lipat. Jadi enggak sama dengan salat yang lain. Ini dahsyatnya salat asar itu para jemaah. Ya, dahsyatnya salat. Maka Allah mengatakan, "Hafizu 'ala shalawat was salatil wusta." Jaga semua salat. Dan salat apa? Wusta. Salat wusta apa? Asar. Sebab Allah sudah tawarkan salat asar ini kepada Bani Israel dulu. Tapi mereka sia-siakan. Maka kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjaganya dikasih pahala dua kali lipat. Malam ini saya dengar hadisnya. Hadisnya sahih, saya muslim para jemaah. Baik. Lanjut. Dalil berikutnya. Athar Ibrahim At-Taimi, salah seorang tabi'in, beliau mengatakan, man ya'manu minal bala ba'da khalilillah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Siapa yang akan merasa aman dari ujian setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Artinya apa? Tidak ada yang merasa aman dari jatuh dalam syirik setelah Nabi Ibrahim. Enggak ada yang bisa aman dari syirik para jemaah setelah Nabi Ibrahim. Kenapa disebut Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim diberi julukan. Apa gelarnya? Aiyah, Imamul Hunafa. Apa? Imamul Hunafa, imamnya orang-orang bertauhid. Sebab dia patahkan patung itu dengan tangannya sendiri. Tapi setelah itu masih berdoa. Wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Sungguh ya Allah, berhala ini telah banyak menyesatkan manusia. Ya, berhala yang nyata insya Allah kita bisa hindari. Tapi apa kata para ulama salaf? Sonamu kullu insanin hawahu. Berhalanya setiap orang itu hawa nafsunya. Mungkin yang tergambar itu insya Allah bisa kita. Tapi ini loh hawa. Ini berhala juga pada diri kita para hadirin. Sonamu kulli insanin hawahu. Berhalanya setiap orang itu apa? Hawa nafsunya. Itu sebabnya sampai Allah mengatakan, ya, wa man adallu mimman ittaba'a hawa. Ya, ayat yang lain, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau mengetahui orang yang mempertuhankan hawa? Maka itu sebabnya yang nyata-nyata yang terbuat dari kayu, dari batu itu insya Allah bisa kita menghindar. Yang susah itu kalau di dalam diri. Apa? Hawa? Hawa nafsu. Maka itu sebabnya dalam khutbatul hajah itu, wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan pribadi kami, hawa nafsu kita. Baik. Apa kandungan dari ucapan Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala tadi? Kandungannya adalah yaitu menjelaskan kepada kita wujubul khawfi minasyirik wa adamul amni minal wuku'i fihi. Wajib kita takut dari syirik ini. Jangan pernah merasa aman. Karena ingat, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah kecuali orang-orang yang rugi. Enggak boleh merasa aman dari syirik para hadirin. Nabi yang mengatakan ittaqu hadha syirik. Hai sahabatku, takutilah syirik ini. Karena lebih samar dari semut, berjalannya semut hitam. Di atas batu hitam, di tengah malam yang gelap gulita. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana caranya? Bacalah doa. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Oh, jangan tak dibaca ini. Jadikan dia jadi zikir ini. Maknanya luar biasa coba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui. Dan aku minta ampun kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang tidak aku ketahui. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, sebelum tidur jangan lupa membaca surat Al-Kafirun. Siapa membaca Al-Kafirun sebelum tidur, Allah catat dia bara'atun minasyirki, terlepas dari syirik. Ya malam kalau ini, bukan tidur siang. Ya Pak Hotma, tidur malam dibaca. Ya, kul ya ayyuhal kafirun. Lain yang kulhu, kalau itu untuk ruqyah diri sendiri itu. Ini untuk melindungi diri, membersihkan diri dari apa? Syirik. Mudah-mudahan sudah diamalkan. Syirik ini enggak ada penawarnya kecuali yang tadi yang kita sebutkan. Doa, baca Al-Kafirun, belajar tauhid, hindari kesyirikan. Kalau yang lain masihlah ada penawar-penawarnya. Kalau syirik enggak bisa. Masuk waktu? Ya, nanti habis sholat kita lanjutkan, baru kita ambil faedah insyaallah taala. Ini faedahnya panjang lagi saya tulis lagi. Ada berapa ini? Ada 9 faedah. Selain dari yang ada di catatan itu. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita akan ambil dalil terakhir. Ad-dalilus sadis, dalil yang keenam, hadis Mujib ibn Musa al-Asbahani rahimahullah. Beliau berkata, kuntu adila Sufyan al-Thawri ila Makkah. Aku bersama Sufyan al-Thawri ke Makkah. Fa'akhadha 'udan minal mahmal. Dia ambil kayu dari kendaraannya yang nyangkut. Lalu Mujib bertanya kepada Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Apa kata Mujib? Aw faqala, maka dikatakan, inna dhunubi, aw kata Sufyan al-Thawri, inna dhunubi ahwanu alayya min hadha. Dosaku. Jadi sebelumnya dikatakan oleh Mujib ibn Musa ini, aku bersama Sufyan al-Thawri ke Mekah. Aku melihat Sufyan al-Thawri ini banyak sekali menangis dalam perjalanan. Aku berkata, kata Mujib, hai Abu Abdullah, kamu ini menangis atau engkau ini menangis karena takut dosa atau bagaimana? Nah, Sufyan menjawab sambil mengambil ranting kayu yang nyangkut di kendaraannya, hai Mujib, sesungguhnya dosaku itu lebih ringan bagiku dibandingkan tangisan itu. Walakinni akhafu an uslabat tauhid. Yang aku takuti itu ketika Allah cabut tauhid dari diriku. Dosaku itu ringan. Yang bahaya itu ketika Allah mencabut apa? Tauhid. Kenapa? Seseorang kalau dicabut tauhid darinya, sebagaimana kata Ibnul Qayyim tadi, pokok kebahagiaan anak Adam itu dibangun dengan dasar berapa? Siapa yang kehilangan salah satunya jatuh kepada lawannya. Pertama, tauhid. Lawannya apa? Ketika Allah mencabut tauhid dari kita, jatuh di mana kita? Syirik. Ini yang dikhawatirkan. Persis seperti apa yang ditakuti oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Sufyan al-Thawri di sini menunjukkan bahwasanya yang paling ditakuti adalah dicabutnya tauhid. Kalau tauhid hilang, jatuhlah orang ke dalam kesyirikan. Lebih menakutkan lagi, kalau orang jatuh dalam syirik, mati di atas syirik, bagaimana?
3: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah. Orang yang berbuat syirik mati belum tobat, haram baginya masuk surga dan tempat tinggalnya di dalam neraka. Orang-orang yang syirik tidak ada yang mampu untuk menolongnya. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla, barulah al-musannib membawakan beberapa faedah. Satu, disebut ibadah kepada Allah tidak akan terwujud kecuali dengan kita kafir kepada apa? Taghut. Iya. Karena ibadah ini adalah tauhid. Tauhid ini tidak akan dikatakan tauhid kecuali dibangun atas dasar nafyun wa itsbatun. Ada yang wajib ditiadakan dan ada yang wajib ditetapkan. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Faedah yang kedua disebut anna a'zama ma amara Allah bihi tauhid. Perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Wa a'zamu ma naha anhu syirik, dan larangan yang paling agung itu adalah apa? Syirik. Tidak ada yang lebih besar dari ini. Perintah pertama dalam Al-Qur'an tauhid. Larangan pertama dalam Al-Qur'an juga lawannya yaitu syirik. Yang ketiga, perintah untuk mempelajari tauhid sebagaimana Nabi diperintah untuk belajar tauhid. Yang keempat, tauhid adalah kewajiban pertama atas setiap hamba sebelum kewajiban-kewajiban yang lainnya. Yang kelima, tauhid dialah sebagai pemula sebelum seluruh perintah yang lain termasuk sholat. Sebelum sholat harus apa? Tauhid. Karena sholat tidak sah kecuali dengan tauhid dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, al-khawfu minasyirik, takut akan kesyirikan. Yang ketujuh, hal yang paling dikhawatirkan, yang paling ditakuti, ya, bagi yang mengetahui keburukannya dan buruk akibatnya, yaitu perkara apa? Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ambil pelajaran dari doanya Nabi Ibrahim, padahal kita tahu siapa dia. Dia berdoa dijauhkan oleh Allah dan keturunannya dari menyembah berhala, apalagi selain dari beliau. Ini disebut oleh penulis. Sekarang saya akan tambahkan faedah yang penting-penting lagi para jamaah. Faedah yang pertama, la yatimmu tauhidul mu'abbaru bi kalimati la ilaha illallah. Tauhid seseorang tidak akan sempurna yang diungkapkan dalam kalimat apa? La ilaha illallah illa bin nafyi wal itsbati, kecuali ada nafi, ada itsbat. Jadi enggak benar tauhid kita tanpa ini para hadirin. Fan nafyu, yang ditiadakan, yang dinafikan, huwal kufru bit taghut. Huwal kufru bima yu'badu min dunillah. Yang dinafikan adalah kafir kepada seluruh sesembahan selain Allah. Wal itsbat huwal imanu billahi wahdah, yang ditetapkan adalah beriman hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faedah yang pertama. Jadi tauhid kita
4: tidak akan benar, tidak akan lengkap yang diungkapkan dalam kalimat la ilaha illallah kecuali dengan dua rukun, nafi dan isbat. Yang kedua, at-tauhidu la yatimmu illa bil qawli wal amal. Ini penting juga nih. Tauhid itu tidak akan sempurna kecuali dengan ucapan dan perbuatan. Bukan saja ucapan, harus ucapan dan perbuatan. Wal amalu huwal kufru bit tagut. Kepada tagut. Wa bima yu'badu min dunillah, dan kafir kepada sesembahan selain Allah. Wa huwa tafsirut tauhid. Inilah dia tafsir dari apa? Tauhid. Adapun ucapannya la ilaha illallah, praktiknya tinggalkan segala sesembahan selain Allah. Jadi ini dia tauhid itu, harus ada qaul, harus ada

0: Yang ketiga, wa'akilur rishwah, yang memakan rasuah. Yang keempat, waman ubida faradhiya, yang disembah dan dia ridha disembah. Yang kelima, wal'amilu bighairi ilmin, yang beramal tanpa ilmu bisa jadi taghut para jemaah. Yang beramal apa? Tanpa ilmu. Baik, faedah berikutnya. Awwalu amrin fil Qur'anil Karim huwal amru bitauhid. Perintah pertama di dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk bertauhid. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 21.
1: Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wa awwalu nahyin fil Qur'ani asy-syirku. Dan larangan pertama dalam Al-Qur'an adalah apa? Syirik. Ayat berapa? 22.
1: Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan buatkan Allah tandingan dan kalian sedangkan kalian mengetahui.
0: Faedah berikutnya. At-tauhidu aslul ma'murat. Tauhid itu merupakan dasar semua perintah.
1: Kama anna syirka aslul manhiyat.
0: Sebagaimana syirik itu dasar segala larangan. Sekali lagi, tauhid adalah apa? Dasar seluruh perintah. Sebagaimana syirik itu dasar dari seluruh larangan. Maka lihat. Ketika Nabi menyuruh atau memerintahkan Mu'ad berdakwah ke Yaman, yang pertama kali apa?
1: Tauhid.
0: Kenapa? Tidak berguna ibadah yang lain tanpa tauhid. Kenapa larangan pertama syirik? Tidak ada gunanya ya melarang dia berzina, melarang dia minum khamer, kalau syirik itu tidak ditinggalkan. Tetap juga dia akan masuk neraka. Maka Syekhul Islam punya ucapan yang luar biasa. Apa kata beliau? Kathratul dhunub ma'a sihhatit tauhid khairun min qillatil dhunubi ma'a fasadit tauhid. Banyak dosa, tetapi tauhidnya masih benar. Lebih baik ketimbang sedikit dosa, tetapi tauhidnya hancur. Apa sebab? Tidak ada dosa, tetapi tauhidnya rusak. Di mana? Kekal di neraka. Banyak dosanya, tetapi tauhidnya bagus. Syirik enggak. Dijamin masuk surga. Meskipun dibakar dulu kalau tidak dimaafkan. Maka disebut oleh para ulama kita, keharaman penduduk tauhid terhadap neraka itu dua.
1: Karena Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah.
0: Para ulama mengatakan, haramnya penduduk tauhid masuk neraka itu ada dua. Satu, hurmatud dukhul, haram masuk. Ini yang tauhidnya kelas atas. Yang terdapat di dalam masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Berapa syaratnya? Berapa? Sebutkan Pak De. Satu, tidak minta diruqyah. Dua, tidak berobat dengan besi panas. Tawakal. Tidak tatayur.
1: Dikumpul kalau para ulama kita, yang haram masuk surga itu ahlu tauhidin wa ahlu tawakulin. Ahli tauhid dan ahli tawakal.
0: Yang kedua, hurmatut ta'bid, haram kekal. Masuk neraka karena dosa yang lain itu, tapi enggak akan kekal, pasti keluar ujungnya masuk
1: surga. Tapi enggak mau kita yang kedua ini, bagaimana bisa masuk yang pertama sajalah. Masuk surga tanpa apa? Hisab tersebut.
0: Baik. Faedah berikutnya. Syiddatul hajati ila ta'allumit tauhid.

0: diperlukan untuk belajar tauhid. Haitsu amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi ta'allumit tauhid ba'da qiyamihi bidda'wati ila tauhid, yang mana Allah perintahkan nabinya belajar tauhid setelah mendakwahkan tauhid. Berapa tahun di Mekah? 13 tahun. Setelah 13 tahun disuruh belajar tauhid. Maka ini menunjukkan pentingnya kita terus belajar apa? Tauhid. Kenapa? Kenapa? Karena meninggalkan pelajaran tauhid sebab orang jatuh dalam syirik. Loh, kok bisa? Hadis al-Bukhari dari Ibnu Abbas, kisah kaum Nabi Nuh. Apa sebabnya? Akhir hadis mengatakan falamma nusiyal ubidat, ketika mereka lupa ilmu tauhid, disembahlah kuburannya orang-orang saleh itu. Wad suwa yaguth yauq nasr. Awalnya enggak disembah, tapi karena lupa ilmu tauhid disembah. Bahaya enggak belajar tauhid ini para hadirin. Maka itu dia, kenapa Nabi sudah berdakwah suruh belajar tauhid? Karena itu. Sebab kalau kita lupakan dakwah tauhid ini, orang bisa jatuh dalam apa? Syirik. Mungkin sudah saya sebutkan di sini. Al-ulumu khamsatun, kata Yahya bin Ammar. Ilmu itu ada berapa? 5 bagian. 1. Ilmun huwa hayatud din. Ilmu yang menjadi kehidupan agama. Kalau ada ilmu ini, agama kita hidup. Kalau enggak ada, mati dia. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu apa? Percuma belajar fikih, belajar toharah, tapi enggak belajar tauhid, ini ilmunya mati. 2. Ilmun huwa ghizauddin, gizinya agama. Apa itu? Ta'allumu ma'anil kitab wa sunnah, mempelajari makna Al-Quran dan sunnah. Belajar tafsir, belajar sahih Bukhari, belajar hadis. Ini adalah gizinya agama ini. 3. Ilmun huwa dawa'uddin, obatnya agama. Apa itu? Ilmul fatawa fin nawazil, ilmu tentang fatwa terhadap masalah-masalah kontemporer. Harus ada ulama yang mengobati, karena hal-hal yang baru ini enggak ada di zaman dahulu. Ini namanya penyakit, hal yang baru datang perlu ada obatnya, solusinya ada ulama yang berfatwa tentang masalah kontemporer. Yang 4, ilmun huwa da'uddin, penyakit dalam agama. Apa? Ilmul kalam. Ilmu apa? Ilmu kalam, menetapkan prinsip-prinsip agama berdasarkan rasio, bukan berdasarkan dalil. Yang 5, ilmun huwa halakuddin, ilmu yang menghancurkan agama. Ilmu apa? Ilmu sihir. Ilmu apa? Sihir. Sihir ada 2. Sorf, at. Yang cinta menjadi tidak cinta, yang tidak cinta menjadi cinta. Cinta ditolak, dukun pun bertindak. Nah, ini ilmu sihir ini. Baik. Faedah berikutnya. Syiddatul khawfi minasyirki yakuduna ila ta'allumit tauhid wa ta'allumu diddihi. Sangat takut kepada syirik mendorong kita untuk belajar tauhid dan mempelajari lawannya tauhid, yaitu apa? Syirik. Bijiddin wajtihadin, dengan sungguh-sungguh. Wa adamu tafriti fihi, jangan mengentengkan. Fanzur ma kana alaihi qaumanu au qaumnu, lihat keadaan kaum Nuh sebagaimana disebut oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, sebab mereka jatuh dalam syirik nisyanu ilmi tauhid, lupa ilmu apa? Ilmu tauhid. Sekali lagi, poin terakhir ini ya, sangat takutnya kita kepada syirik mendorong kita belajar tauhid dan mempelajari kesyirikan dengan sungguh-sungguh. Lihat apa yang terjadi pada kaum Nabi Nuh yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, sebab mereka jatuh dalam syirik lupa ilmu tauhid. Itu dia faedah tambahan dari kami. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wal ilmu indallah, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insyaallah setiap pertemuan saya kirim materinya yang bahasa Indonesia. Nanti kalau bahasa Arabnya bisa minta sama Bu Umar. Kalau bahasa Indonesia setiap pertemuan kirim materi. Nah begitu habis, jadilah dia satu buku terjemahan jadinya. Nah, nanti antum tambah faedahnya. Kalau sudah antum catat semuanya, saya periksa, keluarlah dia syarah kitab tauhid. Saya kira demikian. Jangan malas nulis para jamaah. Nulis itu membuka wawasan ya, dan itu lebih menguatkan ingatan. Saya kira demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ada pertanyaan. Ya. Terus? Iya, hadis al-bitaqah yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah dia hebatnya tauhid. Sebagaimana penjelasan Syekhul Islam tadi, banyak dosa tetapi benar tauhidnya masih lebih baik ketimbang sedikit dosa tapi tauhidnya rusak. Ujungnya masuk surga. Karena tidak ada yang lebih berat dari kalimat tauhid. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi? Ya, ini dulu. Apa? Baik, saya tambahkan faedah. Apa kata ulama kita? Ulama kita mengatakan al-ikhlasu fi babil iman binafyi syirik. Yang dikatakan ikhlas dalam bab iman itu harus meninggalkan syirik. Wal-ikhlasu fi babil ta'at, dan ikhlas dalam bab ta'at, dalam bab ibadah binafyi riya, meninggalkan riya. Jadi dalam sholat, mana nama ikhlas? Jangan riya. Tapi ketika kita berbicara tentang ibadah, tentang iman, mana nama ikhlas? Jangan syirik. Riya bisa menjadi pisau bermata dua. Dia bisa jadi syirkul akbar kalau riya-nya banyak. Dia menjadi syirik asghar kalau riya-nya sedikit. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Ya. Lanjut.
1: Ada pertanyaan ini Ustaz. Gimana orang dahulu itu kan enggak belajar tauhid ya,
0: Ustaz? Kenapa?
1: Orang dahulu itu enggak belajar tauhid. Mereka tuh hanya sholat-sholat aja gitu, sholat.
0: Jarang kan. Siapa dulu orang dahulu?
1: Banyak orang tua.
0: Harus dikelirkan dulu ini.
1: Orang-orang tua dulu.
0: Orang-orang tua kita atau orang-orang
1: orang tua
0: kan. Orang tua kita. Orang-orang tua kita.
1: Orang tua saya lah,
0: anggap aja. Ah oke, okay. Nah orang-orang tua kita lah, umum sudah. Kenapa? Karena kita tahu di negeri kita dakwah tauhid sejarahnya bagaimana kan?
1: Iya.
0: Nah terus?
1: Mereka kan, mungkin mereka hanya belajar soal sifat 20 itu aja yang sebatas mereka tahu.
0: Baik. Gimana? Allah Azza wa Jalla berfirman, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka sudah berlalu, bagi mereka amalan mereka, bagi kita amalan kita. Doakan mereka diselamatkan oleh Allah. Karena apa? Ketidaksampaian ilmu tauhid kepada mereka itu menjadi uzur mereka dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jelas? Jadi kita buka lembaran ke depan, tutup lembaran yang di belakang itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ustaz, jika nanti saya melaksanakan puasa Arafah mengikuti orang sedang berhaji, apakah saya termasuk orang yang tidak taat dengan pemerintah? Kita katakan ya tidak. Kenapa? Karena memang ada ijtihadnya para ulama. Para ulama itu sendiri dia yang pertama kali dikatakan ulil amri dalam Quran itu. Ya, jadi dalam bab yang seperti ini tidak. Namun kita katakan bahwasanya ketika kita ikuti pemerintah di tempat kita, ini lebih utama. Kenapa? Hadis Nabi SAW bersabda, as-saum yawma tasumun. Puasanya kalian mengikuti penguasa dan orang banyak. Wal fitru yawma tuftirun. Berbukanya kalian lebarannya mengikuti penguasa dan orang banyak. Wal adha yawma tudahun. Idul adhanya mengikuti penguasa dan orang banyak. Loh, ya, kan Arafah hanya satu, betul. Tapi saya mau tanya sekarang, apakah orang dulu secanggih orang sekarang sehingga tahu kalau hari ini wukuf di Arafah? Sebulan baru sampai beritanya kita, sudah selesai wukuf baru sampai. Begitu pulang haji, kita wukuf hari ini katanya. Oh, kita wukuf hari ini, ya kita itu tanggal 9 hari ini. Dan ini sepakat ulama, matla', tempat terbitnya hilal itu beda negara, beda tempat. Wallahu ta'ala ala wa ala. Jadi antum tak menyelisihi. Kenapa? Kan antum masih mengikuti ijtihadnya ulil amri juga, yaitu para ulama. Allah ta'ala ala wa alam. Terkait zikir 10 pada selesai subuh dan maghrib, ketika sholat subuh duduk tasyahud akhir iftirash tidak kuat, apakah boleh diubah menjadi tawarruk ketika zikirnya, atau telapak kanan diluruskan tidak ditekuk? Ya kalau antum uzur sih tidak ada masalah. Yang kena dalil itu yang tidak ada uzurnya. Mungkin antum asam urat. Insyaallah tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian saya ingatkan juga, selain dari subuh dan maghrib, makmum gak boleh bergeser dari tempat duduknya sampai imam bergeser dulu. Nabi bersabda, ayuhan nas, ya, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Fala tansarifu. Jangan kalian bubar duluan sebelum aku, kata Nabi. Nah, sampai mana ukuran bubarnya? Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ah, di sini baru makmum boleh bergeser. Sebelum itu lihat dulu imam. Jangan ya, langsung dia loncat. Ya, kecuali ada yang makan kaki antum baru antum loncat. Ingat ini, jadi duluan bergeser sebelum imam, ini namanya mendahului imam. Jangan kira mendahului imam itu dalam sholat aja, termasuk bubar itu. Jadi maksimal apa? Sampai tabarokta ya zal jalali wal ikram. Kalau maghrib, imamnya lanjut la ilaha illallah, antum gak mau dapat fadilah, gak apa-apa antum geser sudah. Tapi batasannya tabarokta ya dzal jalali wal ikram. Kan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sedikit kok, tahan sebentar. Jangan langsung loncat. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ingat ya, yang duluan bergeser sebelum imam, ini mendahului imam namanya ini. Ini hati-hati ini. Ya, baik. Silakan ada lagi pertanyaan. Kalau munafik akbar enggak ada. Maka itu sebabnya bahaya namanya nifak ini. Dan salah satu tanda munafik tidak mau belajar agama. Loh, kok bisa? Hadis riwayat Tirmizi dari hadis Abu Hurairah, khislatani la tajtami'ani aw la tajtami'u fi munafiqin. Ada dua perkara tidak terkumpul pada orang munafik. Husnu samtin, akhlak yang mulia, wa fiqhun fid din, mendalami agama. Dan ini dibawa oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah dan lainnya. Salah satu tanda nifaq itu tidak mau mendalami ilmu agama. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi? Alhamdulillah antum sudah nyerah, saya pun nyerah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Baru saya berlalu dari ruang dengar kita bersama kajian serial yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mizan Qudsiyah LCMA Hafizahullah Ta'ala. Lanjutan pembahasan kitab Arba'una Fil Ahkam atau kitab Al-Urwatul Usqa, ya, yang tadi kita angkat adalah dari kitab Al-Urwatul Usqa. Poin yang pertama yaitu pokok utama tauhid dari kitab Al-Urwatul Wuthqa, pokok utama di dalam tauhid bersama Ustaz Mizan Qudsiyah LCMA Hafizahullah Ta'ala, mengantarkan kita ke formasi pukul 18:06 waktu Indonesia Barat. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, di kesempatan ke malam hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk duduk sejenak menimba ilmu syar'i. Baik, ada beberapa informasi untuk kajian rutin. Silakan bagi Anda yang ingin menghadiri kajian rutin. Kajian malam hari ini di Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru. Insyaallah kajian diisi oleh Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala, membahas tentang pertanyaan-pertanyaan seputar akidah yang disusun dalam kitab-kitab para ulama. Kajian malam ini sesaat lagi Ba'da Maghrib di Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru, bersama Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala, melanjutkan pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan seputar akidah yang disusun dalam kitab-kitab para ulama. Demikian informasi untuk kajian Ba'da Maghrib di Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru. Kemudian ke muslim-muslimah rahimakumullah, ada kajian rutin Ba'da Maghrib sesaat lagi di Masjid Ubay bin Ka'ab yang terletak di Komplek Pekarangan SDIT An-Najiyah, Jalan Muhajirin Areng ke atas, Pekanbaru. InsyaAllah disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala, lanjutan pembahasan syarah kitab Al-Fawaid, sebuah kitab karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ikuti dan hadiri kajiannya, kajian sesaat lagi Ba'da Maghrib di Masjid Ubay bin Ka'ab, kajian bersama Al-Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala, melanjutkan pembahasan syarah kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Demikian informasi kajian rutin, ya, sesaat lagi Ba'da Maghrib dari pengurus Masjid Ubay bin Ka'ab yang terletak di Komplek Perumahan, Masjid Ubay bin Ka'ab terletak di Komplek Pekarangan SDIT An-Najiyah, Jalan Muhajirin Areng ke atas, Pekanbaru. Kaum muslim dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kajian bersama Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala sesaat lagi Ba'da Maghrib sampai dengan selesai kajian di Masjid Ar-Raudhah, Masjid Ar-Raudhah yang terletak di Teretak Bulu, Kampar Kiri. Kajian bersama Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan adab-adab penuntut ilmu. Ya, adab-adab dalam menuntut ilmu bersama Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala sesaat lagi Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid Ar-Raudhah. Masjid Ar-Raudhah yang berada di Teratak Bulu, Kampar Kiri. Kemudian di Masjid Umar bin Khattab Delima, kajian sesaat lagi Ba'da Maghrib, insyaAllah akan diisi oleh Ustaz Jeffrey Halim, LCMA, Hafizahullah Ta'ala, lanjutan pembahasan tafsir Al-Quran dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Sesaat lagi kajian rutin Ba'da Maghrib di Masjid Umar bin Khattab Delima. Ya, kajian tafsir Al-Quran bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala yang membahas kitab tafsir Ibnu Katsir. Demikian informasi kajian dari pengurus Masjid Umar bin Khattab Delima untuk kajian malam ini Ba'da Maghrib sesaat lagi. Masjid Umar bin Khattab yang berada di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Berikutnya kajian rutin Ba'da Maghrib sesaat lagi di Masjid Imam Asy-Syafi'i. Ya, kajian di Masjid Imam Asy-Syafi'i Karak Taluk Kuantan, ya. Kajian Ba'da Maghrib di Masjid Imam Asy-Syafi'i Karak Taluk Kuantan. Kajian bersama Ustaz Nur Khalis Majid LCMA Fizallahu Ta'ala yang melanjutkan pembahasan kitab Mu'amalatul Hukam fi Dha'il Kitabi was Sunnah. Demikian informasi kajian dari Masjid Imam Asy-Syafi'i Karak Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian kajian di Masjid Ubay bin Ka'ab Dayun, ya, Kabupaten Siak. Kajian bersama Ustaz Urfa Furota Hafizahullah dalam pembahasan kitab Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah dari Masjid Ubay bin Ka'ab yang terletak di Dayun, Kabupaten Siak. Kembali kita ke Pekanbaru, ada kajian bersama Ustaz Syamsur Rijal Abu Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Lanjutan pembahasan Tafsir Al-Quran. Ya, kitab Tafsir Al-Quran dari kitab Tafsir Ibnu Katsir bersama Al-Ustaz Syamsur Rijal Abu Fauzan Hafizahullah di Masjid Al-Madinah. Masjid Al-Madinah yang terletak di dekat sekolah SDIT Al-Madinah, Jalan Ampi nomor 99, Marpoyan, Pekanbaru. Ya, berikutnya kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kajian bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah di Masjid Jami Al-Ihsan Sakuntala Pekanbaru. Sesaat lagi kajian ba'da maghrib sampai dengan selesai bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah. Salasatul usul wa adillatuha atau tiga landasan utama berdasarkan dalil-dalilnya. Ya, kajian bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala. Sesaat lagi Ba'da Maghrib bertempat di Masjid Jami Al-Ihsan. Masjid Jami Al-Ihsan, Sakuntala, Pekanbaru. Kemudian kajian di Masjid Al-Hijrah, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Sesaat lagi kajian bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Kabair. Ya, bagi kaum muslim-muslimah yang ingin sholat di Masjid Al-Hijrah, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, ada kajian Ba'da Maghrib di sana yang diisi oleh Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah beliau akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair. Demikian informasi dari pengurus Masjid Al-Hijrah yang terletak di Komplek Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, Jalan Kayu Putih, Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Ya, baik, kaum muslim-muslimah, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Dan satu buah informasi Daurah Ilmiah Islam bersama Ustaz Muhammad Elfi Syam LCFA Fizullah Ta'ala. Ya, Ketua RTVC Asosiasi Radio dan Televisi Dakwah Se-Indonesia, ya, Ustaz Muhammad Elfi Syam LCFA Fizullah Ta'ala dari Kota Padang, InsyaAllah akan mengisi daurah pada besok Sabtu 12 September 2026 Ba'da Salat Fardu Maghrib sampai dengan selesai. Daurah ilmiah ini mengangkat tema perselisihan adalah sebuah keburukan. Perselisihan adalah sebuah keburukan bersama ya Ustaz Muhammad Elfi Syam LCMA Fizahullah Ta'ala bertempat di Masjid Umar bin Khattab yang berlama di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimah, kita dengarkan jeda menjelang dikumandangkannya azan untuk sholat fardu maghrib di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Pukul 18:14 waktu Indonesia Barat untuk sholat fardu maghrib, yaitu pukul 18:19 waktu Indonesia Barat. Ya, kurang lebih 5 atau 4 menit lagi kita masih ada waktu untuk bersiap-siap menuju rumah-rumah Allah untuk menunaikan ibadah sholat fardu maghrib. Bagi kita kaum muslim-muslimah yang berada di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Demikian kaum muslim-muslimah, insyaallah nanti akan kami sapa kembali antum ba'da salat fardu maghrib. Barakallahu fikum.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa.
5: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, Ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir. Menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
6: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
5: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
7: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
6: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
5: Tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
8: Hidayah 103,4 FM.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

dari bilangan jam kuning udara hidayah FFM bersama menyongsong hidayah dinas

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abu'l As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab." Karena dalam Islam seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. "Wahai Zainab putriku, sungguh Abu'l As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya." Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalau Abu'l As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam seorang perempuan perawan begitu malu dan begitu besar meliputi dirinya sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam mengatakan wa idnuha sumatuha. Ketika dia diam, menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu, Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firmannya wa anzir ashirataka aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah SAW. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abu'l As. Dia katakan, "Wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan." Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu'l As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy.

Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abul As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, "Wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta." Maka mengetahui dia seorang jujur. Tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abul As? "Kenapa kau tidak izin kepadaku?" Kemudian dia tinggalkan istrinya. Dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka ta'ala anha. Dalam kekufuran, datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah. Meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha. "Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya, Abul As bin Rabi', saya ingin mengurusnya." Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya. Yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abul As bin Rabi'? Dia mengatakan, "Sungguh, aku tidak mau masuk Islam. Karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abul As masuk Islam disebabkan karena istrinya. Karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang-orang kafir dia kembali, dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam." Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama. Sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Makkah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin, dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang. Padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib. Di antara mereka berangkatlah Abul As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy, kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya, terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah, Abul As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abul As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abul As datang membawa kalung milik Zainab. Yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita,
Khadijah radhiyallahu anha wardhaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak, di tengah-tengah Rasulullah SAW mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah SAW, karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah. Dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abul As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian, kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abul As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallahi ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencari ridha Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara. Mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abul As mengatakan, baik ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wahai mertuaku. Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayah memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam. Andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaraan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya mana rumah Zainab. Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As. Maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy, meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan

Satu tahun setelah itu, Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sahabat Rasul, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah itu setelah Zainab meninggal setahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Taib kaum muslim, simak untuk tilawah Al-Quran, suara dari Syekh Imad Al-Munsari, Hafizahullah, yang membacakan surah Al-Mu'minun, tidak bisa kita tuntaskan, karena kita sudah tersambung bersama Al-Ubudiyah Channel untuk mengikuti kajian Ba'da Maghrib yang saat ini sedang berlangsung di Masjid Umar bin Khattab, yang berlangsung di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, kita bergabung bersama Masjid Umar bin Khattab Delima untuk mengikuti kajian Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Jeffrey Halim, LCMA Fizahullah Ta'ala, dalam lanjutan pembahasan kitab tafsir Ibnu Katsir. Kita bergabung bersama Al-Ubudiyah Channel untuk mengikuti kajian Ba'da Maghrib di Masjid Umar bin Khattab Delima. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
2: Di 3-4 ayat yang sebelumnya, nasaba ayyu aqqaba bisual, sangat sesuai untuk sesudahnya meminta. Jadi sesudah Allah Subhanahu wa taala dipuji, dipuja, maka sangat sesuai untuk setelahnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pelajari para jemaah, di antara adab-adab berdoa. Doa itu harus diawali dengan puja-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh langsung meminta. Kalau kita langsung meminta, kita kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang baru sampaikan tadi. Jadi setelah memuji Allah Subhanahu wa taala di 3-4 ayat yang sebelumnya, maka sangat sesuai setelahnya untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Kama qala, seperti yang Allah sebutkan dalam hadis qudsi yang sudah berlalu, fa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi, setengahnya untukku, setengahnya untuk hambaku, wa li 'abdi masal, untuk hambaku apa yang dia minta. Wahada akmalu ahwalis sa'il, ini adalah bentuk yang paling sempurna terkait orang yang meminta, kita manusia. Ayam daha mas'ula, jadi di memuji mas'ula, Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang dipinta, thumma yas'alu hajatah, kemudian minta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga keperluan-keperluan orang-orang beriman, saudaranya yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihdina, ya Allah tunjukilah kami. Kita sangat memerlukan kepada hidayah, sangat memerlukan kepada petunjuk, kita dan saudara-saudara kita. Maka disebutkan oleh sebagian para ulama, ketika seseorang sudah berada di jalur hidayah dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala ihdina, ini 17 kali kita baca sesuai dengan jumlah rakaat salat wajib. Artinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi keistiqomahan di dalam hidayah tersebut. Ini kalau kita sudah berada di jalur yang tepat. Namun kalau seandainya kita belum berada di jalur itu, ketika kita mengatakan ihdina 17 kali dalam sehari semalam, maka artinya kita minta hidayah itu diberikan kepada kita. Jadi kalau sudah ada, minta istiqomah. Kalau belum ada, minta diberikan istiqomah itu. Dan kita ketahui pada jam mempertahankan, itu lebih sulit berbanding meraihnya. Ketika kita sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menjaga hidayah tersebut sampai nanti kematian menjemput kita, itu bukan perkara yang mudah. Makanya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan, agar hati kita itu tetap di jalur yang benar. Li'annahu anjahu lil hajah wa anja'u lil ijabah. Karena ini adalah sesuatu yang lebih menampakkan keberhasilan dan juga lebih diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan itu lebih besar gitu. Ketika kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bukan perkara seseorang mengetahui para jemaah. Banyak orang tahu jalan yang benar, tapi tidak setiap orang bisa meraihnya. Jadi ilmu sesuatu yang lain, amalan juga amalan yang berbeda, sesuatu yang berbeda. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah itu, hidayah untuk senantiasa istiqomah di atas petunjuk. Walihada arsyadallahu taala ilaihi li'annahu akmal. Makanya Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk melakukan hal itu. Kenapa demikian? Itu lebih sempurna. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan hidayah kepada kita. Kita tidak hanya bersandar kepada kemampuan kita, ilmu kita, pengalaman kita. Oh, saya sudah lama mengaji ini, tidak perlu kepada Allah, bukan. Nah, ketika kita mengatakan ihdina, artinya apa? Kita menyandarkan itu kepada Allah. Ya Allah, berilah kami hidayah. Waqad yakunu su'al bil ikhbar an hali sa'il wa ihtiyaji. Kadang-kadang berjemaah, ketika seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia mengkhabarkan tentang keadaannya dan kebutuhannya. Nah, jadi merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di antara adab-adab ketika berdoa. Jadi kita sebutkan dahulu bagaimana butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salam, ya Allah abadikan Al-Qur'an dalam surah Al-Qasas ayat 24. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan lisannya Musa, "Rabbi inni lima anzaltu ilayya min khairin faqir." Ini doa Nabi Musa alaihi salam yang artinya, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Di sini Nabi Musa alaihi salam mengkhabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebutuhannya untuk kebaikan-kebaikan tersebut. Ketika seorang hamba para jamaah merendahkan dirinya kepada Allah, itu sebuah kemuliaan. Kita sangat butuh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di antara bentuk puji-pujian kepada Allah. Jadi tidak secara langsung itu, tapi kita menyebutkan tentang lemahnya diri kita, butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan-kebaikan. Yang sebenarnya para jemaah, kebaikan-kebaikan itu kita sudah tahu. Salat itu baik, zakat itu baik, sedekah itu baik, amal ibadah itu baik, tapi tidak setiap kita mampu untuk melakukannya. Semua taufik daripada Allah. Jadi dalam doa dia tidak harus puja-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bisa dalam bentuk ketika kita mengkhabarkan akan kelemahan diri kita, kehinaan diri kita. Bahwasanya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang diungkapkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Waqad yataqaddamahu ma'a dzalika wasful mas'ul. Kadang-kadang dalam Al-Qur'an doa-doa para nabi mereka menyebutkan tentang sifat daripada al-mas'ul yang diminta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan daripada Zinnun, ini Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau berada di perut paus yang besar. Beliau mengatakan dalam doanya, Allah abadikan dalam surah Al-Anbiya ayat 87, La ilaha illa ant, subhanak, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau, inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku ya Allah termasuk di antara orang-orang yang zalim. Di sini beliau alaihi salatu wassalam Nabi Musa menyebutkan tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang wajib untuk disembah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan Allah Maha Suci. Ya, sebagian ulama mengatakan doa Nabi Yunus ini pada jemaah adalah intisari daripada tauhid. Jadi kalau kita ingin selamat dunia akhirat bagaimanapun keadaannya, maka kita harus senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Beliau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan la ilaha illa anta subhanak. Beliau menyebutkan tentang sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Waqad yakunu bimujarradi tsana 'alal mas'ul. Kadang-kadang itu diungkapkan dengan semata-mata memuji Allah Subhanahu wa taala. Al-mas'ul di sini adalah umum, kepada orang yang dipinta. Ya, sebelum kita meminta kepadanya, kita memujinya. Itu sesuatu yang biasa kita lakukan gitu. Seorang anak ketika minta kepada ayahnya, dia tidak langsung meminta. Dia puji orang tuanya dulu, ayahnya. Seorang anak tahu angin-angin ayahnya, oh ini baik nih, dia puji dulu. Baru nanti diminta. Seperti disebutkan dalam perkataan seorang penyair, ya, dia mengatakan a'adzkuru hajati am qad kafani haya'uka inna shimatakal haya'u idza asna 'alaikal mar'u yawman kafahu min ta'arruduhi thana'u. Yang artinya, apakah harus apakah aku harus mengungkapkan keperluanku atau rasa maluku dapat mencukupi diriku? Amqad kafani hayauk. Sesungguhnya pengertianmu, sesungguhnya pekertimu adalah orang yang pemalu. Inna shimatakal haya. Idza asna 'alaikal marru yawman, yaitu bila mana pada suatu hari ada seorang memujimu, kafahu min ta'arruduhi sana, niscaya engkau akan memberinya kecukupan. Kita saja manusia berjamaah, ketika orang minta tolong kepada kita, kalau dia langsung minta, itu berbeda rasanya kalau dia puji kita dulu. Ini bukan kita mengkaji tentang masalah hukumnya, tapi dirasa, itu beda. Kita akan lebih mudah untuk menolongnya, memberinya, kalau dia puji kita dulu. Itu manusiawi gitu. Berbanding kalau dia langsung minta. Nah tentu walillahil matsalul a'la, untuk Allah Subhanahu wa taala misal yang lebih tinggi daripada itu. Sejatinya para jemaah, ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari 24 jam itu tidak akan cukup untuk membayar bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan segala-galanya kepada kita. Yang berhak dan dapat memuji Allah dengan selayaknya adalah Allah sendiri. Kita manusia tidak akan mampu para jemaah. Walaupun kita memuji Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup kita, tidak akan bisa membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita, betapa banyaknya nikmat tersebut. Tapi ini di antara adab kita kepada Allah. Sebagai seorang manusia yang lemah, ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan doa-doa makthur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa beliau yang beliau ajarkan kepada kita itu dengan puja-pujian kepada Allah. Diawali dengan itu. Ya, jadi juga bentuk tawassul kita dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama dengan ayat ini para jemaah, di surah Al-Fatihah ini 1 sampai 4 bahkan sampai 5 setengahnya itu memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Baru setelahnya kita meminta ihdina, doa. Makanya beliau sebutkan kaidah tadi yang pertama kita sampaikan tadi, lamma taqaddama as-sana'u 'alal mas'ul, ketika sudah disebutkan pujian kepada Allah yang dipinta, nasaba ayu'aqqab bisu'al, maka sangat sesuai setelah ini kita meminta, karena kita sudah memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ungkapan-ungkapan puja-pujian itu bisa beragam bentuknya seperti yang beliau sampaikan tadi. Termasuk di antaranya adalah ketika kita mengkhabarkan kepada Allah kita butuh, kita dalam keadaan susah, kita dalam keadaan sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seharusnya. Baik, wala jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal hidayah hahuna, maksud daripada hidayah di sini ihdina itu adalah al-irsyad wa taufik. Hidayah itu irsyad, bimbingan dan taufik, taufik daripada Allah. Irsyad terbagi dua para jemaah, hidayah terbagi dua. Irsyad dengan taufik ini miliknya Allah. Allah yang memasukkan hidayah itu ke dalam hati manusia. Yang kedua adalah al-irsyad wad-dilalah, ini manusia. Kita bisa memberikan pandangan-pandangan kepada sahabat-sahabat kita. Kita bisa memberikan hal-hal yang baik kepada saudara-saudara kita dengan dakwah, dengan apapun itu. Tapi apakah pasti dia melakukan apa yang kita sampaikan? Itu Allah yang punya kehendak, bukan kita. Itu dilalah namanya. Kita berikan petunjuk, kita berikan gambaran-gambaran kepada dia, kita berikan pertimbangan-pertimbangan kepada dia. Dan kita semua tahu itu. Tapi apakah setiap kita mampu untuk melakukannya? Ini adalah kuasanya Allah. Ini ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, hidayah di sini maksudnya adalah hidayah al-irsyad wa taufik. Kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah itu, hidayah untuk berjalan di jalan yang lurus. Di sini beranya secara bahasa kata beliau, waqad ta'addal hidayah binafsiha. Kadang-kadang di dalam bahasa Arab kata beliau, kalimat hidayah, hadayah di itu bisa menjadi mutaaddi dengan sendirinya tanpa bantuan dengan huruf yang lainnya. Lihat ayat ini para jemaah. Ihdina, setelah kalimat ihdina itu tidak ada huruf apapun, tidak ada ila, tidak ada la, tidak ada. Langsung ihdina. Ini disebut kalimat hidayah itu mutaaddi dengan sendirinya tanpa bantuan yang lain. Dalam bahasa Arab kata kerja ada dua bentuknya, ada yang mutaaddi, ada yang lazim. Kalau mutaaddi dia butuh kepada objek. Kan gambarannya dalam susunan kalimat di situ ada predikat, ada subjek, ada objek, ada kata kerja, ada pelaku, ada objek yang kena pekerjaan tadi. Kalau kita katakan akala Muhammadun al-mauza, Muhammad makan pisang. Maka akala itu predikat kata kerja, Muhammadun itu fa'il pelaku, sedangkan mauza itu objek. Nah, di sini para jemaah, akala itu fi'il muta'addi. Dia butuh kepada objek. Ada fi'il lazim namanya, seperti kalimat nama Zaidun. Tidak perlu kepada objek. Zaid telah tidur. Nah, di sini para jemaah, ihdina itu fi'il muta'addi. Kadang-kadang dia muta'addi dengan huruf bantuan, kadang-kadang tidak perlu dengan bantuan. Nah, di sini kalimat ihdina, dia menjadi muta'addi binafsiyah, dengan sendirinya. Maksudnya tanpa bantuan huruf yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalimat is-siratal mustaqim ini maf'ulun bihnya dan dia menjadi mudhaf. Kalimat ihdina, ihdi itu adalah fi'il amar, fa'ilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga merupakan maf'ulun bihnya. Ya, jadi dia muta'addi dengan sendirinya. Fatadamman ma'nal, maka maknanya adalah Alhimna, ya Allah, berikanlah kami ilham atau ilhamkanlah kepada kami. Awafikna, atau ya Allah, berilah kami taufik. Awirzukna, atau ya Allah, berikanlah kami rezeki. Awi'tina, atau ya Allah, berikanlah kepada kami jalan yang lurus. Itu maksudnya. Jadi ihdina, maksudnya adalah alhimna, wafikna, warzukna, i'tina, jalan yang lurus. Dia muta'addi dengan sendirinya. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Balad ketika Allah mengatakan wa hadainahun najdain, kami berikan petunjuk kepadanya dua jalan. Najdain dua jalan. Ada jalan baik, ada jalan buruk. Beliau mengatakan bayyana lahul khair wasyarr. Najdain itu adalah al khair wasyarr. Ini juga di sini wa hadainahu, kalimat hada yahdi, dia muta'addi dengan sendirinya tanpa bantuan yang lain. Sama seperti ihdina. Baik, kemudian para jamaah, beliau mengatakan waqad ta'adda bi ila. Kadang-kadang hidayah itu hada yahdi fi'ilnya itu muta'addi dengan bantuan ila, kalimat ila. Ila ini huruf jar. Nah, kadang-kadang kalimat hada itu muta'addi dengan ila, perlu bantuan kepada ila, seperti firman Allah Subhanahu wa taala ijtabahu wa hadahu ila. Di sini Allah tidak mengatakan istabahu wahadahu sirat. Tidak. Tapi Allah menggunakan kalimat ila. Tandanya apa? Kadang-kadang kalimat hada yuhdi fi'il itu juga muta'addi dengan ila. Kalau yang tadi, dua yang tadi, itu dengan sendirinya. Kalau ini bantuan dengan ila. Sehingga kalimatnya istabahu ini untuk Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kami pilih dia, Ibrahim, wahadahu. Dan kami berikan petunjuk kepadanya ila siratul mustaqim, ke jalan yang lurus. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidayah muta'addi dengan ila. Juga firman Allah Subhanahu wa taala fahduhum ila siratil jahim, tunjukkan kepada mereka jalan ke neraka. Fahduhum ila. Ya, muta'addi dengan ila. Nah, di sini beliau mengatakan wa dzalika bi ba'nal irsyad wad dilalah, dan itu maknanya adalah hidayah itu irsyad wad dilalah. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, seperti Allah katakan wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ini kan ayat turun pada jemaah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat ingin supaya pamannya Abu Thalib mendapatkan hidayah. Abu Thalib pada jemaah sekalipun seorang musyrik, banyak jasanya kepada Islam. Dia yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait ketika beliau berdakwah setelah meninggalnya istri beliau Khadijah dengan kakeknya Abdul Muttalib. Maka Abu Thalib, Nabi tinggal bersamanya dan beliau menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bahkan menyuruh Nabi untuk berdakwah. Adapun orang Quraisy, beliau akan menanganinya. Nah, ketika Abu Thalib sakit sakarat pada jemaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahinya. Ini bukan berarti Nabi hanya mendakwai ketika itu para jemaah. Tidak. Setiap saat bahkan. Namun ketika itu Nabi SAW datang untuk mendakwahinya agar dia menyebut kalimat tauhid. Kalimat La ilaha illallah. Itu hadis yang masyhur ketika Nabi mengatakan Ya ammi kul kalimatan. Wahai pamanku, katakan sebuah kalimat. Uhajju bika indallah. Yang aku bisa berhujah untukmu di hadapan Allah. Kalimat itu kalimat La ilaha illallah. Nabi SAW ingin Abu Thalib mengucapkan kalimat itu. Sehingga kalau dia mengucapkannya, ini kalau para jemaah, maka Nabi akan menolong Abu Thalib di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena jasa-jasanya tadi. Tapi di akhir cerita, Abu Thalib tidak mengucapkan itu. Karena setiap Nabi mengatakan kalimat itu, maka teman-teman daripada Abu Thalib mengatakan, Atarghabu amillati Abdul Muttalib. Apakah engkau membenci Tuhan-Tuhannya Abdul Muttalib, ayahmu sendiri? Di sini ulama juga mengkaji para jemaah betapa dahsyatnya efek buruk daripada teman yang buruk. Bahkan ketika seseorang sakarat, teman itu bisa memberikan efek buruk kepadanya. Karena ketika Nabi datang, itu ada teman-temannya di sisinya. Ya, sehingga dikatakan bahwasanya Abu Thalib adalah penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Diletakkan sandal di kakinya, maka menggelegak isi otaknya. Na'udzubillah. Nah, ini kalimat wa innaka latahdi. Nah, di sini para jemaah, maksud hidayah ini bukan hidayah al-irsyad wa taufik, bukan, tapi dilalah. Ya, sehingga Allah mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Waqad ta'adda bil lam. Kadang-kadang dia muta'addi dengan lam. Kalimat hada tadi, duduk surga, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Kalimat hadana li hadza para jemaah. Ya, hadana li hadza. Ini surah Al-A'raf. Ayat maksudnya adalah waffaqana li hadza waja'alana lahu ahlan. Ya Allah, berilah kami taufik untuk masuk ke dalam surga dan jadikanlah kami penghuni daripada surga. Di sini para jemaah dimulakan Allah sendirinya, ada dia muta'addi dengan ila, ada dia muta'addi dengan lam. Wa amma siratul mustaqim, adapun siratul mustaqim para jemaah, faqala al-imam Abu Ja'far ibn Jari, beliau mengatakan ajma'atil ummatu, para ulama bersepakat, min ahli ta'wil, daripada ahli tafsir, jami'an, keseluruhan, ala anna siratal mustaqim, bahwasannya jalan yang lurus, huwa tariqul wadih alladhi la'wijajafi. Dia adalah maksudnya jalan yang jelas, yang tidak ada bengkok-bengkoknya. Berarti, amirul mu'minin di atas jalan, iza wajjal mawaridu. Ketika jalan sudah bengkok, mustaqimi, di atas jalan yang lurus. Ya. Dan beliau mengatakan, wasya, kata beliau, bahkan saking banyaknya, itu tidak bisa dihitung. Qala, kemudian beliau mengatakan summa tasta'irul arabu sirat fatasta'miluhu fi kulli qawlin wa amal. Jadi asalnya kalimat sirat itu adalah jalan, kemudian orang Arab menggunakannya. Jadi ini namanya isti'arah para jemaah. Ya, dipinjam istilah itu kepada sesuatu yang bukan maksud yang sebenarnya. Fatasta'miluhu, maka mereka menggunakan kalimat sirat itu kepada qawlin wa amalin, kepada setiap perkataan dan perbuatan. Wusifa bistiqamatin aw wijadin. Kalau perkataannya lurus, dikatakan qaulun mustaqim. Kalau seandainya perkataannya menyimpang, tidak lurus, bengkok, maka dikatakan qaulun i'wijajin. Nah, seperti itu. Tapi asalnya itu jalan sebenarnya. Tapi digunakan juga untuk mengungkapkan sebuah perkataan yang lurus atau sebuah amalan perbuatan yang lurus. Fatasifu al-mustaqim abistiqamatihi wal-mu'wajja bi'wijajihi. Maka sesuatu yang lurus disifatkan dengan kelurusannya, dan sesuatu yang bengkok disifatkan dengan kebengkokannya. Jadi maknanya lebih umum, bukan hanya terbatas kepada jalan yang sebenarnya saja, tapi juga kepada perkataan dan perbuatan. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, summa ikhtalafat ibaratul mufassirin minas salaf wal khalaf fi tafsiris sirat. Kemudian beragam ungkapan-ungkapan ahli tafsir daripada dahulu dan sekarang tentang tafsir sirat ini apa? Wa in kana yarji'u ahsiluha ila syai'in wahid, walaupun ya

secara kesimpulannya dia kembali kepada makna yang satu. Dia adalah al-mutaba'ah lillah walil rasul, mengikut Allah dan Rasulnya. Ketika seseorang mengikut kepada Allah Subhanahu wa taala, beragama sesuai agamanya Allah, beragama sesuai petunjuknya Rasul, berarti dia berada di jalan yang lurus. Ya. Jadi kalau kita perhatikan tafsiran daripada ulama sangat banyak ungkapan-ungkapannya, tapi kesimpulannya kembali kepada satu ini. Dia adalah al-mutaba'atu lillah walil rasul. Ya, mengikut kepada Allah dan Rasulnya. Faruwiya annahu kitabullah. Diriwayatkan bahwasanya makna daripada siratul mustaqim itu adalah kitabullah, Al-Qur'an. Ini dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siratul mustaqim, jalan yang lurus itu adalah kitabullah, Al-Qur'an. Petunjuk kita." Ya. Wa kadzalika rawahu Ibnu Jarir min hadis Hamzah bin Habib Az-Zayyad wa qad taqaddama fi fadail Al-Qur'an fima rawahu Ahmad. Ini di antara maknanya. Juga Ali mengatakan maksud daripada surat adalah hablullahil matin, tali Allah yang kuat. Wa dzikrul hakim, dia adalah zikir yang bijaksana. Wa huwa siratul mustaqim, dia adalah jalan yang lurus. Ini di antara tafsir para ulama terkait as-siratul mustaqim tadi. Wa qala Thawri daripada Abdullah, dia mengatakan as-siratul mustaqim adalah kitabullah. Wakil ada yang mengatakan siratul mustaqim itu adalah huwal Islam, jalan yang lurus adalah Islam. Ya. Kemudian Dhahhak mengatakan daripada Abdullah bin Abbas, Jibril mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya Muhammad, katakan ya Muhammad, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus." Yaqul, "Ihdinat tariqal hadi, tunjukkanlah kami jalan yang hadi, yang diberikan petunjuk, wa huwa dinullahi alladzi la iwaja fi." Dia adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang tidak ada bengkoknya, yang tidak ada menyimpangnya. Ini di antara makna as-siratal mustaqim. Maimun mengatakan daripada Abdul bin Abbas, makna ihdina siratul mustaqim ini adalah zakal Islam, itulah Islam sebenarnya. Ismail mengatakan daripada As-Suddi, daripada Malik, daripada Abi Salih, Ali bin Abbas, daripada Murrah Al-Hamadan, daripada sebagian sahabat Nabi SAW, mereka mengatakan ihdina siratul mustaqim, mereka mengatakan wal Islam, itulah Islam. Ini pendapat daripada sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir mengatakan ihdinas siratal mustaqim huwal Islam. Ya. Dia juga mengatakan Jabir bin Abdullah, dia adalah ausa'u mimma bainas sama'i wal ardh. Dia sesuatu yang lebih luas daripada apa-apa yang ada, sesuatu yang lebih luas daripada apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Kemudian perkataan daripada Ibnul Hanafiyah, ihdinas siratal mustaqim maknanya adalah huwa dinullah alladzi la yaqbalu minal ibadi ghairah, yang mana Allah tidak menerima daripada hamba selainnya, selain daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, ihdinas siratal mustaqim, dia adalah huwal Islam. Ini di antara makna-makna tafsir daripada ihdinas siratal mustaqim yang sudah beliau sampaikan tadi. Ikhtilafat ibaratul mufassirin, beragam ungkapan-ungkapan para ulama dahulu dan sekarang, tapi semua ini para jemaah, walaupun dia berbeda-beda secara ungkapan, tapi maknanya satu. Dia adalah al-mutaba'atu lillah walil rasul. Di sini beliau mengatakan wa fi ma'na hadzal hadis allazi rawahu Imam Ahmad, ini di sahih para jemaah, daripada Nawas bin Sam'an an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan daraballahu masalan siratal mustaqim, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Wa ala jambatai as-sirat. Nah, di tepi jalan yang lurus ni ada dua dinding. Surani. Fihima abwabun mufattaha. Di dinding tersebut banyak pintu-pintu yang terbuka. Di jalan lurus, di kiri kanan ada dinding. Di dinding ini ada pintu-pintu yang terbuka. Wa ala abwab. Dan di pintu-pintu itu, di atas pintu-pintu itu, suturun murkhatun. Ada tirai yang tipis. Yang menutup pintu-pintu tadi. Wa ala babi sirat, nah di atas pintu sirat tadi ada seorang penyeru. Dia mengatakan, ya ayuhanna, sebagai sekalian manusia, udkhulu siratu jami'an, masuklah kalian ke dalam jalan yang lurus ini seluruhnya. Wa la tu'awidu, dan jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Jalan saja.
Saya tak tahu cara matikan aplikasi ini. Jadi setiap azan dia selalu bunyi.

Baik, kita lanjutkan sedikit hadis ini. Wada'in yat, karena ada dinding. Di dinding itu ada pintu-pintu, jadi ditutup dengan tirai yang tipis tadi. Nah, kalau ada orang ingin membuka tirai-tirai tadi, karena dia tipis pada jemaah, dan dia sangat menggoda. Qala, dia akan mengatakan, waihaka, celakalah engkau, la taftahu, jangan buka pintu itu. Jangan buka. Nah, Al-Quran akan mengatakan kepada kita, jalan saja, jangan menoleh kiri dan kanan. Makanya, barangnya kita tidak boleh menyentuh hal-hal seperti itu.

0: Nah, setiap kita menyimpang, akan menyimpang, maka naluri kita akan mengatakan, jangan, kamu akan salah. Jangan buka jemaah. Sedangkan kita tidak punya filter terhadap itu. Maka dalam hal menuntut ilmu tersebut, itu akan
1: berdosa.
0: Nah, kadang misalnya disebutkan dosa itu kan sesuatu yang menyesakkan dada. Itu terasa para jemaah. Kalau dia mengatakan, Ustaz, kalau saya berbuat dosa, tidak ada apa-apa di dirasa. Biasa saja. Berarti jawabannya hatinya sakit. Sehingga ketika sakit, hampir mati, sehingga Allah hilangkan kepekaannya terhadap dosa. Sehingga ketika dia berdosa, dia rasa biasa saja. Itu na'udzubillah para jemaah. Orang beriman sangat peka dengan hal-hal seperti itu. Ya. Mungkin demikian para jemaah. Semoga dapat kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Aku lumat tasmaun. Wassallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: Beliau mengatakan, perkataan beliau ini saya kasih tema dengan a'zamu minadzam, lebih besar dari dosa. Ada dosa, tapi lebih besar dari dosa ada. Apa itu? Qillatu hayaika minal malaikah wa anta tudznib, hadza a'zamu minadzam. Sedikitnya rasa malumu terhadap malaikat yang ada di kanan dan kirimu saat engkau bermaksiat, ini lebih besar dari maksiat yang engkau sedang kerjakan. Melihat yang haram di malam hari, dia tidak malu dengan malaikat yang ada raqib dan atidnya, kanan dan kirinya. Perasaan tidak malu terhadap malaikat ini lebih besar daripada melihat yang haram. Allah berfirman, inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna kiraman katibin ya'lamuna ma taf'al. Sesungguhnya atas kalian ada para malaikat yang selalu menjaga, kiraman yang mulia. Kata Imam Ibnu Katsir, kenapa disebut kiraman? Fala tuqabiluhum bil qaba'ih. Maka jangan hadapkan mereka dengan hal-hal yang buruk. Nih, perasaan sedikit malu kepada malaikat saat bermaksiat, ini lebih besar dibandingkan maksiat yang sedang dikerjakan. Dua, al-istimta' bil maksiat. Merasa lezat dengan maksiat yang dikerjakan. Wa anta tudznib, hadza a'zamu min adzam. Merasa lezat dengan maksiat yang sedang dikerjakan, maka ini lebih besar perasaan ini daripada maksiat yang sedang dikerjakan. Merasanya itu, dia merasa lezat. Itu besar dibandingkan dosa melihat yang haram. Merasa lezat melihat itu lebih besar dosanya dibandingkan melihat yang haram. Yang ketiga, al-huznu idza fatahu min adz-dzam. Merasa sedih kalau kehilangan kesempatan bermaksiat. Sedih dia perasaannya. Perasaan sedih itu lebih besar dosanya dibandingkan dosa melihat yang haram. Yang keempat, senang saat bermaksiat. Bekesah kemana-mana. Perasaan senang saat bermaksiat lebih besar dosanya dibandingkan maksiat itu sendiri. Yang kelima, ini yang menarik. Beliau mengatakan, khaufuka minarrih idza habbatka a'zamu min khaufika minallah a'zamu minadzab. Takutmu kepada angin. Ini kan angin misalkan nih. Ada orang di dalam situ melihat yang haram atau berbuat yang haram. Dia takut anginnya bergerak. Menggerakkan horden sehingga ketahuan apa yang ada di dalam maksiat. Takutnya kepada angin lebih dia takut kepada Allah. Perasaan itu lebih besar dosanya dibandingkan dosanya yang sedang dia kerjakan.
1: Buku Petunjuk Jiwa. Sebuah pesawat komersil terlihat begitu stylish dan canggih. Sepertinya high-tech banget. Konon, pesawat super canggih tersebut bisa take off vertikal dan aman menembus atmosfer hingga ke antariksa. Lalu balik lagi ke bumi dengan selamat. Sayang, produsen pesawat tidak mengeluarkan manual petunjuk. Sama sekali tidak ada tutorial bagaimana memfungsikan fitur-fitur canggih di dalamnya. Bahkan manual book bagaimana mengoperasikan fitur-fitur kesehatan, tapi juga di alam kubur, lanjut di akhirat kelak. Jasad kita ini seindah dan sekekar apapun ia, toh akan layu, akan menyusut kerut, lalu mati, berkalang tanah, sampai akhirnya membusuk. Adapun jiwa yang selamat akan terbang tinggi. Para malaikat berkerumun, membalut dan menyambut, lalu dibawa menghadap Rabb-nya.

0: meraih cinta dan ridhonya. Allah yang mencipta segenap jiwa manusia, mustahil meninggalkan mereka tanpa buku petunjuk. Jika mesin sederhana saja punya buku petunjuk dari pembuatnya, apa mungkin kehidupan manusia yang begitu kompleks ini dibiarkan begitu saja tanpa petunjuk oleh penciptanya? Diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang batin. Al-Quran adalah buku petunjuk kehidupan, buku pembawa rahmat bagi semesta dari sang pencipta semesta, buku petunjuk keselamatan bagi segenap jiwa dari sang pencipta jiwa, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sekian makhluk ciptaannya yang agung untuk menegaskan satu hal. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa tersebut, dan sungguh merugi orang yang telah mengotorinya. Untuk itu, wahai sobat, bukalah buku petunjuk hidupmu itu. Baca, hayati, ikuti, dan amalkan petunjuknya. Hiduplah bersamanya, dan biarkan ayat-ayatnya menghidupkanmu. Di dalamnya ada penyucian bagi jiwamu, ada istana kebahagiaan dan keselamatan teruntuk jiwamu dalam keabadian. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak akan berguna sedikit pun, kecuali bagi orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih dan suci.
1: Ustaz, bagaimana mengobati penyakit futur dan bagaimana membantu orang-orang terdekat yang sedang futur? Jazakallah khairan.
2: Masya Allah. Jadi iman itu yazidu wa yanqus. Kadangkala kita semangat beribadah, kajian walaupun berdiri mau. Nanti datang masa futur, alhamdulillah Ustaz kan live kajiannya Ustaz, ana di rumah aja lah. Tapi ketika gak futur, soft pertama dia. Dan kita lihat yang soft pertama itu berganti. Ketika susah gak punya uang, Masya Allah, soft pertama. Banyak duit, soft kedua. Buka cabang, gak hadir sudah. Itu menimpa kita. Dan itu sesuatu yang wajar. Bagaimana kita ngobatinnya? Satu, obat mujarab yang diwasiatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat. Beliau mengatakan, la yazalu lisanuka rotban bi zikrillah. Obat futur, jaga lidahmu dengan zikrullah. Mungkin ibadah yang lain kau bisa turun, tapi zikir jangan berhenti. Mungkin sholat sunahnya berkurang, tapi zikir jangan berhenti. Karena zikir gak perlu tenaga. Antum gak perlu tenaga. Gak perlu zikir harus minum jahe dulu ya, supaya suaranya gak ada. Zikir itu amalan yang paling ringan. Itu zikir akan menerangi hati antum. Dosa-dosa akan rontok tuh dengan zikrullah. Setan menjauh. Antum kembali datang ke rumah Allah, insyaallah, untuk memakmurkannya. Dan di antara zikir yang paling mulia adalah baca la ilaha illallah, baca pagi, sore, kapan antum tunjuk la ilaha illallah. Afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Antum banyak-banyak zikir la ilaha illallah. Dan bagaimana antum yang punya teman sedang futur? Antum deketin. Soalnya kalau tidak dia bisa kabur ke tempat-tempat yang gak benar. Dia lagi futur, anak kayaknya mau ke tempat karaoke. Masya Allah. Antum naik motor, bismillah. Antum kan yang nyetir kan? Antum bawa dia. Kemana? Ke atas sini. Eh, ngapain kau di sini? Kata dia. Bismillah, bentar nih ada kajian, nanti aku antar kau. Itu termasuk menjaga sahibnya. Jangan dibiarkan sendiri. Kalau dibiarkan sendiri akhirnya habis. Dan banyak kejadian-kejadian orang yang futur kemudian hilang dari kajian.

0: hilang dari rumah Allah karena memang dibiarin, atau karena dia memang mengasingkan diri, HP-nya dimatikan ini itu, ya sudah, akhirnya dia jadi korban syaitan. Kiranya seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakir.

0: Hidayah.
1: Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, man yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu aqwamul jannah afidatuhum mithla afidatut tayyib, mereka selembut hati burung. Alam ya'ni lilladzina amanu, saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata. Daya. Air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hati. Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam? Apakah kita belajar untuk meniti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.

0: untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah. Hamba Allah. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, kepadanya firman Allah yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng maka Allah Subhanahu wa Taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa Taala hanya pertemukan dia nanti di neraka di hadapan akhirat. Salah seorang murid dunun yang saya katakan tadi di perjalanan di jalan-jalan, dia mengatakan ahin aina qalbi. Sebagian kaum muslimin zaman sekarang beramal dengan suatu amalan, dia berbangga dengan amalnya. Subhanallah. Tidak mengerti akan kedudukan. Berbuat sedikit tentang Islam, dia sudah pongah. Menengadahlah kepada Allah, kalian masih suci. Abu Hurairah mencari hatinya di depan anak-anak terus meminta ampun kepada Allah. Sampai nyaris timbul keputusasaan di sebuah tempat duduk di tepi jalan, kemudian dia tafakkur. Dia letakkan kedua tangannya, air matanya mengalir. Akankah Allah memberi taubat kepadanya setelah maksiat sejauh ini? Akankah Allah Subhanahu wa Taala memberikan pengampunan kepadanya dan dia adalah hamba Allah sepanjang masanya melawan Allah dengan maksiat dan pembangkangannya kepada Allah? Nyaris dia berputus asa. Tiba-tiba terdengar kegaduhan di dalam rumah, bertengkar. Terdengar suara keras sang ibu memarahi anaknya. Dia terbangun. Seorang ibu memarahi 4 tahun. Tiba-tiba pintu belakang rumah dibuka oleh ibunya tersebut. Kemudian anaknya tersebut diusirnya. Kemudian dihempaskannya pintu tersebut sampai berbunyi keras. Kemudian dia katakan, pergilah engkau dari rumahku. Jangan sebutlah ibu-ibu ini ibumu. Jauhlah dari engkau. Anak engkau adalah anak pembangkang. Anak umur 4 tahun. Kemudian anak tersebut pegang agar dia dapat singgah. Akan tetapi anak tersebut, kemana hendak dia berlindung lagi? Kemana dia akan menetap? Kemana dia akan menginap malam? Maka dia tempelkannya pipinya ke pintu tersebut. Kemudian dia mengatakan, ahli ibadah ini melihat tingkah laku anak tersebut. Kemudian anak tersebut mengatakan, Ya Umma, wahai ibu, man yaftahu liyal babu idha ughliqat. Wahai ibu, pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya terbuka? Tidak ada lagi. Pintu mana yang akan terbuka untukku jika di tanah tersebut? Kemudian dia letakkan pipinya di tanah tersebut. Kemudian dia menangis. Dia menangis untuk dibukakan pintu dan dia tidak akan berbuat lagi kesalahan. Dia tidak akan kembali lagi kepada perbuatannya yang lama. Sang ibu mendengar ucapan sang anak. Siapa ibu? Siapa ibu yang begitu keras hatinya? Sehingga dia tidak mendengar teriakan dan tangisan sang anak. Maka sang ibu tersebut melihat di celah-celah rumah papannya tersebut. Dilihatnya perlakuan anaknya tersebut tidak sampai hatinya, tidak tega. Kemudian dibukakan pintunya olehnya. Kemudian anaknya tersebut diangkat. Kemudian dibersihkannya pipinya dari tanah dan debu. Kemudian dipeluk tersebut. Al'an wajada qalbi. Sekarang baru saya dapatkan hatiku. Sekarang aku temukan hatiku. Sekarang saya temukan hatiku. Saya dapat, saya peroleh. Kiranya begitulah kita seorang muslim beramalah kepada pintu Allah sudah
1: tidak berada di atas Islam. Masih banyak di antara mereka yang ateis, tidak percaya terhadap Tuhan. Masih banyak di antara mereka makhluk. Ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah pohon, ada yang sembahan-sembahan. Kalau kecerdasan berbanding lurus dengan hidayah, maka sungguh orang-orang cerdas Eropa orang luar biasa. Meskipun jalan-jalan hidayah sudah terbuka, kalau dia tidak diberi hidayah oleh Allah, dia tidak akan bisa memeluk Islam. Ilmunya hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa Taala. Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, hanya dari siapa yang Allah kehendaki.

0: anak kita di sana. Jangan bangun di sini. Di sana kita harus membangun istana. Istana yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan. Negeri ini, negeri yang penuh dengan penderitaan. Allah turunkan Nabi Adam ke surga agar Nabi Adam merasakan penderitaan dosa dan maksiat. Maka jangan betah tinggal di dunia. Demi Allah, kalau ada cara untuk mengakhiri hidup dan itu diridhoi oleh Allah, kita akan tempuh. Karena sudah lelahnya kita hidup di dunia ini. Sudah capeknya kita hidup di dunia ini. Sulitnya kita untuk mempertahankan keimanan kita di permukaan bumi ini. Di tengah saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang melanggar aturan-aturan Allah. Melanggar syariat-syariat Allah. Kita nasihati mereka, mereka balik benci kepada kita. Kita ajak mereka ke surga. Mereka katakan kita mengajak mereka ke neraka. Kita mengajak mereka untuk patuh dan taat kepada Rasul tercinta. Mereka katakan bahwa kita benci kepada kiai dan para ulama. Capek kita sudah tinggal di dunia ini. Tapi tidak ada cara untuk mengakhiri hidup yang diridhoi Allah. Kalau seandainya ada cara untuk mengakhiri hidup yang diridhoi Allah, akan kita tempuh. Karena kita sudah lelah hidup di negeri persinggahan ini. Kita sudah lelah hidup di negeri perantauan ini. Mau pulang. Mau pulang. Tidak ada cara untuk pulang. Kita wajib antri menunggu mereka mau datang menjemput. Hati kita sudah tidak lagi untuk di dunia ini. Hati kita tidak mau lagi tinggal di dunia ini sebenarnya. Tapi tidak ada cara untuk meninggalkan negeri perantauan. Kita harus ikhlas menghadapi takdir Allah kapan kita akan menerima antrian itu. Negeri ini syarat dengan ujian. Negeri ini syarat dengan fitnah. Yang tidak ada fitnah itu kampung halaman kita. Maka rajin-rajinlah sholat. Dan dalam sholat itu ingat kampung halaman kita yang sebenarnya. Rajin-rajinlah sedekah. Dalam sedekah itu ingat kampung halaman kita yang sesungguhnya. Rajin-rajinlah memperhatikan anak-anak yatim, orang-orang miskin. Dan dalam memperhatikan mereka itu ingat kampung halaman kita. Karena itu yang akan mampu mengembalikan kita kepada kampung halaman kita yang sesungguhnya. Ingatlah kajian-kajian tauhid, jauhi syirik. Supaya kita bisa kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, tetapkan hati kami di atas agamamu, agar kami wafat, kami berada di atas agamamu yang lurus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, dan kisah beliau ini diabadikan atau dituliskan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau, dalam sahih Muslim, kitab Az-Zuhud War-Raqa'iq di bab ke-1 Ashabil Ukhdud. Kita dengar kisahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya pada zaman dahulu ada seorang raja yang dia memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir ini semakin tua, dia berkata kepada sang raja, "Sesungguhnya usiaku telah tua dan ajalku sudah dekat. Karena itu, utuslah kepadaku seorang anak muda yang aku akan ajari ilmu sihir. Ya, dia akan menjadi penerusku dan pewaris kemampuanku." Raja itu pun akhirnya mengirimkan utusan untuk mencari seorang anak muda yang menjadi calon murid bagi si tukang sihir. Calon murid yang akan belajar sihir dari tukang sihir tersebut. Singkat cerita, akhirnya sang raja menemukan calon murid untuk si tukang sihir. Dan calon murid ini adalah seorang pemuda. Akhirnya pemuda ini dipanggil dan dia diperintahkan untuk menuju rumah si tukang sihir. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk setiap saat datang belajar ilmu sihir. Disebutkan bahwasanya ketika dalam

perjalanan menuju rumah tukang sihir tersebut dari istana raja, anak muda ini mendapati sebuah rumah dan rumah tersebut adalah rumah seorang rahib, seorang pendeta. Karena penasaran, pemuda tersebut akhirnya singgah sejenak di tempat sang rahib. Kemudian dia mendengar ucapan-ucapan dan petuah-petuah dari sang rahib. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah. Dan ternyata, teman-teman, anak muda ini begitu kagum dengan ucapan-ucapan si rahib tersebut, pendeta tersebut. Ucapan sang rahib benar-benar masuk ke dalam hatinya. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah dan kebenaran. Demikianlah setiap kali anak muda ini hendak ke rumah si tukang sihir untuk belajar sihir, dia singgah terlebih dahulu ke tempat si rahib atau sang pendeta tersebut untuk berbincang-bincang mendengarkan ucapan-ucapan yang mengagumkan dari sang rahib tersebut. Suatu ketika, anak muda ini sampai di tempat si tukang sihir ini marah karena anak muda ini terlambat. Bahkan diriwayatkan, pemuda ini sampai dipukuli oleh si tukang sihir. Kejadian tersebut akhirnya disampaikan kepada sang rahib. Dan memang rahib ini ingin menyelamatkan anak muda ini. Akhirnya sang rahib mengatakan kepada anak muda ini, jika si tukang sihir itu memukuli engkau, ya, engkau bisa beralasan. Aku terlambat karena ada urusan di keluargaku. Dan jika engkau datang terlambat untuk kembali pulang ke rumah ke keluargamu, dan engkau khawatir keluargamu merasa resah dan memarahimu, engkau katakan saja, aku terlambat karena aku belajar kepada si tukang sihir. Ya. Pada suatu hari, pemuda ini mendapati ada seekor binatang besar yang menghalangi jalan dan menyebabkan para pengguna jalan ketakutan. Orang-orang tidak bisa lewat. Maka di saat itulah, pemuda ini berkata pada dirinya, inilah saatnya aku bisa mengetahui mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah atau ucapan dari si tukang sihir atau perintah dan ucapan dari sang rahib. Maka dia mengambil sebongkah batu, kemudian dia mengatakan, Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amri as-sahir, faqtul hadhihi dhabha hatta yamdhi an-nasu. Ya Allah, jika ajaran-ajaran dari sang rahib yang lebih engkau cintai daripada ajaran si tukang sihir, maka binasakanlah binatang yang mengganggu manusia ini. Maka dia melempar binatang tersebut, dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seketika hewan besar tersebut yang mengganggu jalannya orang-orang tewas seketika. Nah, teman-teman, kejadian tersebut dia ceritakan kepada sang rahib. Maka sang rahib mengatakan, "Ai bunayya, antal yawma afdalu minni." Wahai nak, sekarang engkau sudah lebih hebat daripada aku. "Qad balagha min amrika ma ara." Wa innaka satubtala fa in ibtulita fala tadulla alayya. Wahai nak, engkau sudah mencapai suatu tingkatan yang telah aku lihat sendiri, dan suatu saat engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika engkau diuji, mendapatkan cobaan, maka janganlah engkau bercerita tentang aku, jangan engkau menunjukkan tentang jati diriku dan keberadaanku. Ini ucapan sang rahib, dia berpesan kepada si pemuda tersebut. Dan subhanallah, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, pemuda ini mendapatkan karamah, kemampuan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bisa mengobati anak yang lahir dalam keadaan buta, jadi mampu melihat. Dia bisa mengobati orang-orang yang memiliki penyakit sopak atau belang. Dan dia mengobati banyak orang, sehingga dia menjadi sosok yang terkenal di kalangan masyarakat ketika itu. Karena kemampuannya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mampu mengobati orang-orang yang sakit. Sampailah kabar tentang anak muda ini kepada teman duduk sang raja. Dan teman duduk sang raja diriwayatkan bahwasanya dia seorang yang buta. Maka dia pun menemui pemuda tersebut. Dia mengumpulkan banyak harta, kemudian banyak hadiah yang akan dia berikan kepada sang pemuda ini jika pemuda ini bisa menyembuhkan kebutaannya. Teman sang raja ini berkata kepada sang pemuda, wahai anak muda, hadiah yang banyak ini aku kumpulkan untukmu. Namun dengan syarat, engkau bisa menyembuhkan kebutaan mataku atau engkau bisa mengobati kebutaan pada mataku. Semua ini untukmu, kata dia. Kemudian dengarkan ungkapan yang luar biasa dari anak muda ini. Inni la ashfi ahadan. Aku ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. Innama yashfillahu. Yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Fa in anta amanta billahi da'awtu Allah fa syafaka. Kalau engkau mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembuhkanmu. Insyaallah engkau akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Si raja marah. Walaka rabbun ghairi, apakah engkau punya Tuhan selain aku, kata si raja ini dengan penuh amarah dan kemurkaan. Temannya ini dengan penuh keberanian dan ketenangan mengatakan, qala rabbi wa rabbuka Allah, sebenarnya Rabbku, Tuhanku adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia juga adalah Rabbmu, Tuhanmu. Akhirnya sang raja yang murka ini menangkap dan menyiksa temannya tadi yang mengatakan Rabbi wa Rabbuka Allah, Rabbku, Tuhanku, dan Tuhanmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ditangkap, kemudian disiksa, dizalimi. Kemudian dia berusaha untuk mencari pemuda yang disebut-sebut telah mengobati temannya tersebut dan telah mengislamkan temannya. Singkat cerita, pemuda tersebut akhirnya ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Dan sang raja tersebut mengatakan kepadanya, telah sampai kabar kepadaku bahwasanya sihirmu mampu menyembuhkan orang yang buta, orang yang memiliki penyakit belang, sopak, dan engkau melakukan ini dan itu. Pemuda tersebut dengan berani dan penuh keyakinan mengatakan, inni la ashfi ahadan, innama yashfillah tabaraka wa ta'ala. Saya ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. Yang menyembuhkan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sang raja ini menangkap dan menyiksa terus-menerus si pemuda. Dan akhirnya terpaksa pemuda ini bercerita bahwasanya yang mengajarkan ajaran tauhid kepadanya adalah seorang rahib. Dan raja ini pun mencari rahib tersebut, menangkapnya, dan memaksa rahib tersebut untuk kembali kepada agama nenek moyangnya. Kembalilah engkau, wahai rahib, kepada agamamu yang semula. Sang rahib ini menolak. Dan ini menjadikan sang raja tambah murka dan marah. Maka dia minta untuk didatangkan kepadanya gergaji. Dan dia menyiksa rahib tersebut. Dia membelahnya menjadi dua bagian dengan gergaji tersebut. Digergaji. Sungguh zalim dan sungguh bengis. Setelah itu, raja ini memanggil teman lamanya yang tadinya buta kemudian sembuh bisa melihat. Raja ini mengatakan, kamu harus kembali kepada agamamu yang semula. Temannya tersebut menolak. Keimanan sudah masuk kuat ke dalam hatinya. Maka si raja ini pun menggergaji temannya ini, terbelah menjadi dua. Sungguh ujian keimanan yang sangat dahsyat dan sangat berat bagi umat-umat terdahulu yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sang raja ini memanggil si pemuda. Kemudian dia berkata, kembalilah engkau kepada agamamu yang semula. Pemuda ini menolak. Maka sang raja memanggil para prajuritnya, memerintahkan prajuritnya untuk membawa pemuda ini ke puncak sebuah gunung. Dia memberikan perintah, jika anak muda ini mau kembali kepada agamanya yang semula, maka lepaskan dia. Jika tidak, maka lemparkan dia. Maka para prajurit tersebut menyeret pemuda ini, membawanya ke atas gunung. Pemuda ini berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dari perbuatan jahat orang-orang ini. Artinya jagalah aku, selamatkan aku ya Allah. Cukup engkau sebagai penolongku. Cukup engkau bagiku. Berbuatlah kepada mereka ya Allah sesuai dengan kehendakmu. Maka seketika itu juga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan gunung tersebut bergoncang hebat. Maka segenap prajurit tersebut tergelincir jatuh. Yang selamat hanya satu, hanya pemuda ini saja berkat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemuda ini lantas kembali menemui si raja. Raja ini terheran-heran, bagaimana pemuda ini bisa selamat sementara prajuritnya tidak datang kembali. Ma fa'ala ashabuka? Raja ini bertanya kepada si pemuda. Apa yang dilakukan oleh prajurit-prajuritku terhadapmu? Pemuda ini mengatakan, kafanihimullah tabaraka wa ta'ala. Allah telah menolong saya. Allah telah mencukupkan saya dengan penjagaannya. Maka kembali, si raja ini menangkap pemuda tersebut, memerintahkan kepada para prajuritnya, membawa pemuda ini ke tengah laut. Kemudian dia mengatakan, jika anak muda ini mau kembali kepada agama dia yang sebelumnya, maka lepaskan dia. Jika tidak, tenggelamkan dia di tengah laut. Akhirnya, perintah raja yang zalim dan bengis ini dijalankan oleh para prajuritnya. Pemuda ini dibawa ke tengah laut, dipaksa untuk kembali ke agamanya yang semula. Pemuda ini menolak. Maka ketika para prajurit ini hendak menenggelamkan pemuda ini di tengah laut, pemuda ini kembali berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dengan cara yang engkau kehendaki dari keburukan mereka ya Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan semua prajurit tersebut terjatuh. Perahu yang membawa para prajurit dan pemuda ini karam. Semua prajurit tidak terselamatkan, yang selamat hanya satu, pemuda ini. Akhirnya pemuda ini kembali menemui sang raja dengan tenang dan penuh keyakinan. Sang raja terheran. Ma fa'ala ashabuka? Apa yang telah dilakukan oleh para prajurit kepadamu?

yang terjadi? Pemuda ini kemudian mengatakan, "Kafanihumullahu tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan aku, telah mencukupkan aku dari keburukan mereka." Lantas pemuda ini mengatakan, "Innaka lasta biqatili hatta taf'alu ma amuruka bi." Engkau tidak akan pernah mampu bisa membunuhku sampai engkau melakukan perintahku. "Wa ma hu?" Ini pertanyaan si raja. "Apa itu? Apa maumu?" Maka sang pemuda itu menjawab, "Tajma'un nasa fi sa'idin wahidin." Hendaknya engkau mengumpulkan segenap rakyatmu, seluruh manusia, di satu tempat. "Wa taslubuni ala jidh'in." Kemudian silahkan engkau salib aku, engkau ikat aku di sebuah batang pohon. "Thumma khudh sahman min kinanati, thumma dha'is sahma fi kabadil qaus." Kemudian silahkan ambil satu anak panah dari sarung panahku, letakkan dia di busur, arahkan kepadaku. "Thumma qul," kemudian ucapkanlah, "Bismillahi rabbil gulam." Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pemuda ini, Rabb dari pemuda ini. "Thumma rmini," kemudian lepaskanlah anak panah tersebut mengarah kepadaku. "Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani." Kalau engkau mau melakukan itu, engkau bisa membunuhku. Akhirnya si raja melakukan permintaan pemuda tersebut. Dia mengumpulkan segenap rakyatnya, seluruh manusia di satu tempat untuk menyaksikan kejadian tersebut. Si pemuda ini kemudian diikat di sebatang pohon, kemudian diambil satu anak panah, diarahkan kepada pemuda tersebut. Kemudian sebelum melepaskan anak panah tersebut, mereka mengatakan "Bismillahirrabbilgulam." Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbnya pemuda ini. Anak panah pun dilepaskan tepat mengenai sasaran anak muda tersebut, dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya anak muda ini pun menemui syahidnya. Dia wafat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi setelah itu? Semua rakyat, orang-orang yang hadir, yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka mengatakan, "Amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam." Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka semua beriman. Lalu ada seseorang yang datang menghadap raja, kemudian dia berkata, "Ara'aita ma kunta tahdharu?" Lihatlah, ini kejadian yang engkau khawatirkan terjadi, yang engkau takutkan terjadi, akhirnya terjadi. "Qad wallahi nazala bika tahdharuka." Sungguh apa yang engkau khawatirkan dan takutkan ini demi Allah sungguh telah terjadi. "Qad amana an-nas," semua manusia telah beriman. Ini justru menjadikan kesombongan sang raja ini meluap-luap, kemurkaannya menjadi-jadi. Lantas apa yang dia lakukan? Dia melakukan tindakan yang sangat bengis. Raja ini memerintahkan untuk digalinya parit, parit-parit di persimpangan jalan. Kemudian dia berkata, "Siapa yang menolak kembali kepada agamanya yang semula, maka lemparkanlah mereka ke dalam parit-parit tersebut, lalu bakar mereka semua." Akhirnya para prajurit melakukan perintah sang raja. Orang-orang yang tidak mau kembali kepada agama sebelumnya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dilemparkan ke parit-parit tersebut untuk dibakar. Sampai ada seorang wanita diseret-seret, wanita yang sedang menggendong bayinya. Ketika hendak dilemparkan ke dalam parit yang berapi tersebut, yang berkobar-kobar apinya tersebut, wanita ini sempat ragu, dia mundur. Dia mundur bukan karena ingin murtad kembali, tidak. Dia hanya khawatir akan bayinya, karena kasih sayang seorang ibu. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bayi tersebut bisa bicara. Dan kalimat yang diucapkan bayi tersebut kepada ibunya adalah, "Ya ummah, isbiri," wahai ibu, bersabarlah engkau. "Fa innaki 'alal haqq," sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ucapan itulah yang menjadikan sang ibu ini mantap hatinya dan dia berjalan menuju parit yang berkobar-kobar tersebut. Inilah kisah Ashabul Ukhdud yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Buruj. Putih.

0: Inilah kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam kitab yang mulia dalam surat Al-Buruj. Dan kisah tentang pemuda ini, sekali lagi, kisah yang sahih diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara atas dasar hawa nafsunya. Apa yang keluar dari lisannya, yang dia bicarakan, itu adalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakir.

0: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Malam ini Senin malam Selasa, kita berada di tanggal 26 bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan Senin malam Selasa 7 September 2026. Baik kaum muslimin, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita masing-masing. Bagi Anda yang saat ini sedang belajar ya di malam hari ini, mudah-mudahan masih bisa untuk menerima pelajaran ya. Dan bagi Anda yang sudah ngantuk, sudah penat, lelah seharian bekerja di luar ruangan, ya mungkin bisa lebih istirahat lebih awal. Dan kemudian muslim rahimakumullah, dimanapun Anda berada, mari kita sisihkan waktu kita untuk mempelajari agama kita ini. Dan tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa kita manfaatkan, seperti radio, kemudian ada juga buku-buku, ada tulisan-tulisan para ulama, ustaz-ustaz, guru-guru kita di internet. Dan kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, ya tentunya orang-orang yang menuntut ilmu sudah terasingnya di zaman sekarang ini. Begitu, mari kita terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari ilmu agama. Baik, kaum muslimin, untuk kajian kita di malam hari ini, kajian kitab Al-Adabul Mufrad bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Wasalma MA fizallahu taala, yang biasanya kita relay dari studio mini Roja TV di komplek kampus STDI Sekolah Tinggi Dirasa Islamiyah Imam Syafi'i di Kota Jember, Jawa Timur. Saat ini kita tidak bisa hadirkan secara live. Kita akan dengarkan kajian tematik yang pernah beliau sampaikan, Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Wasalma MA fizallahu ta'ala, salah satu dosen di STDI Sekolah Tinggi Dirasa Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Jawa Timur. Baik, kita akan dengarkan kajian beliau dalam format rekaman yang berjudul Di Ujung Ketidakpastian Ada Harapan. Di ujung ketidakpastian ada harapan. Bagi kita yang berkeluh kesah, hampir putus asa dalam usaha, mari kita dengarkan nasihat berikut ini. Di ujung kepastian ada harapan. Semoga menambah secerca harapan bagi kita untuk memulai usaha dan langkah yang baru. Selamat mendengarkan, wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quranul Karim wa ad-durus al-ilmiyah wa as-siyar al-hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-mahadah. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Alhamdulillah alladhi jama'na 'ala al-huda wat-tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di tempat ini, di tempat yang terbaik di muka bumi Allah Azza wa Jal, yaitu masjid-masjid di atas ketakwaan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua kadangkala lupa bahwa semua pertemanan, semua persahabatan yang tidak dilandaskan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kelak akan menjadi permusuhan pada hari kiamat. Allah Azza wa Jalla mengatakan al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Semua orang yang saling mengasihi kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga berkumpulnya kita di tempat ini karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam Berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi permasalahan dalam hidup ini. Beliau tidak hanya dengan lisannya menyampaikan, tapi dengan perbuatan dan sikap yang nyata beliau mencontohkan. Dan kita tidak akan pernah selamat dalam hidup ini kecuali tatkala meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, yang berdiri masih ada tempat kosong sebelah sana? Oh, banyak kosong sebelah sini, jemaah. Yang pojok-pojok sebelah itu ada yang kosong. Waktu kita enggak lama. Ana tadi ingin mengkritisi ucapan MC kita. Kita akan berhenti ketika bel. Bel itu tanda waktunya orang-orang Nasrani. Mereka menetapkan masuk waktu sholat dengan bel, dengan lonceng. Kita dengan azan. Dengan azan, jemaah, kok alarm lagi. Itu yang dia maksud titit-tit tadi itu, bel itu titit-tit tadi. Makanya terus terang kurang setuju dengan titit-tit yang ada di masjid. Enggak masalah kita ada penetapan waktu tanpa harus titit-tit. Apa Ustaz? Suara burung apa? Enggak usah. Ya nanti kan udah tahu waktunya, akan diingatkan sama orang ya. Jadi bukan waktu bel kita berhenti ya. Ketika masuk waktu azan insyaallah. Ahibati fillah. Dolar hari ini berapa? Terus sangatnya gak tahu berapa dolar hari ini. 17.800. Alhamdulillah turun kan. Turun dari 18.000 gitu kan. Iya, kita kalau melihat sesuatu itu. Lihatlah.

dengan kacamata yang indah dan penuh optimisme. Pertamax berapa? 8.000. 8.000 setengah liter gitu kan? Iyalah. Jadi antum jadi alhamdulillah punya uang 10.000 bisa enggak beli Pertamax? Bisa, alhamdulillah. Walaupun enggak dapat 1 liter, tapi masih dapat. Hibati fillah. Allah Azza wa Jalla menjadikan hidup ini sebagai ujian, bukan tempat bersenang-senang. Kadangkala kita salah memandang hidup ini, sehingga menghadapi ketidakpastian itu, kita menderita. Sampai kapan dolar akan seperti itu? Gak tahu kita. Sampai kapan Pertamax akan seperti itu? Wallahu a'lam. Tapi tatkala seorang muslim memandang hidup ini sebagai ujian, ya udah dijalanin aja. Kita tidak pernah dijajah sama Belanda. Yang hidup maksudnya. Negeri kita pernah dijajah. Antum kalau memandang bagaimana payahnya nenek moyang kita, jangan bicara Pertamax. Jangan bicara dolar. Beras pun sulit mereka dapatkan. Tapi ternyata mereka bisa berjuang membuat negeri ini merdeka. Sebagian kita dengan segala fasilitas yang Allah berikan ternyata diperbudak oleh nafsu dan keinginan-keinginan dia. Ana menulis sebuah buku memandang setengah isi setengah kosong. Judul kajian hari ini adalah bagian dari sub pembahasan di buku ini. Tatkala Allah hendak menciptakan manusia, malaikat sempat menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Apa kata para malaikat? Qalu, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima?" Ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan di muka bumi ini makhluk yang akan membuat kerusakan di bumi ini, menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami bertasbih, memuji, menyucikan. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah tidak menjelaskan dengan detail, tapi Allah menjawab pertanyaan malaikat itu dengan satu pernyataan. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dan terbukti. Apakah semua manusia membuat kerusakan di muka bumi ini? Apakah semua manusia menumpahkan darah? Lah. Hari ini. Tepat. Waktu kita sekarang berkumpul di tempat ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah menyebut nama orang-orang yang hadir di majlis ini. Fulan hadir di majlis ini. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Wa dzakarahumullahu fi man 'inda." Allah sebutkan kepada malaikat-malaikat yang dulu pernah bertanya, itu loh, hamba-hambaku datang ke masjid, memakmurkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus punya keyakinan bahwa Allah lebih tahu mana yang maslahat buat kita daripada diri kita sendiri. Di ujung ketidakpastian, kita harus yakin Allah gak pernah ingkar janji. Di surat Luqman, ayat 34. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ada potongan ayat yang mengatakan, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang besok akan diperbuat. Antum ketika datang ke majelis ini, mungkin sebagian mengatakan, insyaallah ana akan dapat tempat. Ana akan duduk di depannya ustaz. Tahu-tahu berdiri di belakang sana. Dia enggak tahu.
yang dia ketahui dia punya kemauan untuk hadir di majelis ilmu. Dan dia sudah datang di waktu yang dia perkirakan akan dapat soft pertama, akan dapat soft kedua, akan dapat soft ketiga mungkin. Tapi ternyata berdiri di tangga sana semua. Pahalnya lebih banyak mana? Yang di tangga apa yang di depan? Yang di depan. Ya tergantung niatnya antum juga aja. Innamal a'malu niat. Allah mengatakan enggak tahu, Jan. Kita besok akan kerja apa? Berapa banyak orang yang sudah mempersiapkan diri untuk liburan besok hari Ahad, insyaallah aku akan bawa anak-anak berangkat ke Ragunan. Mau lihat apa? Insyaallah kita lihat gajah. Alhamdulillah sampai Ragunan gajahnya mati ternyata, coba. Mungkin kalau bukan gajahnya yang mati, kita enggak sampai ke tempat itu. Maka dalam hidup ini kita sering mengatakan insya Allah. Enggak tahu mana. Insya Allah. Ketika kita kecil, sebagian punya cita-cita. Nanti insya Allah aku mau jadi dokter. Ternyata jadi pasiennya dokter. Insya Allah kalau bicara pasien dokter gak perlu cita-cita aja, May. Hampir semua kita pernah merasakan sakit, mungkin pernah berjumpa dengan dokter. Jadi Allah sudah membuat kepastian bahwa gak ada yang tahu besok akan terjadi apa di negeri kita, di keluarga kita. Lalu Allah mengatakan, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتٍ. Dan juga gak ada yang tahu akan mati di bumi yang mana kita. Ada orang-orang yang berangkat haji dan niat mati, ya Allah aku ingin mati di Mekah. Ternyata mati di Soekarno-Hatta. Gak nyampe. Ada yang mati di tempat penampungan jemaah haji, apa namanya? Yang sebelum berangkat itu. Asrama haji. Mati di asrama haji. Gak ada yang tahu. Anda masih ingat cerita di Mekah. Ada orang Pakistan. Dia sudah hidup puluhan tahun di Mekah. Dan dia ingin mati di Mekah. Karena berharap bisa dimakamkan di tanah suci situ. Di akhir hidupnya. Dia sakit. Akhirnya berobat dibawa ke Pakistan. Dan mati di Pakistan. Kita gak punya ilmu tentang itu. Tentang sebentar lagi. Sebentar lagi akan terjadi apa. Apakah ada yang bisa memprediksi gempa? Pemerintah hanya bisa memberikan peringatan. Ketika terjadi gempa, awas-awas, hati-hati terjadi tsunami. Ternyata gak ada tsunami. Awas terjadi gempa susulan. Ternyata enggak terjadi gempa. Karena manusia enggak tahu. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan teliti. Tentang semua yang bakal terjadi. Itu berada di ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Bicara ketidakpastian. Itu rupanya macam-macam. Ada sosok yang menakutkan. Takut di PHK, takut diceraikan sama suaminya, takut digugat cerai sama istrinya. Jadi modelnya ada yang besar, ada yang kecil. Dan Nabi alaihissalatu wassalam, beliau seringkali menyenandungkan sebuah puisi, sebuah syair. Ujung potongan syair itu mengatakan, wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwadi. Dan akan datang kepadamu berita-berita, informasi-informasi yang engkau belum siap untuk menerimanya. Sebelumnya bait itu mengatakan, bait syair itu, satubdi lakal ayyamu
ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwadi. Hari-hari akan menjingkap, akan datang kepadamu membawa informasi-informasi yang kau sebelumnya enggak tahu gitu. Tahu-tahu dapat informasi ibu meninggal dunia. Anak tabrakan. Bapak sakit parah. Apa sikap kita? Ya menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah membuat keputusan. Di surat Al-Baqarah Allah mengatakan wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabiri. Kami kata Allah benar-benar akan, bukan sekarang, mungkin esok, mungkin lusa, mungkin pekan depan, mungkin tahun depan, tapi akan datang. Apa model bala itu? Minal khauf, sedikit rasa takut, kecemasan dengan masa depan. Apalagi kalau sudah urusannya sama rizki. Ada orang yang cemas jodohnya tidak datang-datang. Apalagi seorang wanita. Umur berapa sih biasanya wanita itu menikah? Di bawah 30 lah. Ya, Indonesia 19 sudah boleh menikah. 20 ketika sudah umur 30. 31, 32 tidak menikah. Mulai kekhawatiran, takut. Yang takut bukan hanya sang wanita. Bapaknya takut. Ibunya khawatir. Saudara-saudaranya cemas. Kira-kira ada jodohnya apa tidak? Ketika kita menunggu di rumah sakit. Ada saudara umpamanya masuk ke ruang operasi. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Yang sedang istrinya disesar umpamanya. Dia nunggu di luar dengan penuh kekhawatiran. Gimana nanti? Tahu-tahu keluar membawa berita. Istrimu meninggal, anakmu meninggal. Mungkinkah itu? Mungkin terjadi. Walju, kelaparan. Ada yang takut kelaparan. Ada yang memang hari ini Allah kasihkan bala modelnya kelaparan. Dia gak tahu besok mau makan apa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana menyikapi ketidakadaan bahan pakan. Beliau pagi hari datang ke rumah istrinya, ada makanan. Ada yang bisa dimakan. Kata istri-istrinya, ada. Illal ma, kecuali air. Apa sikap Nabi SAW? Idzan ana sha'im. Kalau gitu hari ini aku puasa. Selesai enggak urusannya? Selesai. Di Jakarta tahun lalu itu tingkat perceraian, bukan tingkat perceraian, jumlah perceraian itu hampir 15.000. Yang nikah 39.000. Penyebab utamanya adalah masalah ekonomi. Yang boleh jadi 10.000, ya memang 10.700-an itu gugat cerai dari wanita. Mereka yang gugat cerai. Karena masalah ekonomi. Ditambah lagi suami mungkin yang selingkuh. Ada sebagian yang suami yang menceraikan istri. Jadi masalah ekonomi, masalah yang memang mengkhawatirkan. Dan orang yang sedang pusing memikirkan ekonomi negeri kita siapa? Ya Bapak Prabowo, Presiden. Emangnya dia gak kepikiran, ada kekhawatiran dia. Dia memiliki janji-janji banyak. Dia ingin membawa Indonesia lebih baik. Tapi kita gak tahu memang. Apa sikap kita? Ya kembali kepada Allah. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Sebagian kita dulu, Masya Allah, penghasilannya mungkin puluhan juta, tahu-tahu berkurang.

Atau saat ini kita merasakan penghasilan kita tetap pertama naik. Ya artinya kan kita tetap penghasilannya. Emang siapa yang gajinya naik? Ya, coba angkat tangan. Mungkin bisa, ya bisa pinjam kita sama dia gajinya naik. Allah sudah tetapkan kekurangan harta. Sebagian wanita ketika dia menikah dengan suaminya, yang dia lihat hartanya suami, dia lupa bahwa hartanya suami bisa berkurang. Engkau sekarang menikah karena hartanya suamimu. Suamimu bisa bangkrut, suamimu bisa di PHK, suamimu bisa jatuh sakit, gak bisa bekerja. Maka yang seharusnya dipandang di pasangan hidup kita bukan urusan harta belaka, yang dipandang urusan agama. Tapi memang ini peringatan juga buat yang gak punya fulus, jangan nikah. Loh gimana Ustaz? Ya memang Nabi alaihissalatu wassalam memberikan arahan. Ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang punya kemampuan nikah. Karena itu akan membantu dia, menolong dia, menundukkan pandangan, menjaga kemaluannya. Faman lam yastati, yang gak punya kemampuan untuk menikah, ngapain? Puasa. Apa kita gak ngambil pelajaran? Tadi 10 ribu lebih dari perempuan yang menggugat cerai itu rata-rata masalah-masalah ekonomi. Tapi juga tadi, hendaklah orang ketika menikah mempertimbangkan. Ana gak punya fulus. Ana mau cari wanita yang mau menerima ana apa adanya. Jangan fulus mafi, cari perempuan yang fulus dan cantik. Akhirnya kita dihinakan. Digugat cerai, rumah tangga berantakan. Ini sebuah kepastian yang Allah tetapkan. Allah akan berikan ujian. Mungkin modalnya, model ujiannya beda-beda dari satu orang ke orang lain. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ya, ada kekurangan buah-buahan, ditinggal mati orang-orang yang dicintai. Lalu Allah mengatakan wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa yang ketika Pertamax naik dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Hampir enggak ada loh jemaah. Yang ada mengeluh. Yang ada mungkin memaki. Allah sebutkan wabashiris sabirin. Itu balak dari Allah Azza wa Jal. Allah yang menetapkan. Dan Allah hendak menguji di antara hamba-hambanya ini. Mana yang tatkala Allah berikan balak kepada dia. Dia kembali kepada Allah. Dari awal dia sudah tahu ketidakpastian ini. Harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah datang menimpa dia, dia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, memang ada pemahaman yang salah di masyarakat kita. Dan kita perlu perbaiki. Dan antum ana minta untuk mengawal perbaikan ini. Di masyarakat kita. Kalau ada orang mengatakan inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Apa katanya? Siapa meninggal? Nah. Dia akan bertanya siapa meninggal? Seakan-akan ucapan ini untuk orang meninggal saja. Padahal semua musibah yang tadi disebutkan. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, ditinggal mati orang-orang yang dicintai, gagal panen, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seorang bapak dapat kabar anaknya diceraikan. Apa kata bapak? Memang mantu kurang ajar. Loh, kenapa tidak mengatakan inna lillahi? Kenapa kau tidak mengatakan itu? Ini sebuah musibah yang kita tidak bisa memilih, kadangkala itu terjadi. Ada yang dapat musibah tahu-tahu ambil pisau dan dia putus orang nadi. Maka ingat katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Waduh, kalau gitu saat anak akan sering-sering ngomong inna lillah. Enggak apa-apa. Kalau memang musibah antum banyak, tapi ketahuilah
Nikmat Allah jauh lebih banyak daripada musibah yang menimpa kita. Kadangkala musibah itu datang karena kita kurang syukurnya. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, aku akan tambah. Ketika antum melihat nikmat antum dikurangi, berarti kita kurang bersyukur. Kalau bicara bangsa dan negeri kita, ya boleh jadi kita sebagai sebuah bangsa, bukan perorangan ya. Kita ingat dengan kejadian negeri Sabah. Satu negeri Allah hancurkan. Padahal Allah mengatakan tentang negeri itu, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang makmur, sentosa, dan Tuhan yang mengampuni mereka. Tahu-tahunya mereka berpaling dari Allah. Tidak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa menenggelamkan Jakarta malam ini kalau Allah mau. Allah tinggal mengatakan, kun, selesai. Kita harus bersahabat dengan ketidakpastian ini dengan cara, ya udah serahkan sama Allah SWT. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, takdir itu sudah dicatat. Antum hari ini ada yang duduk di tangga, ada yang berdiri, ada yang alhamdulillah bersandar sambil baca bismikallahumma amutu wa ahya. Iya, kalau maghrib kayaknya jarang yang tidur jemaah. Jarang. Kalau subuh biasanya masya Allah jemaah. Tapi ala kuliah itu sudah ditetapkan. Maka di surat Al-Hadid ayat 22 Allah Azza wa Jalla mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi. Jadi ada bencana yang menimpa perorangan, ada bencana yang menimpa secara universal, masyarakat mendapatkan bencana itu. Seperti banjir, seperti gempa. Puting beliung kadang-kadang. Itu musibah menimpa semuanya. Naiknya harga. Emangnya Pertamax naik hanya untuk warga Jakarta? Kita yang di Jember kena juga. Jangan antum berpikir kita gak kena. Ini termasuk musibah yang menimpa seluruh penjuru negeri ini. Fil ardi. Musibah. Di bumi ini menimpa. Walafi anfusikum. Atau menimpa diri kalian secara pribadi. Hanya engkau yang kena musibah ini. Apa kata Allah? Illa fi kitab. Itu sudah ada dalam catatan. Sudah ada di Lauhul Mahfudz. Sebelum kami menciptakan peristiwa itu, kejadian itu, sudah ada di catatan situ. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu mudah sekali buat Allah. Oke, ketika kita bersahabat dengan ketidakpastian, meyakini anna ma asabak. Nabi pernah mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, wa'lam anna ma asabak lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kau harus punya keyakinan bahwa apa yang menimpamu itu enggak akan luput dari dirimu. Enggak perlu cari kambing hitam. Enggak perlu kita andai kata, enggak perlu, karena tidak akan merubah keadaan. Antum pulang dari sini, tahu-tahu bannya kempes. Ya udah, katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang ini menimpaku. Dan yang tidak menimpamu memang sudah ditetapkan luput dari dirimu, enggak akan pernah menimpamu. Maka ketika Allah menyebutkan di ayat tadi Al-Hadid ya, di ayat 22, di ayat 23-nya Allah mengatakan likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak berputus asa dengan sesuatu yang luput dari kalian. Keuntungan duniawi, kesehatan, apapun.
Udah gak usah putus asa. Gak usah terlalu bersedih hati. Sedih boleh. Tapi jangan terlalu dalam kesedihan kita. Ini hanya urusan dunia. Musibah dunia. Sebagian manusia atau banyak manusia kehilangan dua rakaat sebelum subuh gak pernah protes. Mungkin datang kepada Kementerian Agama mengatakan, Pak, saya ini kehilangan dua rakaat sebelum subuh. Apa urusannya? Ini lebih baik dari Indonesia semuanya. Kita gak pernah merasa sedih. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isinya. Bacaan subhanallah wa bihamdih ditanamkan satu pohon kurma di surga Allah SWT. Satu pohon kurma di surga. Bukan satu pohon sawit di Sumatera. Coba kalau antum baca subhanallah wa bihamdih, satu pohon sawit di Jakarta. Keren gak? Apa kerennya? Enggak, Jakarta kurang keren. Kalau Sumatera keren. Atau Papua. Atau di Kalimantan. Satu pohon sawit. Buat apa? Kita harus ingat bahwa Allah tidak memberikan balasan itu di dunia. Kalau antum baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, akhirnya semua orang membaca itu dan semua orang punya kebun sawit, ada yang kerja? Nggak ada, semua mau tidur. Kenapa? Sudah punya kebun sawit. Antum datang ke minimarket mau belanja, nggak ada. Kenapa? Penjaganya mengatakan, aku sudah punya kebun sawit. Selesai. Nggak ada. Subhanallah wa bihamdi, satu pohon kurma di surga. Kekal dan abadi. Tapi kita kehilangan itu biasa aja. Kita kehilangan 12 rakaat yang merupakan cicilan untuk punya rumah di surga Allah SWT. Biasa aja kita. Kemarin hari Jumat kita datang khotib sudah naik mimbar. Kita tahu bagaimana orang yang datang di awal waktu ketika Jumatan dia seperti berkorban unta yang besar. Di waktu kedua seperti sapi, kemudian kambing, kemudian ayam, kemudian telur. Ini orang gak pernah dapat onta, gak sedih. Datang khotib kedua, khutbah kedua. Biasa aja dia. Pertama naik ribut, ya Allah. Pertama. La haula wala quwata illa billah. Tolong kita memandang dunia jangan terlalu. Ya. Jangan terlalu. Maka tadi, musibah itu sudah dicatat. Dan Allah menjelaskannya. Agar kalian tidak terlalu bersedih hati ketika mendapatkan satu hal yang tidak menyenangkan. Dan tidak terlalu gembira ketika antum mendapatkan hal yang menyenangkan. Kenapa? Karena antum sukses pun takdir. Oh, bukan karena usaha. Loh, kalau bicara usaha, semua orang ini kepingin kaya. Siapa yang gak pengen kaya? Angkat tangan. Semua berusaha. Semua berdoa, semua berupaya, berikhtiar, tapi gak kaya-kaya. Kenapa? Ya takdir. Terus yang kaya, jangan bicara, oh enggak, Ustaz, anak lebih giat daripada dia. Anak punya link lebih banyak, lah. Karena Allah menakdirkan hal itu. Tapi kan ada usaha, oh usaha bisa ditiru. Tapi takdir tidak bisa ditiru. Orang buka warung, antum buka warung, bisa. Kita lihat saudara-saudara kita yang mungkin kerjanya ojek online. Takdirnya beda-beda. Ada yang selalu dapat. Ya. Jangan mengatakan, enggak Ustaz, anak ini memang anak soleh. Ustaz. Kalau anak soleh. Ada orang-orang yang enggak pernah soleh dalam hidupnya lebih kaya dari antum. Kalau bicara pemberian itu karena kesolehan. Seharusnya yang soft pertama ini gak punya utang. Anda jadi seudon sama soft pertama yang soft pertama ini. Semangat karena banyak utang. Ya gak juga. Karena orang itu kalau sukses kadang-kadang mulai softnya. Soft terakhir. Jamal. Kemudian kita harus berbaik sangka. Dengan takdir yang terjadi. Pasti ada hikmahnya. Sebagaimana ketika Allah berkata kepada malaikat, aku hendak menciptakan khalifah. Pasti ada hikmahnya. Allah sudah mengatakan, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Gitu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ada sebuah kejadian. Ya, di masa Rasul SAW.
Aisyah difitnah berzina, yang dikenal dengan hadisatul ifk, istri Nabi Muhammad SAW. Dan kalau bicara istri Nabi SAW, fitnah itu juga mengenai siapa? Ya Nabi SAW. Lalu istrinya yang difitnah. Istrinya difitnah selingkuh dengan laki-laki. Dan memang Aisyah radhiyallahu taala anha pada saat itu masuk ke kota Madinah naik onta di atas onta yang ontanya dibawa oleh seorang laki-laki. Karena Aisyah ketinggalan. Isu tersebar di kota Madinah bahwasanya Aisyah berzina. Dan pada waktu itu belum ada medsos. Aisyah tenang-tenang aja di rumah. Sampai suatu hari dia tahu bahwasanya ternyata dia menjadi buah bibir di kota Madinah bahwasanya dia berzina. Di situ nangis Aisyah radhiyallahu anha sampai kering air matanya. Enggak ada sudah air matanya. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam la ya'lamul ghaib. Nabi tidak tahu dengan yang ghaib. Sehingga Nabi enggak tahu apakah Aisyah ini berzina atau tidak. Nabi enggak tahu. Sampai Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, kalau engkau memang berbuat dosa, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala." Menunjukkan Nabi enggak tahu. Dan Nabi sedih. Gimana istrinya diisukan berzina? Kemudian kalau engkau tidak berbuat dosa, kata Nabi SAW, ya Allah akan menurunkan kebebasan. Ini ceritanya panjang, tapi singkat cerita, peristiwa hadisatul ifk itu, fitnah yang terjadi di kota Madinah itu, Allah menyebutkan hikmahnya di surat An-Nur ya, di ayat 11. Allah mengatakan, لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu. Sebaliknya itu baik bagimu. Kenapa? Ternyata ada hikmah di sana. Muncul manusia-manusia munafikin. Nampak jemaah. Siapa kawan dan siapa lawan. Betapa seringkali kita ini tidak tahu ternyata hidup bersama musuh dalam selimut. Tapi tatkala kita jatuh miskin, ketahuan. Oh, ternyata dia hanya memanfaatkanku saja selama ini. Padahal orang yang terbaik adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ahibati fillah. Kita itu ketika berada di pesawat, kita bisa tidur tenang. Bahkan kalau Anda melihat, sebelum pesawat terbang, sudah banyak orang tidur. Ya Allah. Kenapa dia bisa tidur? Karena dia punya keyakinan pilotnya insya Allah pinter. Coba kalau pilotnya, mas pilotnya mabuk. Mabuk. Ya Allah, kata dia. Gimana? Atau supir bus kita lihat ya. Ada bus yang ugal-ugalan. Apa yang menyebabkan dia bisa tidur nyaman? Padahal dia gak kenal sama pilotnya. Tapi dia punya keyakinan. Insya Allah pilotnya ini sudah. Atau supir busnya. Sudah sertifikasi. Terus kenapa kita gak percaya sama Allah? Kenapa kita masih menyalahkan Allah? Kenapa tatkala musibah datang kita suudzon sama Allah? Kadangkala jemaah. Kita itu terlalu percaya sama diri kita dan pilihan kita. Lupa sama pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kejadian di kota Riyadh sana. Riyadh apa di Qasim. Anda lupa. Disebutkan kejadian ini 1350 tahun yang lalu. Kira-kira 100 tahun yang lalu. Pada saat rumah orang Arab itu terbuat dari tanah. Kalau sering hujan, rumah itu bisa ambruk. Pada saat itu terjadi hujan yang cukup lama di daerah sana. Ada seorang yang subhanallah umurnya 40 tahunan, tahu-tahu kena stroke. Dia baru punya anak bayi.
Akhirnya tetangga pada membesuk dia, ya. Yang kaya, yang miskin, yang kaya kasih duit. Karena dia gak bisa kerja. Masih punya bayi. Istrinya juga gak bekerja. Hanya banyak dibantu. Dia dikasih duit, ada tetangganya yang miskin juga membesuk. Lihat duitnya ditaruh di mana aja. Akhirnya dia punya niat jahat. Karena dia tahu laki-lakinya gak bisa lari, gak bisa berdiri, harus dibopong. Maka di malam hari, dia masuk ke rumah itu. Dan dia ambil uang itu. Diambil semuanya. Subhanallah, mereka ada tempat buat suami istri, ada tempat buat anak. Ya rumah orang dulu agak luas ya. Kayak sekarang lah, orang-orang kampung itu rumahnya luas-luas, tapi gak sebagus rumah orang sekarang. Bayinya nangis. Akhirnya diambil duitnya, bayinya digendong. Di rumah itu ada tempat terbuka. Dan saat itu sedang hujan. Bayinya ini ditaruh di tempat terbuka itu. Entah kenapa, boleh jadi supaya tangisannya tidak terdengar sama bapak ibunya. Kemudian kalau di tempat terbuka itu suaranya juga gak jadi bising. Seperti di ruang tertutup. Terus pergi ke tangannya. Subhanallah, karena kena hujan nangisnya semakin keras bayi itu. Mungkin umur 8 bulan ya bayi. Bangunlah si istri. Dengar kok jauh suara anak mereka. Gelap, gak ada lampu. Akhirnya sang istri mau berangkat. Kata suaminya, "Dik," kata dia, "bawaan aku," kata dia. "Takut ada maling." Ya, suami walaupun setruk, dia tetap cinta sama istrinya. Akhirnya dibawa sama istrinya, ketemu tuh bayi di tempat terbuka, digendong sama ibunya. Ketika digendong itu bayi, rumah itu ambruk. Akhirnya keesokan harinya tetangga-tetangganya datang lagi membesuk ya. Ini sudah kena setruk, rumahnya ambruk, tetangga yang nyuri juga datang. Dia ngomong, "Saya minta maaf," kata dia. "Saya yang nyuri uang kalian," kata dia. "Dibalikin duitnya ini." Apa kata yang dicuri ini? "Enggak, makasih. Karena engkau nyuri, alhamdulillah kita enggak keambruan rumah." Bayangin coba. Allah ciptakan sebab itu. Kadang-kadang kita baru tahu setelah terjadi. Orang-orang kampung mungkin akan memaki-maki pencurinya ini ya. Ya memang dia salah, tetap dia berdosa gitu loh. Tapi dia sudah bertobat. Dan disebabkan dia, suami istri dan anaknya selamat. Allah menyebutkan, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lak." Kata Allah, boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Kita enggak suka dengan takdir ini. Antum gak suka dengan Pertamax 16.000. Suka apa enggak? Gak suka. Tapi ternyata alhamdulillah sejak Pertamax naik, anak jarang keluar rumah. Ustaz, alhamdulillah. Nikmat ya mah. Sang istri alhamdulillah bersyukur, "Ya Allah, mudah-mudahan gak turun Pertamax ini." Dia takut suaminya kalau Pertamaxnya turun bakal keluar terus, nongkrong terus. Ada hikmahnya. Kalau kita bicara hikmah. Karena Allah sudah menyebutkan, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. "Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Dan boleh jadi kalian itu mencintai sesuatu padahal itu buruk buat kalian. Lalu Allah mengatakan, "Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun." Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Sebagaimana Allah mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun," kepada para malaikatnya, "Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui." Maka kalau kita sudah yakin sama Allah,

kepada yang tatkala aku berada di perut ibundaku, dia yang kasih makan buat aku. Dan ketika aku lahir, dia yang kasih makan buat aku. Aku serahkan kepada yang menciptakan burung-burung dan memberikan makan kepada mereka. Aku serahkan kepada yang tahu berapa jumlah daun yang jatuh di muka bumi ini. Antum tadi kesini lihat pohon-pohonan itu jatuh daunnya. Allah tahu berapa jumlahnya. Dan Allah tahu ketika dia jatuh berbalik berapa kali. Allah tahu jalan-jalan. Terus kita tidak menyerahkan kepada Allah. Ahibati fillah. Ya, kita kadangkala ingin mengeluh. Ingin mengadu tentang kondisi kita. Siapa yang mengadu sama Allah ketika Pertamax naik? Anda ngomong Pertamax aja, jemaah. Kalau dolar, antum gak pegang dolar kan? Ya ada yang pegang dolar. Antum ngeluh sama siapa? Ngeluh sama kawan? Emangnya kawan antum kasih fulus sama antum? Ya, insya Allah. Fadol. Ya zen. Kalau kita punya kawan ngeluh kasih fulus. Bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam? Nabi Ya'qub itu menghadapi ketidakpastian. Tapi di hati kecilnya dia yakin Yusuf masih hidup. Yusuf ada. Dan seringkali dia masih mengingat Yusuf alaihi salam. Dan keluarganya memojokkan bapaknya ini. Kok terus Yusuf, Yusuf, Yusuf lagi. Akhirnya Nabi Ya'qub mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Antum ngadu sama Allah enggak? Coba antum perhatikan. Hari ini, berapa menit antum angkat tangan seperti ini? Itu. Kalau bicara bekerja, antum kerja mungkin berjam-jam. Ada yang kerjanya berdiri. Ada yang kerjanya duduk. Ada yang kerjanya mencatat. Ada yang kerjanya mikir. Ada yang kerjanya mungkin berlari. Ada yang menyelam. Ada banyak kerjaan manusia. Antum berapa menit angkat tangan seperti ini? Minta ini aku ya Allah. Minta ini ya Allah. Belum dikasih minta lagi ya Allah. Minta lagi ya Allah. Jadi memang menghadapi ketidakpastian. Contoh Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Menghadapi ketidakpastian ketika perang Badar. 300 belasan harus melawan 1000. 300 belasan ini datang untuk menghadang kafilah dagang. Tahu-tahu harus menghadapi pasukan perang Quraisy. Dengan jagoan-jagoan mereka. Yang datang untuk menghabisi umat Islam. Nabi menyusun strategi. Terus Nabi alaihi salatu wasalam angkat tangan ngomong sama Allah. Bermunajat mengatakan kepada Allah, Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'attani. Ya Allah, penuhi janjimu kepadaku ya Allah. Allahumma intuhlak hadil isaba. Ya Allah, kalau sahabat-sahabatku binasa hari ini, engkau enggak bakal disembah lagi di muka bumi ini ya Allah. Minta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita tidak, kita banyak ngomong. Sedang bermunajat sama Allah, 24 jam terbuka. Sekarang ini subhanallah, kafe itu merajalela. Tumbuh di mana-mana. Kafe itu buat apa sih, jemaah? Buat orang makan. Ngobrol, ngobrol, nongkrong mereka. Berjam-jam. Kopi 15 ribu nongkrongnya. Astagfirullahaladzim. Udah ada. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Tatkala kita mendengar hayya ala salat. Apa jawaban kita? La hawla wa la quwwata illa billah. Itu yang harus sering kita baca. Nabi memerintahkan alaihi salatu wassalam kepada Abu Dzar, wa an ukthir min qawli la hawla wa la quwwata illa billah. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kiat dan saran. Anak istri yang bekerja dilema karena perusahaan masih membutuhkan anak. Namun keinginan untuk jadi seorang istri dan ibu untuk anak-anak juga besar. Satu sisi dari hasil kerja bisa banyak digunakan untuk keperluan membantu keuangan keluarga. Tapi hati dan mental saya jadi tidak karuan. Sehingga ketaatan terhadap suami terkadang juga tidak patut dan kurang santun. Mohon nasihatnya. Langsung resign. Ya. Karena yang butuh perusahaan bukan dia. Kalau dia yang butuh, ya mungkin kita pertimbangkan. Enggak. Perusahaan insya Allah ada banyak ganti. Ada banyak orang-orang mungkin yang jauh lebih baik daripada kita. Kalau ternyata engkau memang gak terlalu butuh gitu. Sedangkan seorang wanita itu punya kewajiban yang melekat dengan dirinya. Sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Adapun kewajiban memberikan nafkah itu kewajiban suami. Memang ada kondisi suami yang sulit yang mungkin istri mau bantu. Tafadhol, tapi tanpa mengabaikan tugas-tugas dasar dia. Memang kaum feminisme ini berjuang mati-matian jamaah. Dan anak akan ingatkan ya. Bagaimana sistem pendidikan yang ada sekarang sudah melupakan perbedaan laki-laki dan wanita. SD anak-anak laki perempuan pelajarannya sama. Sama persis. SMP juga sama persis. SMA juga sama persis. Kuliah sama persis. Karena memang sistem pendidikan itu hanya untuk meluluskan seorang pekerja. Pekerja. Bukan seorang suami, bukan seorang istri, bukan seorang bapak, bukan seorang ibu. Maka akhirnya yang ada di jiwa mereka bukan jiwa keibuan, jiwa bekerja. Siapa yang anaknya masih main boneka bayi? Gendong bayi, kemudian gantiin bajunya bayi. Mulai hilang. Anak-anak mulai dikasih boneka binatang. Bukan boneka. Anak-anak yang digendong zaman. Dulu kita ingat. Anak ingat adik anak, kakak anak, mainannya boneka. Jadi jiwa keibuannya itu tumbuh, bukan jiwa bekerjanya. Karena kaum feminisme berpikir, dia harus sama dengan laki-laki dan bekerja. Adab wanita ini sekarang tersiksa dia sebenarnya. Dia harus cari duit, dia harus melayani suaminya, dia harus ngurusin anak-anaknya. Jadi kaum feminisme berpikir dia membebaskan wanita, ternyata dia menambah beban buat para wanita. Akhirnya muncul kelompok lain yang mengatakan, ya udah kita nikah gak usah punya anak. Muncul lagi jemaah. Karena mereka tahu ternyata gerakan mereka mendolimin banyak wanita. Gak bisa fitrah itu, mau dihilangkan jiwa keibuan itu. Maka tolong yang punya lembaga pendidikan perhatikan ya. Allah menetapkan walaisa dzakaru kal unsa. Enggak sama laki-laki dengan wanita. Mereka punya fitrah yang berbeda. Kecondongan yang berbeda. Ya, seperti itu. Jadi menurut Ana kalau tadi ibu tidak terlalu membutuhkan pekerjaan itu sebenarnya, alhamdulillah suami mencukupi, insyaallah dengan di rumah Allah berkahi rezekinya. Kemudian perbanyak istighfar membantu suami di rumah itu bukan hanya dengan pekerjaannya, bisa jadi dengan memperbanyak istighfar untuk membuka pintu-pintu langit. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Saya Ramadan. Waduh. Bulan Safar sekarang jemaah. Ini Ramadan. Saya Ramadan asal Jakarta. Seharusnya Ramadan itu enggak ada asalnya. Ya namanya Ramadan itu ya. Kebetulan Ana Gen Z, Ustaz. Ana hanya ingin meminta nasihat dari Ustaz untuk Ana atau kami yang Gen Z ini menghadapi hebatnya godaan di tengah ketidakpastian ini, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, memang Gen Z ini butuh perhatian khusus. Gen Z ini bapaknya berarti milenial gitu ya. Milenial. Milenial ini lebih suka bikin konten. Maka kita kadang-kadang bapaknya bikin konten, anaknya enggak ada kontennya sama sekali. Karena beda generasi. Tapi untuk anak-anak Gen Z ini, nasihat anda, bacalah Al-Quran. Setiap hari, usahakan tiap hari engkau membaca minimal satu halaman bersama artinya. Dan usahakan sebelum kau buka HP-mu, mau TikTok, mau IG, hal-hal yang bermanfaat kau mau buka, kau baca Quran. Kau baca arti. Kemudian dengarkan juga Al-Quran. Kita ini kadang-kadang perlu mendengarkan bacaan Al-Quran dengan suara yang indah, jamaah. Nabi alaihi salatu wassalam suka mendengar dari orang lain alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga tadi, perbanyak bacalah haula wala quwata illa billah. Berkaitan anak nanti kerja apa ya, anak nanti ini apa, sudah. Perbanyak bacalah haula wala quwata illa billah dan berusaha untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat diri. Terus minta tolong sama Allah dan jangan jadi generasi yang lemah. Yang mengatakan gak bisa, gak mampu, gak mungkin, gak ada. Kalau bicara gak bisa, katakan aku akan berusaha. Kalau bicara gak mampu, ya aku coba dulu. Gak tahu, ya belajar. Jadi harus jadi generasi yang tangguh ya untuk menghadapi ketidakpastian ini. Dan berbaik sangka sama Allah, pilihan Allah selalu lebih baik daripada pilihan kita. Ada bel lagi, sudah selesai Pak. Satu-satu lagi jamaah, satu lagi ya. Ini ada yang di print jamaah, kesian anak baca. Assalamualaikum Ustaz, semoga kita semua selalu diberikan rahmat dan berkah oleh Allah SWT. Ini jangan disingkat pujian buat Allah. Kalau mau disingkat Ustaznya gak apa-apa, UST. Tapi kalau pujian buat Allah, tulislah secara lengkap ya. Subhanahu wa ta'ala. Ustaz izin tanya. Saya sedang melakukan ta'aruf dengan seorang akhwat. Oh, Masya Allah. Dan sudah nazar, Alhamdulillah. Dan dari akhwat dan ibunya sudah memberikan lampu hijau. Untuk lanjut ke tahap berikutnya. Tapi dari keluarga besar, yaitu om dan tantenya masih ragu. Mereka tidak ikut saat nazar. Karena ibunya calon saya pernah bercerai. Dan om calon saya juga pernah bercerai. Apakah calon saya ini, apalagi calon saya ini anak satu-satunya. Karena ada sejarah buruk di keluarga besarnya itu perceraian. Jadi pada saat ini proses kami sedang terhenti perihal restu keluarga besar akhwat. Menurut Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Dan akhwat atau calon saya ini juga lakukan. Apa pesan untuk kami? Jazakallahu khairan. Ya, bicara adanya keraguan. Bagaimana antum membuat mereka yakin sama antum? Jangan-jangan memang antum meragukan. Itu kan. Maksudnya kan gak tahu apa yang menyebabkan mereka ragu sekarang. Antum harus bisa membuat mereka yakin. Kemudian kalau dari pertanyaan ini, anda tidak melihat walinya di sini. Yang ada ibu dan saudara ibunya. Padahal apa sudah meninggal? Kalau sudah meninggal dunia, atau sepertinya bercerai ya, enggak meninggal tadi disebutkan. Kalau belum meninggal, berarti yang dicari bapaknya. Yang akan menikahkan itu bapaknya. Bukan omnya dari pihak ibu, enggak ada urusan sama mereka. Kalau sudah meninggal dunia, ya mungkin nanti pamannya, karena gak punya saudara. Atau kalau masih ada kakeknya, kakeknya dulu. Dari bapak ke kakek. Baru nanti ke saudara atau ke paman. Saudaranya gak ada, ke pamannya. Maka tadi, kalau memang mereka ragu sama antum, antum harus menunjukkan apa yang membuat antum diyakini bisa menjadi suami yang baik buat putri mereka. Karena mereka sudah gagal. Mereka tidak ingin putri ini gagal. Maka antum datang kepada mereka atau cari tahu, oh mereka ragu karena antum punya background gak jelas. Ya antum jelasin. Mereka ragu karena antum penghasilannya kurang banyak. Yang antum banyakin. Ya, artinya ini kan untuk menumbuhkan keyakinan kepada mereka bahwa saya antum akan menjadi suami yang baik. Maka bismillah antum berdoa mohon kepada Allah lalu datang. Enggak perlu menghubungin perempuan ini. Kalau antum ternyata sudah ada WA-WA-an sama perempuan ini, tolong dijaga. Jangan sampai antum tulis surat yang Allah tidak meridhoi. Datang jumpain omnya tadi. Kalau ibunya sudah oke, jumpain omnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Maka di situ antum bisa memberikan klarifikasi dan penjelasan. Kemudian kalau ternyata antum ditolak. Jadi para pemuda ini ya. Kalau calon mertua mengatakan, afwan, anaknya masih mau sekolah. Antum jangan mengatakan, saya tunggu. Antum itu ditolak gitu loh. Ini gak tahu diri dia. Mau ditunggu. Kalau antum diterima, dia akan mengatakan, siap enggak menerima sampai, menunggu sampai dia selesai sekolah. Tapi kalau dia mengatakan anaknya mau sekolah, berarti antum ditolak. Cari yang lainnya. Bismillah, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Sifat utama orang mukmin itu cepat di dalam ketaatan, lambat di dalam kedor, di dalam kemaksiatan.
1: Yang sekarang terjadi aneh. Kalau lomba lari kelereng nomor satu. Apalagi ada ya ikhwan, ada yang seumur-umur hidup dibangunin sama Allah untuk tahajud jam 3, jam setengah, 3 gagak bangun, dibangunin sepak bola melek. Loh, gimana? Bahkan hadirin sekalian disiapkan 2 cangkir ginseng, rokok 1 pak, bahkan melotot terus. Khawatir kalau pas kedip bola masuk. Subhanallah. Ya ikhwan, bagaimana penghuni surga seperti ini? Dah. Bahkan ciri daripada orang yang aman dari siksa kubur adalah sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi ma'siyatillah. Orang yang bergegas di dalam ketaatan kepada Allah. Bati'an bil ma'siyah. Lamban dalam bermaksiat kepada Allah. Semoga kita tergolong orang-orang yang telah dijamin oleh hadis ini.
2: Hidayah 103,4 FM.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal.

0: solat malam itu, hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jalla?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khauf, dengan penuh takut. Wa tama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap sorga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan wa bil asharihum yastaghfirun, waktu sahur setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala, lalu orang ini pun berkata, ya imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Berkata Al-Hasan Al-Basri, wahai fulan, kamu punya dosa-dosa, kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu.

0: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
4: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
5: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
4: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi

Dengan namamu, aku tidur, wahai rohku. Aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله، Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi. Rob yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: مُؤْوِيكَ.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
0: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkau lah yang Maha mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya HP? Nah, siapa yang hidup di zaman ini Ustaz enggak punya HP? Anak TK aja punya HP Ustaz. Masa kita enggak punya HP? Betul. Tapi coba Anda bandingkan dengan 20 tahun yang lalu, di mana HP itu hanya dimiliki oleh orang-orang the have, hanya juragan atau bos yang punya HP. Sekarang Masya Allah, semua orang punya HP. Bandingkan dulu ketika belum banyak HP, kita mau nelpon, kita harus ngantri di wartel. Bahkan kadang-kadang kita sampai sejam ngantri di wartel. Itu pun juga ngomongnya terbatas. Kita hanya duduk di atas kursi yang mungkin sempit. Kemudian juga sudah ditunggu orang di luar. Nggak nyaman. Itu pun kalau misalnya orang yang kita tuju ada telepon. Kalau misalnya orang yang kita tuju nggak ada telepon. Padahal kita ingin menyampaikan sebuah berita. Yang berita itu sangat penting. Misal, bapak sakit parah misal. Apa yang kita lakukan? Kita pergi ke wartel atau ke telkom untuk mengirim telegram. Yang setiap hurufnya ada harganya. Coba sekarang, Masya Allah, kita ngirim berita. Hanya dengan 100 perak, 200 perak. Atau bahkan bisa gratis pula. Saat ini berita kita kirim SMS. Saat itu juga akan sampai. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Teknologi yang kita rasakan saat ini, kemudahan yang ada di dalamnya adalah merupakan karunia dari Allah Jalla wa ala. Yang namanya nikmat seharusnya adalah disyukuri. Dan cara mensyukuri nikmat adalah dengan menggunakan nikmat itu di jalan yang benar. Tapi kenyataannya sekarang justru betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan gara-gara HP. Jempol ini yang biasa kita gunakan untuk menulis SMS ternyata sering mendatangkan petaka. Betapa banyak sebuah keluarga yang harmonis antara suami istri yang saling mencintai. Ternyata kemudian akhirnya biduk pernikahan tersebut harus hancur berantakan gara-gara petaka sebuah jempol. Ketika ada SMS nyasar dari seorang wanita, kemudian ditanggapi oleh sang suami, kemudian terus terjalin hubungan asmara, sehingga muncullah ada wanita idaman lain. Begitu pula, ternyata sang istri juga mengalami hal yang serupa, sehingga dia memiliki pria idaman lain. Rusaklah dan hancurlah rumah tangga tersebut. Gara-gara apa? Gara-gara petaka sebuah jempol. Ketahuilah, yang berzina bukan hanya kemaluan kita, tapi jari kita juga bisa berzina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan juga oleh Imam Al-Hakim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam asaba minaz zina la mahalah. Setiap anak keturunan Nabi Adam pasti akan terjerumus ke dalam zina tanpa mungkin bisa dia hindari. Wah, masa kami enggak pernah berzina, Ustaz. Ini kata Nabi loh, Ustaz. Setiap anak keturunan Nabi Adam itu pasti akan terjerumus kepada perbuatan zina tanpa bisa dia hindari. Zina apa dulu? Nabi SAW mengatakan, "Wal'ainu zinahan nazar." Mata berzina. Zinanya apa? Melihat. Melihat sesuatu yang tidak halal. Ya. Melihat sesuatu yang tidak boleh untuk dilihat. Melihat wanita yang bukan mahramnya. Melihat tontonan-tontonan yang tidak seharusnya dilihat. Ini adalah zina. Zinanya apa? Zinanya mata. Jadi mata juga berzina. Iya, mata juga berzina. Kata Nabi SAW, fal'ainu zinahan nazar. Kemudian kata beliau, wal yadu zinahan lams. Tangan juga berzina. Zinanya apa? Zinanya memegang. Memegang wanita yang tidak halal. Memegang sesuatu yang seharusnya tidak dipegang. Dan termasuk juga mungkin ya, Anda SMS dengan tangan Anda kepada wanita, SMS yang tidak ada maksudnya SMS yang tidak ada kebutuhannya kepada wanita yang tidak halal. Ini mungkin bisa dikategorikan kepada zinanya tangan. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wan nafsu tahwa wa tuhaddits." Setelah mata ini berzina, tangan ini berzina, maka giliran hawa nafsulah yang akan memprovokasi untuk melanjutkan kepada perzinaan yang tingkat berikutnya. Baru kata Nabi SAW, wa yusaddiqu dzalika wa yukadzdzibuhu al-farj. Adapun yang akan mengeksekusi terakhir adalah kemaluannya. Dari mata turun ke hati, dari hati kemudian dieksekusi oleh kemaluan. Dari apa awalnya? Kalau sekarang dari sebuah jempol. Maka berhati-hatilah kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Setiap apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Jalla wa Ala, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan hati kita, semuanya akan ditanya di sisi Allah Jalla wa Ala. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 36. Jadi kita akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat oleh jempol kita. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh mata kita. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang didengar oleh telinga kita. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Maka berhati-hatilah dengan teknologi yang telah Allah mudahkan bagi kita. Mari kita gunakan teknologi itu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal dalam hal-hal yang mubah yang diperbolehkan oleh Allah Jalla wa Ala. Orang banyak mengeluh di zaman kita ini, kenapa HP saya cepat rusak? Kenapa HP saya cepat rusak, baru dipakai ini sudah rusak? Mungkin bisa jadi rusaknya adalah karena Anda gunakan HP tersebut untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasannya nikmat itu akan langgeng seandainya kita syukuri. Manakala Anda menggunakan nikmat tersebut bukan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda tidak mensyukuri nikmat tersebut dan Anda terancam nikmat itu akan dicabut oleh Allah Jalla wa Ala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur, niscaya nikmat akan aku tambah. "Wa la in kafartum." Tapi kalau kalian kufur, kalian tidak syukur nikmat, "Inna azabi lasyadid," ketahuilah bahwa siksaanku sangat pedih. Hati-hati dari petaka sebuah jempol. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari petaka yang dahsyat tersebut. Wallahu taala a'la wa alam. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita adalah dosa menghalangi keberkahan hidup. Apa itu dosa? Dalam bahasa Arab, dosa al-ma'asiyah. Apa itu maksiat? Maksiat pengertiannya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, khilafut ta'ah, kebalikan dari ketaatan. Itulah dosa, itulah maksiat. Penyelisihan terhadap ketaatan, itulah maksiat. Apa itu ketaatan? Ketaatan ada dua. Fi'lu al-ma'mur wa tarku al-mahdhur. Mengerjakan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang di dalam syariat Islam. Berarti dosa atau maksiat adalah melalaikan yang diperintah dan melanggar yang dilarang. Karena kita katakan tadi maksiat artinya adalah khilafut ta'ah, penyelisihan terhadap ketaatan. Dan ketaatan maknanya adalah mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Berarti maksiat adalah pelalaian ataupun meninggalkan yang diperintah dan melanggar yang dilarang. Perbuatan inilah yang menghalangi keberkahan hidup. Timbul lagi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan keberkahan hidup? Keberkahan hidup, berkah diambil dari kata barakah. Barakah adalah sebuah kata dari Arab yang huruf dasarnya ba, ra, dan kaf. Yang maknanya adalah yang pertama, an-numu wa ziyada, pertumbuhan dan perkembangan, pertambahan, pertumbuhan dan pertambahan. Seperti misalkan, Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudhi'a lin-nas lalladhi bibakkata mubarakan. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah berada di kota Bakkah, nama lain dari Mekah. Penuh dengan berkah. Penuh dengan berkah. Nah, kata-kata penuh dengan berkah, surat Ali Imran ayat 96. Maksudnya berkata para ahli tafsir, di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullah, fal barakah ja'alahu Allah mubarakan, ay ja'alahu Allah ziyadatan li tada'ufil 'amali fi. Allah menjadikan beribadah di Baitullah, di Masjidil Haram, penuh dengan berkah. Kenapa? Karena beramal di dalamnya dilipatkan pahalanya. Fal barakah kathratul khair, kata beliau. Maka berkah adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Apabila dikatakan tadi dosa atau maksiat menghalangi keberkahan hidup, berarti maksud dari tema kita adalah akibat perbuatan dosa, maka kebaikan-kebaikan yang harusnya didapati oleh seorang hamba akhirnya tertahan. Kebaikan-kebaikan yang banyak yang harusnya didapati oleh seorang hamba akhirnya tertahan. Itu salah satu makna keberkahan, yaitu ziyadatul khair wa dawamu, ziyadatul khair wa kathratul khair wa ziyadatuhu. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Akibat orang bermaksiat, akibat melakukan dosa, maka yang ada adalah dihalangi keberkahan hidup. Dihalangi kebaikan-kebaikan yang dia dapat, baik untuk urusan dunia atau untuk urusan akhirat. Dan kita akan contohkan nanti. Makna keberkahan yang lain adalah subutul khair wa dawamuhu. Artinya kebaikan yang tetap dan terus-menerus ada. Kebaikan yang tetap dan terus-menerus ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 137. Thumma awrathna al-qauma alladhina kanu yastad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas negeri-negeri bagian timur, artinya mereka nanti akan menguasai bagian timur, dan juga negeri-negeri bagian barat yang telah kami beri berkah padanya. Bagian barat yaitu Syam. Syam, Lebanon, Suria, Palestina, Yordania, tanahnya penuh dengan berkah, subur. Zaitun berasal dari sana, kurma juga berasal dari sana, penuh dengan berkah. Maka Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, fal barakah ja'alahu Allah Subhanahu wa taala thabitan daiman li ahliha. Allah menjadikan keberkahan, kebaikan tetap dan terus-menerus. Maka arti berkah yang kedua adalah kebaikan yang tetap dan terus-menerus ada. Berarti kalau kita kaitkan dengan tema kita, dosa, maksiat menghalangi keberkahan hidup, berarti akibat perbuatan dosa, akibat perbuatan maksiat, akibat perbuatan melalaikan perintah syariat atau melanggar larangan syariat, maka dia akhirnya kebaikannya tidak tetap. Kadang ada, kadang tidak ada. Kadang hilang kebaikan hidupnya. Baik hidup di dunia ataupun hidup di akhirat. Itulah makna dari tema kita. Dan ini semua tujuannya, tujuan dari tema ini adalah agar kita takut kepada Allah untuk bermaksiat. Jangan bermudah-mudah melalaikan perintah, melanggar larangan. Terkhusus yang sudah lama duduk di majelis ilmu, merasa ilmunya sudah banyak, merasa menjadi ahlu sunnah, sudah mengamalkan sunnah, sudah mengkaji tauhid, jangan pernah ujub dengan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena berbeda orang yang berdosa sesudah dia mengetahui ilmunya dengan orang yang berdosa yang tidak mengetahui ilmunya. Lebih besar dosanya orang yang berdosa yang mengetahui ilmunya hal tersebut adalah diperintahkan lalu dia lalaikan, atau dia mengetahui itu terlarang lalu dia langgar. Lebih besar lagi dosanya dibandingkan orang yang ini tidak tahu perintah, tidak tahu larangan, lalu dia lalaikan perintah, lalu dia langgar larangan. Ada yang bertanya, kalau begitu Ustaz, kita gak usah nuntut ilmu aja biar gak tahu. Jawabannya, kalau tidak menuntut ilmu akan jadi kaum Nasrani yang beramal tanpa ilmu. Makanya Sufyan bin Uyainah rahimahullah, seorang tabi'ut tabi'in berkata, "Man fasada min ubba min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud. Wa man fasada min ubbadina fa fihi syabahun bin nasara." Siapa yang rusak dari ahli ilmu kita, ada ulama-ulama su, ulama-ulama yang buruk, mengajarkan keburukan atau tidak mengamalkan ilmunya, maka di dalam dirinya ada semacam sifat kaum Yahudi. Kaum Yahudi itu tahu tentang nabi terakhir, sifat-sifat mereka. Di antaranya Heraklius. Heraklius itu dia tahu sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika dia bertanya kepada Abu Sufyan tentang sifat-sifat nabi yang mengaku di Mekah, Abu Heraklius bertanya, apakah dia mempunyai nasab yang tinggi? Apakah dia yang mengikutinya adalah orang-orang yang lemah? Apakah setelah masuk ke dalam agamanya orang-orang lemah tadi tetap ataukah murtad setelahnya? Kemudian apakah dia menerima hadiah atau menerima sedekah? Jadi pertanyaan-pertanyaan detil menunjukkan bahwa Heraklius tahu tentang adanya nabi terakhir di akhir zaman. Tetapi mereka tidak tahu kalau nabi itu dari Arab. Yang mereka tahu bahwa nabi tersebut kemungkinan besar dari Bani Israel. Kalau ada seorang yang berilmu yang kemudian tidak mengamalkan ilmunya, melalaikan perintah, melanggar larangan, lebih besar dosanya. Dan ada sifat keyahudian di dalam dirinya. Seakan-akan seperti sifatnya orang Yahudi. Berilmu tapi tidak mengamalkan. Sudah tahu Nabi Muhammad SAW adalah mempunyai sifat-sifat Nabi di akhir zaman di dalam kitab mereka tertulis. Tetapi mereka tidak mengamalkannya. Tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Dan sebaliknya, kalau tidak berilmu lalu beramal, maka di dalam dirinya ada sifat-sifat kenasranian yang beramal tanpa ilmu. Itu adalah makna dan tujuan dari tema kita. Agar kita takut untuk bermaksiat. Maka harus disebutkan bahaya dan dampak negatif dari maksiat yang kita kerjakan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan bacakan perkataan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Di dalam kitab beliau, Ad-da'u wad-dawa, penyakit dan obatnya. Atau nama kitabnya juga, nama lain dari kitab ini, Al-Jawabu Syafi liman Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Jawaban yang memuaskan bagi siapa yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Muhammad bin Abi Bakar namanya. Dan kitab ini ditulis sebagai jawaban atas orang yang bertanya, saya terperosok ke dalam maksiat, kecanduan bermaksiat, tetapi berusaha untuk bertobat, ternyata semakin kecanduan. Kenapa dan bagaimana caranya? Kemudian beliau menjawab, akhirnya menjadi kitab. Dan Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahumullah ta'ala, beberapa kajian beliau menyebutkan sangat-sangat diberikan taufik oleh Allah apabila seseorang masih muda membaca kitab ini. Seseorang masih muda dan disempatkan oleh Allah di masa mudanya dia sudah membaca kitab ini. Dan alhamdulillah sudah terjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Ad-da'u wad-dawa, obat dan penyakit dan obatnya. Atau jawaban yang memuaskan untuk orang yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan. Maka para pemuda yang berumur 15 sampai 35 ataupun yang berumur matang 35 sampai 50, maka silahkan pelajari buku ini, baca buku ini pelan-pelan. Di dalam buku ini ada sebuah pasal yang menyebutkan tentang dampak negatif dari dosa dan maksiat, yaitu tema kita, dosa menghalangi keberkahan hidup. Saya bacakan, beliau menulis mengatakan begini, wa min uqubatiha, termasuk daripada siksa dari dosa dan maksiat adalah annaha tamhaqu barakatal umur, bahwa dosa dan maksiat menghabiskan, menghancurkan keberkahan umur. Bahkan umurnya pun tidak penuh dengan kebaikan-kebaikan. Mungkin sering sakit, mungkin sering lemah, ya, menghancurkan keberkahan umur. Atau mungkin waktunya digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Kumpul-kumpul, menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Baik manfaat dunia, kebaikan dunia, apalagi akhirat. Dan itu salah satu tanda Allah berpaling dari seorang hamba. Sebagaimana dikatakan oleh Yusuf ibn Asbah. Beliau mengatakan, seorang ulama terdahulu, beliau mengatakan, inna min alamati i'radillahi anil 'abd an yashghalahu bima la yanfa'u. Termasuk tanda Allah berpaling dari hamba tersebut, Allah acuhkan hamba tersebut, adalah Allah membiarkan dia untuk mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Hilang keberkahan umur. Kita lanjut, wabarakatir rizq, dan menghabiskan keberkahan rezeki. Rezekinya terasa kurang, rezekinya bahkan mungkin sedikit, rezekinya punya banyak tapi tidak ada hasil, keberkahannya hilang. Wabarakatal ilm, dia menuntut ilmu tapi tidak mengamalkannya. Sering duduk di majelis ilmu tapi tidak mengamalkannya. Ini hilang keberkahan ilmu gara-gara maksiat. Wa barakatal amal, dia beramal tidak ikhlas. Hilang keberkahan amalnya. Meskipun dia beramal tapi tidak berpengaruh terhadap dirinya. Salat tapi tidak tanha anil fahsya wal munkar, tidak mencegah kepada dari perbuatan keji dan munkar. Baca Quran tetapi tidak sembuh-sembuh penyakitnya. Padahal Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Qur'an yang merupakan obat penyembuh. Berzikir tapi hatinya tidak tenang. Berpuasa akan tetapi syahwatnya tetap naik. Ini semua adalah hasil dampak negatif dari maksiat yang dia kerjakan. Dia ahli ketaatan tetapi dihapus, dihilangkan, dihancurkan oleh Allah keberkahan amalnya. Wa barakatat ta'ah, gara-gara bermaksiat akhirnya dia tidak taat kepada Allah. Dan itu sebuah kelaziman. Maksiat kesialannya adalah membuat seseorang malas taat. Garis bawah itu baik-baik. Maksiat kesialannya adalah membuat seseorang malas taat. Contoh, sholat malam yang kita di bulan Ramadhan digembleng oleh Allah, dididik oleh Allah sholat malam dan witir sebulanan penuh. Tetapi malam pertama kita meninggalkan sholat malam, sampai malam tadi gak pernah sholat malam lagi, adalah malam lebaran. Malam pertama kita tinggalkan sholat malam, malam lebaran. Sampai malam ini tidak witir. Malam tadi gak pernah witir. Mushaf yang kita baca di bulan Ramadhan, hari pertama di bulan Syawal sampai tanggal 23 ini, 22 ini, belum terbuka sampai sekarang. Akibat maksiat itu. Bukan karena kemalasan. Kemalasan datang akibat maksiat. Ada keberkahan hidup. Keberkahan hidup di dalam ketaatan. Kesialan hidup di dalam kemaksiatan. Makanya beliau kemudian mengatakan, wabil jumlati, tamhaku barakat ad-dini wad-dunya. Dan secara ringkas, maksiat, dosa, melalaikan ketaatan, melanggar larangan adalah menghapuskan keberkahan agama dan keberkahan dunia. Keberkahan agama dan keberkahan dunia. Beliau berkata, "Fala tajidu aqalla barakatan fi umrihi wa dinihi wa dunyahu mimman 'asa Allah." Engkau tidak akan dapati orang yang paling sedikit berkahnya di dalam umurnya, dunianya, agamanya dari orang yang bermaksiat kepada Allah. Umurnya pendek, orang bermaksiat umurnya pendek. Ya. Wa ma muhiqatil barakah minal ard illa bima'asil khalq. Perhatikan ini, penting. Tidaklah dicabut keberkahan dari bumi kecuali disebabkan maksiat-maksiat para makhluk-makhluk yang ada hidup di bumi. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96. Beliau bawakan surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri beriman, bertakwa. Dan di sini saya ingin mengingatkan. Ayo, berimanlah kita, bertakwalah kita lebih sebagai rakyat. Boleh kita memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin kita. Tetapi kita terlebih dahulu berimanlah kita, bertakwalah kita. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? La fatahna. Pasti. Lam di sini lamut taukid. Pasti kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan akan ada dalam ketaatan dan itu susah untuk dipikirkan secara matematik dunia. Apa hubungannya sholat dengan lancarnya rezeki, sehatnya badan? Itu susah untuk dihubungkan. Apalagi ditinjau dari ilmu kedokteran. Ya. Di media sosial sekarang banyak sekali edukasi-edukasi dari dunia kedokteran, para dokter, jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak kita ucapkan, mudah-mudahan menjadi amal saleh. Tapi saya ingin ingatkan mereka, agar diselipkan apabila menasihat tentang agar sehat, diselipkan. Sehat bukan tujuan. Sehat adalah sarana agar bisa taat. Ya, siapa saja yang hadir dari para dokter di sini yang sering memberikan edukasi di media sosial agar sehat, jangan makan ini, jangan makan itu, tidur jangan begadang dan seterusnya lah. Maka disilipkan, sehat adalah sarana untuk bisa taat sehingga dapat nikmat akhirat. Nah, tuh, catat. Sehat agar bisa taat agar dapat nikmat akhirat. Kemudian nasihat juga nih sedikit menyimpang tentang edukasi kesehatan, ya. Jangan sampai melarang yang dihalalkan. Misalkan kerupuk, enak kerupuk itu. Jangan dilarang. Yang enggak ada nutrisi, enggak ada gizi, enggak ada proteinnya katanya. Enak seblak, enak itu. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halal dan baik. Jangan dilarang. Ya asalkan tidak banyak-banyak. Rasulullah SAW bersabda, "Kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu min ghairi saraf wala makhil." Makanlah sesukamu, minumlah sesukamu, asal yang halal ya. Kemudian bersedekahlah sesukamu, berpakaianlah sesukamu, tanpa dua hal, berlebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan. Itu yang tidak boleh. Jeroan enak itu. Wah, ini Ustaz musuhnya para dokter. Baik, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal 'abda la yuhramu rizqa bidzambi yusibuh." Sesungguhnya seorang hamba diharamkan, dihalangi dari rezekinya dengan sebab dosa yang dia lakukan. Ini berarti maksiat menghalangi keberkahan hidup dalam urusan agama ataupun urusan dunia, urusan ibadah ataupun urusan akhirat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga lihat hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, kemudian juga Imam Hakim dan yang lainnya, dan hadisnya sahih, yaitu inna ruhal qudus, sesungguhnya Jibril nafatha fi raw'i, memberikan wahyu kepadaku, annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqah, sesungguhnya setiap nyawa tidak akan pernah mati sampai menyempurnakan rezekinya. Fattaqullah wa ajmilu fi talab. Bertakwalah kepada Allah, takwa dulu, taat dulu, dan perbaguslah dalam mencari rezeki. Fa innahu la yunalu ma indallah illa bi ta'ati. Sesungguhnya tidak didapat keberkahan dari sisi Allah kecuali dengan ketaatan kepadanya. Pemahaman balik dari hadis ini bahwa seseorang diharamkan mendapatkan keberkahan dalam urusan rezekinya dengan kemaksiatan. Maka yang berdagang, yang mau memulai usaha baru, sudah usaha sebelumnya rugi, dia mulai lagi, hubungi dulu Allah.

dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Innallaha qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum." Allah telah membagi di antara kalian akhlak kalian. Si fulan penyabar, si fulan temperamental, si fulan penuh syukur, si fulan penuh kufur, si fulan pemaaf, si fulan pendendam. Itu sudah dibagi oleh Allah. Sebagaimana Allah telah membagi rezeki kalian. Si fulan kaya, si fulan miskin, si fulan setengah kaya, setengah miskin. Si fulan selama umurnya dia dapat sekian miliar sampai mati. Itu sudah dibagi oleh Allah. Mau kita cari dengan cara yang halal, cara yang haram, tidak akan pernah berubah. Nominalnya sudah ditentukan oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz sampai kita mati. Jangan takut. Berarti kalau begitu, yang kita lakukan dalam mencari rezeki adalah berusaha mencari rezeki yang halal. Karena rezekimu baik dengan cara yang halal atau yang haram tidak akan pernah berubah. Yakin itu baik-baik. Bahkan perhatikan baik-baik. Inna rizqa yudrikul abda kama yudrikul mautu rizq, kama yudrikul mautu al ajalah. Sesungguhnya rizki itu akan mencari orangnya sebagaimana kematian akan mencari orangnya. Begitulah kematian. Antum berpikir, coba sekarang yang sehat-sehat, yang tadi mau edukasi-edukasi kesehatan, badannya ya, dia apa namanya ngangkat barbel, badannya bagus sampai 8 lipatannya. mati juga, subhanallah. Mati juga. Ya. Kalau sudah batasannya mati-mati. Sesehat apapun. Ini yang saya sampaikan bukan berarti membatalkan edukasi-edukasi kesehatan ya, enggak. Cuma saya ingin sampaikan bahwa sehat bukan tujuan. Sehat adalah agar taat sehingga dapat nikmat akhirat. Itu harus diselipkan kepada orang-orang yang mengedukasi tentang kesehatan. Macam-macam, senam macam, apa plank lagi macam. Pokoknya mau ente, saya pernah dikatakan teman saya, Al-Ustaz Al-Fadhil, mungkin sering beliau kajian juga sini, akhi fillah, saudara saya karena Allah, Ustaz Fadhil Abu Abdul Muhsin, Dr. Firanda Andrija Hafizullah. Beliau mengatakan waktu dulu masih gemuk, beliau mengatakan, "Din, itu ikan paus sehat." Apa yang kurus-kurus? Maksudnya para ikhwah, harus dikenalkan bahwa kesehatan untuk taat agar dapat nikmat akhir. Bukan sehat tujuan, bukan sarana dia. Maka jangan takut tentang rezeki. Rezeki itu mencari kita sebagaimana kematian mencari kita. Sebagaimana kematian mencari kita. Tetapi perkataan ini bukan berarti tidak usaha. Karena kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqal." Semuanya sudah tertulis wahai Rasulullah, kata para sahabat. Penanya sudah diangkat, lembaran di Lauhul Mahfudz sudah kering. Untuk apa beramal? Nah, kita katakan Rasulullah SAW bersabda, "Beramallah karena kalian akan dimudahkan sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kita tidak tahu takdir kita. Kita tidak tahu hari ini dapat rezeki berapa. Maka beramallah agar kita tahu dapat rezekinya berapa. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perhatikan perkataan yang lain. Beliau mengatakan, "Walaisat sa," ini perhatikan yang workaholic, yang pagi, siang, sore, malam, dunia aja dalam hidupnya. Enggak pernah duduk di majelis ilmu, tidak pernah baca mushaf, baca Quran. Kemudian kalau sholat cepat-cepat, tidak ada ba'diyah qabliyah. Kenapa? Karena pelanggan nunggu, dan seterusnya. Lihat, perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, "Walaisat sa'atul rizq wal 'amal bikathratih." Bukanlah luasnya rezeki dan banyaknya amal, banyaknya perbuatan itu dengan, saya ulangi, bukanlah luasnya rezeki dengan banyaknya usaha. Karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wala tulal 'umr bikathrati syuhur wal a'wam."